0: Lando. Ini spesial buat Mbak Tinita. Selamat pagi Mbak Tin. Lagu muda kita langsung kita puterin ya.
1: Iya, ada Blikomang, Agung Halo. Ari, kemudian juga user 9509656 kayak nomor apa?
0: Sekian.
1: Jonathan nomor Bell, togel. Bakot 08. Kita lagi live di Penguin FM Bali ya. Jadi yang mau ngobrol sama kita, mau request lagu bisa banget. Mm-hmm. Jangan lupa streaming kita di live.radiopenguinfm.com.
0: Nah itu dia, kita sudah live sahabat Penguin FM di TikTok ya pagi hari ini di @penguinfmbali. Yes. Sambil nonton kita juga boleh pagi hari ini.
1: Benar ya, Agung Ari 7109 terima kasih like-nya. Ada Ari juga join sama kita, Bakot 08 terima kasih untuk menyukai kita.
0: Iya terima kasih, ada tadi yang sudah menyapa kita juga di WA pagi hari ini ada ada Bunda Yanbur Arini, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Arini, ada juga Dayu, selamat pagi Dayu Astriani.
1: Yes.
0: Di hari kesagunya Cacaca Bruno Mars. Kalau tadi kita tuh lagi ngomongin tentang in this economy South Tuna FM, apakah sudah terjadi perubahan dalam habit Anda berbelanja? Kalau Dayu ini ya belanja yang dibutuhkan aja deh, untuk koleksi fashion kurangi dulu.
1: Baik.
0: Gitu ya.
1: Mbak Desma.
0: Halo Mbak Desma.
1: David Geta DNA.
0: DNA.
1: Okay. Situasi seperti sekarang ini yang dilakukan adalah membeli barang yang perlu-perlu aja.
0: Okay.
1: Lebih mementingkan keperluan anak-anak aja dulu. Mak-mak ya luar biasa.
0: Iya bener. Anak-anak number one. Dan keluarga is number one.
1: Yoi.
0: Yang lain-lain nanti dulu.
1: Nanti dulu. Ayo yang lain mana nih? Boleh ngobrol sama kita dong. Belum lagi kita hari ini juga masih membahas bukan babi ya.
0: Bukan.
1: Ya sudah beralih topik ya.
0: Sudah kemarin sudah cukup kita membahas babi yang begitu berlarut-larut ya.
1: Iya, jangan keluarkan babi. Iya. Jangan ada nanya babi lagi. Iya.
0: Dokter Tama selamat pagi.
1: Ayo.
0: Kalau dia belanja seperlunya aja. Tapi kalau lagi nemu barang yang benar-benar aku suka, entah di online ataupun offline, apalagi pas lagi sale besar-besaran, biasanya tetap aku ambil juga.
1: Okay.
0: Tapi kan sale besar-besaran.
1: Benar,
0: ya kan?
1: Menunggu
0: tapi
1: sale besar-besaran.
0: Bukan impulsif juga sih, lebih ke ini kepake gak ya ke depannya. Kalau emang masuk akal dan bisa jadi stok atau kepake jangka panjang, baru aku beli. Cuma masalahnya seringkali pikiran orang-orang yang senang menumpuk barang itu adalah nanti akan kepake kok.
1: Akhirnya ujung-ujungnya lupa ditaruh di mana.
0: Iya benar, padahal ya enggak kepake akhirnya.
1: Iya kan.
0: Jadi intinya tetap berusaha hemat. Tapi kalau ada momen diskon yang pas plus barangnya memang dibutuhin ya aku ambil juga sih gitu ya.
1: Oke deh. Terus juga requestnya Starly Call On Me.
0: Call On Me.
1: Yow. Bapalai pasang.
0: Bukan. Marimar itu tolong.
1: Mami Ranggani.
0: Mamrang.
1: Mami belanja yang penting-penting aja dulu ya.
0: Oke say.
1: Penting-penting. Itu penting-penting
0: ketiknya. Jangan nanti salah.
1: Ada Yoga Chloe.
0: Halo.
1: Udah jadinya sama kita.
0: Selamat pagi. Eric. Dia bilang apa, Dik?
1: Dia mau lagunya Baby One More Time.
0: Deng.
1: In this economy, aku dari dulu emang hemat-hemat aja sih orangnya. Misalkan pengen ke coffee shop, cari coffee shop yang emang affordable aja. Dari segi tempat, harga, masih masuk akal gitu lah.
0: Ingat, affordable dia mungkin beda sama affordable kita, Dik.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Iya benar.
0: Seperti yang kamu cerita tadi pagi.
1: Iya kan? Lagi, makanannya dia aja beda ya, Wak.
0: Iya benar.
1: Terus juga dia bilang dekat kosku ada coffee shop, coffee latte-nya 40.000 tuh.
0: Oh, okay.
1: Kita mah kopi tuh, Bro.
0: Iya.
1: Tempatnya
0: kita mah 5.000.
1: Iya lagi. Tapi dia mikir ada kok tempat kopi yang 20-25.000.
0: Iya benar, banyak
1: enak,
0: kok
1: nyaman,
0: banyak.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Tapi aku tiap hari ngopinya, terus sering masak juga sekarang, bisa buat makan dua kali kalau masak. Laundry cari yang self service.
0: Right.
1: Jadi lebih hemat terus ngurangi barang beli lucu. Akhirnya
0: ngurangi beli barang-barang lucu deh.
1: Oh.
0: Sabar dong.
1: Akhirnya gak kepake dan dibuang. Oh, udah kebiasaan. Apa-apa suka nyari yang diskonan juga dari dulu. Kalau ada yang diskon ngapain harga normal. Oke. Radio analog kalian kresek-kresek no. Masa tah?
0: Masa.
1: Itu wah, kayak streaming soalnya.
0: Iya benar banget. Tapi ya nggak apa-apa, coba dinaikin lagi pemancarnya. Siapa tahu.
1: Coba di iniin, di akal-akalin lagi ya biar dia nggak ngeresek-ngeresek ya Rik.
0: Iya benar banget.
1: Tayus, siapa di sana?
0: Sudah nonton kita di TikTok pagi hari ini, selamat pagi.
1: Ada Andi Aziz, ada Anom Kepaksisan, terus yang lain juga yang mau request boleh, yang mau ngobrol sama kita boleh, karena kemarin tuh ada satu data ya.
0: Iya benar banget.
1: Dari mana? Nodots.
0: Dari bukan dong, dari CNBC,
1: CNBC Indonesia.
0: Karena memang in this economy ya, kalau kita ngomongin tentang tadi kan kita pagi-pagi di mini food kita ngomongin tentang habit berbelanja in this economy. Yeah. Yang seringkali ternyata ada yang berubah, tapi ada juga yang enggak kan begitu. Mm-hmm. Nah, sama seperti kalau misalnya kita sekarang bekerja deh, di mana lowongan pekerjaan enggak sebanyak dulu lagi.
1: Bener.
0: Orang sekarang lagi susah banget mendapatkan pekerjaan.
1: Bahkan sampai ada yang kayak nyari kerja tuh udahlah pakai relasi keluar. Keluarga aja, kerja di ini aja, tempat om kamu,
0: ya,
1: tempat keluarga aja.
0: Atau ya udahlah kerja apa aja sekarang yang penting dia punya pekerjaan. Jadi kayak sekarang gak buat kita yang lagi bekerja gitu, lebih dipikirkan ulang lagi ketika kita harus memutuskan untuk resign.
1: Benar.
0: Ya kan, kalau udah resign yakin bakal dapat pekerjaan yang sama atau mungkin lebih baik. Ya kan, atau
1: kemarin tuh sampai ada meme ini loh. Kan lagi happening, udah siap belum? Ada meme yang ada ketemu di TikTok, udah resign belum?
0: Karena kan banyak banget nih, sekarang kan memang lagi demi kesehatan mental gitu kan. Ya enggak apa-apa, kalau memang itu memang diperlukan ya kan deh.
1: Iya,
0: diperlukan untuk resign dan
1: kalau memang sudah ketemu yang baru ya enggak apa-apa kan gitu ya.
0: Cuman in this economy itu kayak, aduh, yakin memutuskan resign.
1: Ada berkali-kali dipikirkan ya. Ada Mbak Panca Neki. Halo, di live katanya dia sebelum mengarungi jalanan dia join sebentar. Iya enggak apa-apa. Thank
0: terima
1: you Mbak Panca.
0: Terima kasih atas arungan jalanannya.
1: Hati-hati di jalannya Mbak Panca ya. Terus ada Pipin, ada Tutnik, Setate, ada Nindi juga, ada Universe. Nah, sekarang kita lagi ngomongin masalah pekerjaan.
0: Iya, itu deh makanya in this economy kalau misalnya kita mau resign tuh mesti mikir ulang berpuluh-puluh kali dulu ya kan. Karena memang kalau kita ngomongin tentang pekerjaan yang sekarang agak susah untuk didapetin atau lowongan pekerjaannya enggak sebanyak dulu lagi ya kan. Tapi tahu enggak kalau dari data ini ternyata 40% Gen Z itu ditemani orang tua saat interview kerja dan nego gaji loh Dek. 40%. Halo HRD yang ada mendengarkan kita, bagaimana pendapat Anda ketika ada seorang interviewer,
1: pencari kerja, pelamar kerja
0: yang ditemani oleh sama orang tuanya?
1: Aku tidak pernah melalui masa itu, no.
0: Ya, tapi aku pernah loh, by the way. Ini itu sebetulnya ya salahku yang manut-manut aja sih sebetulnya. Jadi kan aku kerja itu udah dari SMA aku udah kerja. Maksudnya kerja sebagai seorang penyiar radio ya kan. Nah, begitu udah selesai, ada satu masa di mana aku udah selesai nih kuliah sekolah SMA. Lulus SMA terus ada masa di mana aku ke mampir atau ke Surabaya gitu. Ada saudara lah gitu ya kan. Nah terus maksudnya kepikiran waktu itu aku lupa apakah aku kepikiran mencari kerja atau tidak gitu ya. Nah pada waktu itu aku dianterin sama saudaraku gitu loh. Ke satu, ke mana ya, ke mini, ke
1: mini soccer
0: mall kalau gak salah. Satu mall gitu, mall untuk masukin lowongan deh. Ditemani dia.
1: Yo, om,
0: terus diomongin dong. Ya iya juga sih, kan?
1: Kenapa harus sampai dianterin? Kan, nggak tahu jalan.
0: Lupa aku, posisinya aku lupa. Cuman aku kan orangnya manut-manut aja ya kan. Diajak kemana ya ikut, gitu aja gitu. Mungkin aku nggak tahu, ya kan? Diomongin, aku sih tipikal orang yang sebetulnya mandiri. Orang aku dari SMA udah kerja sendiri, mencari pekerjaan di siaran di radio juga. Semua sendiri kok gitu loh. Gitu, cuman karena kayaknya waktu itu tuh aku lupa, tapi kayaknya aku manut-manut aja deh.
1: Terus akhirnya dianterin. Kerja nggak di sana?
0: Ya enggak lah. Dianterin gitu loh, kayak gitu.
1: Udah dianterin ngomongin nggak jadi kerja.
0: Iya, tapi kan aku juga tidak terlalu, waktu itu kalau nggak salah memang tidak terlalu minat gitu kerja di situ.
1: Berarti kalau untuk pekerjaan pertama Wibi apa?
0: Penyiar radio, siaran aku.
1: Ya Allah.
0: SMA.
1: Udah siaran. Secinta itu dia sama siaran.
0: Iya makanya sampai sekarang aku masih siaran.
1: Morning Kak Sanji.
0: Ya, halo Kak Sanji.
1: Ada namanya Anjay.
0: Oh baik, Anjay ya kan. Nah itu dia kita ngomongin tentang, dan ini aku baru tahu ketika 40% Gen Z ditemani orang tua saat interview kerja dan nego gaji. Itu aja aku malu banget loh dia digituin.
1: ya kan? Jadi gak pernah melewati masa dianterin dan nego gaji bersama orang tua tuh gak pernah loh.
0: Bukan.
1: Cuma pernah di salah satu pekerjaan yang pernah dilalui dianterin sama bapak. Itu mm-hmm. karena ada sakit.
0: Oh baik.
1: Karena ada sakit tapi harus ada interview. Itu kocak lagi. Mana ada sakitnya.
0: Cuma diantar doang kan.
1: Diantar doang dan itu tuh gak saya sakitnya apa. Cacar Singapura.
0: Ih ngeri banget kamu. Hei.
1: Sumpah Wak.
0: Ini kalau udah zaman media sosial kamu viral loh deh.
1: Iya Wak.
0: Kamu ini.
1: Kalau di trap tuh gitu.
0: Kamu.
1: Cuma gak bisa diubah.
0: Dihujat seluruh Indonesia
1: itu
0: kamu.
1: Itu tangan ada lagi ada cacarnya tuh. Kalau cacar Singapura itu dia gak yang berair.
0: Iya tapi kan kelihatan.
1: Tapi keras gitu loh. Keras gitu kan. Mengeras gitu kayak waduh bahaya banget nih Wak. Mm-hmm. Tapi harus interview gitu kan. Mm-hmm. Si antara sama bapak. Tapi bapak tuh nunggu di luar.
0: Iya kan tapi kan gak masuk dong.
1: Enggak ya sama kan? Sekali gak masuk kayak gitu.
0: Iya.
1: Ketika tahu ada berita, hah, gengsi, dianterin, nego gaji juga perlu pertimbangan orang tua. Hah, kayak gitu kan?
0: Iya.
1: Sungguh-sungguh, nganja.
0: Tapi itu pengalaman aku juga yang waktu dianterin itu ya, deh ya. Itu, malu no, karena aku bukan seperti itu.
1: Iya kan?
0: Ya kan habis itu semua aku sendirian, gak pernah aku diantri. Aku tuh udah terbiasa banget apa-apa tuh sendirian. Even dari aku SD, SMP, gak pernah aku ditemani sama orang tua kecuali diambilin raport.
1: Ya itu Wak, ada yang ambil raportnya sendiri Wak. Semandiri itu saya tuh.
0: Emang boleh?
1: Bilang kerja orang tuanya.
0: Kalau boleh sih aku juga. Aku ambil sendiri ngapain aku melibatkan orang tua ya kan?
1: Iya. Ada verifikasi data buat masuk sekolah ke SMA? Tanda tangan orang tua, tanda tangan sendiri.
0: Oh gitu. Enak ya sekolah di sini ya.
1: Orang tuanya di mana? Di luar.
0: Oh iya.
1: Terus ada tinggal keluar, tanda tangan masuk lagi.
0: Iya kan? Padahal bohong. Oh ini terbiasa bohong kalau ini. Karena ini terbiasa membohongi orang ini.
1: Jaraknya jauh kan kayak udahlah pada ribet gitu.
0: Terus gurunya mau aja dibohongin. Dan ini menurut survei dari McKinsey, 70% Gen Z meminta bantuan orang tua saat mencari kerja. Bahkan 83% yang berhasil mendapatkan pekerjaan penuh waktu mengatakan bantuan orang tua berkontribusi pada keberhasilan mereka.
1: Beruntung ya nak.
0: Iya ya. Jadi selama ini gimana sih ibu-ibu HRD ini kalau melihat ada yang interviewer atau orang pencari kerja yang ditemani orang tua, apa sih pendapat Anda?
1: Ya kan? Iya kan. Mbak Bulan nongol. Iya. Aku pernah lagi kayak adik tuh kan. Tidak cuma saya.
0: Kok enak ya?
1: Bukan enak Wak, lebih ke kayak efisiensi aja.
0: Iya juga
1: ya,
0: sih.
1: Ya masa nungguin, waktu itu ada di sekolah di Nusa Indah, di Denpasar. Orang tua itu di Penatih.
0: Deket sih ya ampun. Hei, tinggal lurus.
1: Tapi kan perlu waktu, Penatih memakan kan waktu Wak.
0: Sepratman Wak.
1: Mana ada, Penatih itu Terengguli Trenggana itu loh.
0: Ya deket juga, tinggal belok kiri.
1: Deket. Apartemen kamu
0: deket dong. Deket Gatsu. Orang itu Supratman belok kiri.
1: Iya kan. Cuma kan kayak indah. Ribet banget tuh tanda tangan aja lah. Pak tanda tangannya. Ya oke. Yang penting enak, tapi tetap dengan pengetahuan beliau gitu. Kalau ada tetap telepon dulu. Pak ini gimana tanda tangan aja. Gitu.
0: Kalau zamanku dulu yang sudah sangat dulu banget itu ya. Harus orang tua yang ambil raport deh.
1: Ya kan? Biar ketahuan nilai Anda merah.
0: Iya benar. Habis itu dimarahin, males banget ya kan. Semua dimarahin hanya gara-gara angka, gara-gara nilai, kesel.
1: Tapi gimana sih pengalaman kerja orang-orang tuh bener? Ketika mencari kerja pertama nih kalau kata Mbak Desmar yang ngajak orang tua.
0: Tapi kalau aku sih,
1: biasanya kenalan.
0: Kalau ada jalur ordal sih fine-fine aja sih kalau menurut aku ya. Orang dia punya privilege.
1: Ya anggap, ya benar itu kan privilege ya.
0: Iya dong, dia punya privilege. Yang penting dia bisa kerja guys. Kalau gak bisa kerja nah baru tuh. Apa deh.
1: Nitip ya Wak.
0: Tolong dong, boleh pakai jalur ordal. Tapi buktikan. Tolong kompeten dong.
1: Iya kan, tolong buktikan Anda bisa bekerja.
0: Itu dia. Kan. Apalagi misalnya jalur, misalnya orang tuanya pemilik perusahaan itu misalnya. Sekolah lah dulu ke luar negeri. Yang lebih pintar daripada semua orang yang ada di kantor Anda kan gitu. Orang perusahaan saya kaya.
1: Iya benar.
0: Sekolah lah dulu yang setinggi-tingginya di luar negeri.
1: Baru balik.
0: Sangat tinggi kan.
1: Jadi Anda juga tidak akan diremehkan karena Ini kan anaknya si ini, anaknya si itu.
0: Iya, gitu. Jadi memang karena memang namanya juga privilege, kita kadang-kadang kadang-kadang ya ada memang orang yang dilahirkan dalam keluarga yang privilege. Ya kalau
1: kita dan maksimalkan itu tidak salah.
0: Tidak salah.
1: Selama Anda bisa memaksimalkan.
0: Iya, kan? Makanya kita jadi penasaran dong. Jadi kalau kamu kerja pertama kali gimana deh? Pengalaman kamu itu gimana?
1: Ada sampai lupa loh.
0: Pengalaman kamu mencari kerja pertama kali itu seperti apa sih?
1: Ada lupa loh kerja di pertama tuh apa ya? Kayak penyiar juga deh.
0: Pertama kali penyiar juga?
1: Penyiar setelah ditolak oleh beberapa radio.
0: Oh iya, termasuk
1: di sini.
0: Wada. Terus akhirnya
1: faktanya iya loh sahabat Pingin FM loh. Dulu pas Ade masih muda tuh Ade pernah melamar di sini.
0: Kan lagi enggak bukaan deh.
1: Bukaan dulu.
0: Oh, bukaan ya? Yeah. Pas bukaan ya?
1: Bukaan, saya bareng sama mungkin sahabat Pingin FM yang tahu siapa sih
0: panggilnya? Indita.
1: Disini? Indita.
0: Dan Indri dong, Indri,
1: Indita. Indita dan Indri itu saya seangkatan tuh.
0: Oh gitu.
1: Melamar.
0: Seangkatan masukinnya ya.
1: Melamarnya ya, kan? Seangkatan tuh masuk sini tuh melamar. Yeah. Gitu
0: terus
1: kan.
0: Gak diterima dia guys.
1: Terlalu gaul saya.
0: Selalu love, peace and gaul.
1: Terlalu love, peace and gaul. Not a matcher yet.
0: Bayi nih. Paling dibilang bayi nih gitu. Gak usah. Bayi squid.
1: Udah terlalu baby. Terus mencoba ke radio yang lain.
0: Diterima, ya kan?
1: Enggak juga, Wak.
0: Oh, enggak juga diterima?
1: Enggak.
0: Wah, perjuangan dia mencari radio-radio
1: enggak diterima.
0: Agak susah ya, Wak.
1: Radio yang ada di seputaran Hayam Wuruk.
0: Enggak
1: diterima, Wak.
0: Oh, enggak diterima kamu di sana?
1: Ya, swasta. Yang swasta ada dua tuh.
0: Oh.
1: Ada diterima juga, Wak.
0: Swasta apa?
1: Ih.
0: Oh.
1: Itu.
0: Apa? Oh, iya. Yang agak masuk dikit ya?
1: Iya.
0: Jalan Pandu itu ya?
1: Jalan Pandu ya?
0: Iya, maksud itu masuk tuh.
1: Kecubung.
0: Oh, di Kecubung. Oh, iya. Oh, yang di sini.
1: Terus ada Kepundung
0: dan Kecubung. Berarti bukan Hayam Wuruk dong, bukan Hayam Wuruk.
1: Hayam Wuruk, Wak. Hayam Wuruk belok kanan.
0: Hah?
1: Kan belok kanan ke Kecubung, Wak.
0: Iya, Kepundung itu.
1: Kecubung apa Kepundung sih?
0: Enggak tahu aku.
1: Ada ya, dua lagi.
0: Kecubung kayaknya.
1: Kecubung deh kayaknya.
0: Itu
1: apa Kepundung?
0: Itu gak diterima juga.
1: Gak diterima,
0: ya, kamu bayi soalnya. Bayi gurita kayaknya kamu ini.
1: Kita terlalu love, peace and gaul deh kayaknya dulu ya.
0: Terus akhirnya?
1: Akhirnya ke Gatsu Timur. Gatsu Timur. Gatsu Tengah.
0: Diterima dong.
1: Iya, Gatsu Tengah dong. Gatsu Tengah terima.
0: Orang sampai banyak cerita-cerita yang seru ya kan di sana kan.
1: Gatsu Tengah terima.
0: Mm-hmm.
1: Tapi itu benar-benar yang gak ada tuh namanya ngajak orang tua.
0: Oh iya.
1: Ngajak
0: iya,
1: teman tuh juga enggak.
0: Mm-hmm.
1: Enggak tahu apa namanya, pokoknya enggak, sendirian.
0: Mm-hmm.
1: Diterima, abis itu baru lanjut ke TV.
0: Oke. Okay.
1: Ke TV, ditolak juga sama TV, tiga TV.
0: Oh, tiga TV menolak kamu.
1: Ditolak saya.
0: Tapi itu kamu masih di radio sebelumnya?
1: Masih di radio sebelumnya, ditolak tiga TV. Mm-hmm. Jangan sedih ya, bagi Anda-Anda yang pernah ditolak bekerja, itu kayak, ya itu satu pengalaman aja sih, tolak, baru finally keterimanya di TVRI.
0: Oh, jangan menyerah ya intinya.
1: Jangan menyerah.
0: Dan akhirnya kerja di TV. Tapi kan kamu sempat kerja di sebuah perusahaan yang
1: di mall ada pernah kerja lo.
0: Aduhai itu di mall.
1: Ada pernah kerja di mall.
0: Ngapain?
1: Di Lippo Mall Kuta.
0: Sebagai apa?
1: MC reguler.
0: Oh, MC reguler.
1: Tiap hari.
0: Masih ada hubungannya dengan dunia radio dan juga per
1: TV-an ya.
0: Iya, TV-an dong.
1: Masih. Itu sebelum di TVRI ada di sana dulu, di mall dulu.
0: Di mall dulu. Oh, di mall dulu.
1: Terus sudah mulai MC yang dibayar pakai nasi kotak.
0: Ah iya, yang dibayarnya bulanan ya?
1: Iya, yang kan? Kalau di Lippo bulanan, tapi kalau MC weddingan apa tuh pernah tuh yang dibayarnya ulang tahun pakai nasi kotak.
0: Oh, luar biasa ya.
1: Dan tidak ada dari semua cara saya mendaftar pekerjaan atau mencoba kerjaan-kerjaan itu tidak ada yang namanya sangkut paut dengan orang tua.
0: Gak ada sama sekali. Sangat sama mandiri dia
1: sangat
0: ya kan.
1: Sangat mandiri. Entah mandiri dan tidak diperdulikan. Terus, emang beda tipis ya. Jadi kayak berjuang.
0: Terus yang pernah bekerja di satu
1: company?
0: Tempat, company itu?
1: Sebelum di company itu ada pernah di ada pernah di Info Denpasar juga.
0: Oh baik.
1: Di Info Denpasar.
0: Itu ngelamar juga?
1: Pasar itu ditarik bola.
0: Oh, karena ditarik.
1: Jemput bola. Yeah.
0: Karena mereka lagi membutuhkan mencari.
1: Mau enggak
0: itu.
1: Ya, setelah itu baru karena ditawarin.
0: Itu penawaran berarti.
1: Penawaran. Kalau itu penawaran dia enggak nyari. Penawaran.
0: Yang nyari itu yang mana?
1: Yang nyari itu adalah yang itu company itu, yang ada menjadi host YouTube itu.
0: Masuk masuk ini.
1: Itu masukin lamaran
0: masuk
1: tuh.
0: Masuk lamaran.
1: Masukin lamaran, interview.
0: Ada ketat banget enggak?
1: Eh, ketat banget, Wak. Kamu mau minta gaji berapa?
0: Ya, 100 juta, Pak.
1: Kalau minta berapa, so banyak-banyaknya lah. Gitu kan, so banyak-banyaknya.
0: Ya, Mbak Hairi bilang gak tahu diri anak ini.
1: Sebanyak-banyaknya.
0: Terus-terus.
1: Itu pun yang tak bilang tadi, diantar sama bapak karena masih sakit. Ya, karena dia masih sakit, diantar. Wow. Tapi dari segi nego kerja, nego apa job desk-nya apa aja. Kemudian juga berapa nanti salary yang akan tadi dapat. Apa tuh benar-benar pure Ade sendiri. Kayak segini, segini, segini. Bisa gak segini, Pak? Blablabla. Jadi gak ada tuh yang namanya discussion sama orang tua.
0: Sama, pokoknya orang tua gak tahu menau lah gitu intinya gitu ya kan.
1: Gak tahu menau gitu. Sampai pun sekarang MC pun itu juga negosiasi itu hanya sama Ade aja. Kayak orang-orang kan, manajernya sewa. Weh gila, manajer. Belum sampai tahap sana ya.
0: Manajerku
1: gitu.
0: Tuhan Yang Maha Esa.
1: Manajerku adalah impulsivitasku ya. Berapa ya biar aku bisa beli ini ya? Bisa gak aku digaji sekian?
0: Pengalaman pertama Anda mencari kerja, sahabat Bun FM. Yuk kita cerita pagi hari ini ya tentang pengalaman Anda mencari pekerjaan. Seperti apa sih, ya kan?
1: Kata bagus, Bayu. Apa? Salah gak sih kalau masih bertahan di kerjaan pertama sampai 11 tahun? Enggak salah. Gak selama salah. Duitnya oke, why not?
0: Iya, aku 20 tahun.
1: Iya kan? Wibi 20 tahun. Iya. Selama lingkungan kerja happy. Oke, enggak masalah. Iya. Tapi kita dong pengen tahu, bagus kan dulu 11 tahun yang lalu nyari kerja sama sekarang nyari kerja kan pasti beda banget.
0: Iya
1: gitu
0: dong.
1: Kan. Kamu dulu gimana pertama kali nyari kerja?
0: Iya sih.
1: Dapat infonya dari mana?
0: Pokoknya
1: terus udah mulai memasukkan lamaran apa gimana? Apa iseng-iseng aja atau emang udah memfokuskan pengen di sini?
0: Iya.
1: 11 tahun tuh waktu yang sangat lama loh dan kamu masih mau bertahan di situ.
0: Luar biasa ya. Makanya makanya kita pengen tanya dong, kita ngobrol pagi hari ini Satun FM. Cerita dong tentang pengalaman pertama Anda dalam mencari kerja.
1: Iya.
0: Ya.
1: Seperti apa?
0: Seperti apa?
1: Eh dulu pernah nyoba CPNS loh.
0: Oh ya?
1: Belajar loh.
0: Diterima enggak sih?
1: Enggak lah, buktinya saya di sini kan. Nyampe otaknya kayak mana setiap
0: kakakmu yang bisa masuk ya kan?
1: Otak emang beda.
0: Memang mungkin memang otakmu tidak diarahkan ke sana, Dek.
1: Iya. Kayak emang enggak jodoh aja.
0: Iya benar.
1: Kata KTP keselip lah. Kayak pas ini pas datang dulu tuh belum hafal nomor KTP gitu kan. KTP ku mana keselip hilang gitu.
0: Oh, emang semesta tidak mendukungmu, Dek.
1: Iya no, kayak iya, CPNS kan? Aku coba kayak
0: semua
1: gitu.
0: Kamu coba.
1: Iya, ujung-ujungnya kesini lagi.
0: Eh, sama seperti aku. Kesini lagi. Iya kan? Yuk kita ngobrol pagi hari ini sahabat Unifem tentang pengalaman pertama Anda mencari pekerjaan. Yuk kita cerita pagi hari ini seseru apa sih.
1: Iya, ayo coba ngobrol yuk di live TikTok juga boleh banget.

0: Ini spesial buat Oki Rianto. Kak Oki, lagunya Jenny dengan Mantra. Baru aku inget kalau belum tak puterin. Lagunya kita puterin sekarang ya. Yang lain juga boleh, yang pengen dengerin lagu kesayangan silakan langsung aja. Yuk. Request sama kita sahabat Pune FM ya.
1: 0811 39 3494.
0: Sambil ngobrol pagi ini, cerita dong tentang pengalaman pertama kali Anda mencari pekerjaan, sahabat Pune FM.
1: Iya,
0: ya.
1: Dari mana Anda dapat lowongannya? Terus gimana perjuangan Anda? Apakah Anda dianterin sama orang tua atau mungkin sama kakak, sama pacar mungkin kan?
0: Betul sekali. Sistemnya. Atau sendirian semua, apa-apa Anda bisa sendiri atau prosesnya seperti apa, ya kan? Ngobrol bareng sama kita pagi hari ini. Sambil kita lihat dulu ada berita apa sih di Indonesia dan juga dunia pagi ini. Dari Kompas.com, sahabat Pune FM, Taufik Hidayat, tersangka penganiayaan dan penyekapan terhadap korban wanita YTR, berhasil ditangkap kepolisian di wilayah Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada hari Selasa kemarin. Penangkapan tersangka ini dibenarkan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan. Dan seperti diketahui, kasus yang menjerat Taufik Hidayat menjadi perhatian publik setelah YTR ditemukan dalam kondisi memprihatinkan. YTR diduga menjadi korban penyekapan serta penganiayaan dalam jangka waktu yang cukup lama.
1: Wadidaw.
0: Akhirnya ketangkap ya.
1: Benar sekali ya. Terus juga kemudian ada informasi dari USS Fit.
0: Yes.
1: Sekitar 8.000 WNI telah ajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan.
0: Oh baik.
1: Dalam 5 tahun terakhir menurut Kemenkum ya. Jadi Kementerian Hukum mengungkapkan sebanyak hampir 8.000 warga Indonesia ini mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan sepanjang 5 tahun terakhir. Direktur Tata Negara Ditjen AHU Kementerian Hukum Duliono usai acara bertajuk Pasti Ada Solusi di Kemenkum menyebut angka tersebut terus bergerak seiring bertambahnya permohonan yang masuk. Sebelumnya diumumkan sekitar 5.000, sekarang sudah menjadi 8.000.
0: Oh, wow.
1: Alasan terbanyak itu adalah menikah dengan warga negara asing. Selain itu faktor pendidikan, pekerjaan hingga menetap di luar negeri juga menjadi alasan yang kerap diajukan.
0: Alright, dari dunia olahraga, sahabat Dunia FM, dari CNN Indonesia, Cristiano Ronaldo mendapatkan sorotan dari Guinness World Records setelah mencetak 2 gol ke gawang Uzbekistan yang membuat timnas Portugal menang 5-0 dalam laga Grup K Piala Dunia 2026 pada hari Rabu dini hari ini ya.
1: Yes.
0: Pertandingan di Stadion Houston ini jadi kebangkitan Portugal yang pada laga pertama diimbangi oleh RD Kongo. Cristiano Ronaldo jadi bintang kemenangan Portugal dengan sumbangan 2 gol. Sedangkan 3 gol lainnya dicetak Nuno Mendes, gol bunuh diri Abdu Fohit Nematov, dan sumbangan dari Rafael Leao.
1: Ya. Akhirnya yang dinanti-nantikan setelah Messi dan beberapa pemain yang
0: sudah
1: berhasil
0: mencetak gol ya.
1: Ronaldo
0: finally, belum aja nih.
1: Finally dia mulai terbakar semangatnya.
0: Akhirnya guys.
1: Tapi ini ada informasi dari USS Fit juga terkait FIFA World Cup ya. Di mana Lionel Messi ini resmi jadi top skor sepanjang masa di Piala Dunia setelah mengoleksi 18 gol.
0: Yes.
1: Dari 28 pertandingan yang ia jalani. Rekor ini lahir usai Messi mencetak brace ke gawang Australia di laga pada tanggal 23 Juni. Dini hari itu ya. Dan 2 gol tersebut juga memastikan Argentina lolos ke babak 32 besar setelah menyapu bersih 2 laga awal grup J dengan kemenangan. Dengan total 18 gol, Messi kini berdiri sendiri di puncak daftar pencetak gol terbanyak di Piala Dunia, melewati Miroslav Klose dan juga Kylian Mbappe yang sama-sama mengoleksi 16 gol. Sementara Ronaldo Nazario ada di urutan berikutnya dengan 15 gol dari 19 pertandingan.
0: Wow.
1: Kalau ditarik di belakang, fondasi rekor ini sebenarnya mulai dibangun sejak edisi Piala Dunia sebelumnya. Saat itu Messi tampil gila-gilaan dengan 7 gol dan sukses membawa Argentina mengangkat trofi juara dunia. Gak cuma soal gol ya, tapi menurut Guinness World Records, Messi juga menambah daftar rekor lain di laga kemarin. Mulai dari pemain dengan penampilan terbanyak di Piala Dunia, 28 laga, pemain dengan kemenangan terbanyak, 18 kemenangan, hingga pemain dengan menit bermain terbanyak di Piala Dunia, yaitu 2.489 menit. Oh,
0: wow.
1: Messi! Messi, tapi aku tetap Ronaldo.
0: Luar biasa ya, tapi luar biasa ya. Kalau misalnya Anda selama ini cukup prihatin dengan jalan Dewi Sri, yang kenapa? Sering banjir ya. Ini dari nusabali.com, sahabat Tune FM. Upaya penanganan kawasan rawan banjir di Jalan Dewi Sri, Kecamatan Kuta mulai digarap serius oleh pemerintah Kabupaten Badung. Proyek yang mencakup sejumlah ruas utama itu resmi dikerjakan sejak Juni 2026 dengan nilai anggaran mencapai 50 miliar rupiah. Proyek penanganan banjir ini mencakup Jalan Dewi Sri 1, 2, 3, 4, Jalan Pandawa hingga Jalan Campuhan. Pengerjaan ditargetkan selesai pada akhir 2026. Dinas PUPR Badung melalui Bidang Sumber Daya Air SDA menangani proyek ini sesuai instruksi Bupati Badung. Pekerjaan meliputi perbaikan sistem drainase, normalisasi saluran, serta pengendalian aliran air agar genangan saat hujan deras bisa berkurang.
1: Okay.
0: Semoga bisa ini ya, bisa beneran membantu.
1: Semoga ya kan? Tidak banjir lagi.
0: Banjir lagi.
1: Dari CNBC Indonesia ada beberapa daily news recap ya yang dibuat. Seperti ini adalah Kementerian ESDM pastikan proyek ekosistem baterai kendaraan listrik di Karawang ditargetkan rampung akhir Juli 2026. Kemudian Presiden Prabowo Subianto rencanakan penutupan 700 hingga 800 BUMN rugi. Sebanyak 240 perusahaan sudah dipangkas hingga saat ini. Gojek dan Grab akan menerapkan potongan 8% untuk mitra ojol dalam layanan GoRide dan GrabRide mulai 1 Juli 2026. Pengumuman ini disampaikan oleh perwakilan GoTo dan Grab di DPR. Kemudian ada juga berita mengenai Direktorat Bea Cukai Kementerian Keuangan yang mengungkap dua kasus dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan juga di Kalimantan Barat.
0: Yes, itu dia sahabat Tune FM beberapa hot headline kita untuk pagi hari ini.

0: Sebagai kebutuhan hidup di Bali adek ya, iya. Dari biaya pendidikan, upacara adat,
1: bener.
0: Kebutuhan rumah tangga,
1: apalagi.
0: Hingga tuntutan gaya hidup tidak sedikit masyarakat yang membutuhkan tambahan dana.
1: Tapi di tengah perkembangan teknologi ya, akses pinjaman online juga kini semakin mudah loh. Dalam waktu singkat masyarakat dapat mengajukan dan memperoleh pinjaman hanya melalui handphone.
0: Nah supaya kita tidak terjebak di masalah keuangan, ayo dengerin podcast BPD Bali dengan tema Bijak Berutang Pinjaman Online dan Pengelolaan Keuangan bersama teman-teman dari Bank BPD Bali.
1: Dengerin yuk podcastnya di Radio AR.

Sahabat Pengguna FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore atau kelas karyawan plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya prodi S1 pariwisata, D4 pengelolaan perhotelan, dan D3 perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Prancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia prodi pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru SD, dan pendidikan jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/join Untrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2020.

0: 26. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatmamulia, kampus keren, lulusan kompeten.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong.
1: So Clean Eau de Parfum,
2: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong.
1: So Clean Eau de Parfum,
2: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Dew, lo tau gak?
1: Ya.
4: Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
5: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
4: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
5: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
4: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus, bebas biaya administrasi dan provisi.
5: Prosesnya ribet nggak, Bay?
4: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
5: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
4: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya. Daya saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
7: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh iya? Terus-terus?
10: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang,
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
11: Baby Happy, Mom Happy.
12: Wings Care.
13: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
14: Fresh banget rasanya.
13: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
15: Iya lagi.
16: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
13: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
14: Fresh banget rasanya.
13: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
15: Iya lagi.
16: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
13: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
17: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri. White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Ras, kamu dijemput hari ini?
8: Iya, Tih. Lagi nggak bawa motor nih.
3: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
8: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
3: Kamu tahu nggak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
8: Hah? Kampus apaan tuh?
3: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
8: Emangnya kenapa, Tih?
3: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
8: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
3: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
8: Wah, wah, wah. Yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
3: Yes. Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
8: Yuk, yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye.
3: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.

0: Spesial buat Dayu Asriani, Bruno Mars dengan Cha Cha Cha With Me. Spesial buat Anda juga, sahabat Una FM yang lain yang pengen dengerin lagu kesayangan, boleh banget loh.
1: Yeay.
0: Silahkan saja, langsung.
1: 0811-39394 ya. Kita juga lagi ngomongin topik nih, yes, seputaran bagaimana sih pengalaman Anda mencari kerja.
0: Benar.
1: Atau mungkin sekarang lagi nyari kerja, ayo pekerjaannya. Bagaimana tantangan-tantangannya? Karena betul, ternyata ada survei yang mengatakan generasi Z itu
0: Gen
1: ya.
0: Z? Mm-hmm.
1: Gen Z itu 40%-nya diantar sama orang tua.
0: Iya loh, diantar sama orang tua, bahkan sampai ke nego gajinya pun mereka konsultasi sama orang tua. Tapi di satu sisi itu satu hal yang, oh ternyata semakin dekat ya hubungan antara orang tua dan anak
1: ya,
0: itu.
1: Iya, benar-benar. Positifnya ya
0: kan,
1: adalah
0: positifnya begitu.
1: Support systemnya adalah their parents.
0: Iya,
1: gitu
0: benar,
1: kan,
0: benar banget.
1: Tapi kan kapan mandirinya, Wak?
0: Iya, tapi ini masalahnya adalah mencari pekerjaan, Wak.
1: Iya.
0: Kan dan ada sampai 70% tadi gitu ya, di mana mereka orang tua terlibat dalam keputusan nego gaji. Itu. Tapi kalau Anda sendiri, kita pengen tahu dong cerita Anda ketika pertama kali mencari kerja dulu.
1: Iya.
0: Ya? Yuk kita ngobrol pagi ini.
2: Topik pagi. Topik pagi.
0: Yes, ada siapa? Ada Mbak
1: Bulan.
0: Mbak Bulan.
1: Mbak Bulan tadi cerita ini ya, kalau dia dari SMA itu setelah boleh bawa kendaraan sendiri enggak pernah ngelibatin orang tua buat urusan apa aja, itu sendiri pokoknya. Daftar sekolah SMA, daftar kuliah, ujian ini itu dan dapat kerja pertama hasil usaha sendiri.
0: Semua hasil usaha sendiri.
1: Iya, orang tua tuh berperan di jalur langitnya aja.
0: Baik, dengan doa-doa yang terambang ke langit ya. Luar biasa loh. Kemudian juga ada Bagus, Kak Bagus Bayu ya.
1: Iya.
0: Kalau dia sih info kerjaan dapat dari Job Street deh.
1: Oke.
0: Ngelamar kerja pas udah kelar skripsian, belum wisuda katanya. Jadi aku ngelamar as a marketing assistant di perusahaan multinasional ini yang dia bertahan sampai 11 tahun. By the way ya, seingatku sainganku bule-bule yang juga seumuran deh, dites lah sampai 3 kali. Setelah tes adalah email bahwa aku enggak lolos.
1: Oh oke.
0: Enggak lolos deh. Nah isinya adalah begini. Nah this is reminder bla bla bla bla. Unfortunately for now we have decided to choose another candidate. Nah ya kan. Kemudian ternyata dia salah kirim email. Salah kirim email deh.
1: Please ignore my last email. As it was for another candidate. You are one of the two selected candidate for the position.
0: I apologize for that.
1: Kalau ada jadi Kak Bagus ya, juari.
0: Iya, juari banget.
1: Nah, tak males, juari.
0: Ternyata dia lolos. Padahal sebelumnya udah dikasih zong ya kan.
1: Iya loh.
0: Dan saya pun dapat kerja dengan gaji yang cukup lebih untuk sepantaran anak kuliah katanya. Dan berlanjut sampai sekarang. Ih, selamat lu Gus.
1: Iya.
0: Sangat mulus ya, meskipun ada sedikit bumpy dikit aja. Salah kirim email.
1: Ada plot twist.
0: Iya benar, benar banget.
1: Terus ada juga Butuh Oki.
0: Halo Butuh Oki.
1: Pengalaman pertama kerja itu di apotek ya, karena memang sekolah farmasi kan.
0: Yes.
1: Belum kelulusan sekolah itu emang loker banyak ditempel di papan pengumuman, jadi tinggal pilih aja. Jujur li kok diriku ketawa sendiri ya, ada ortu mau dampingin orang tua untuk interview kerja.
0: Iya loh.
1: Karena diriku di umur yang menginjak kepala orang apa-apa sendiri untuk ngelamar kerja. Dan sampai saat ini pun ortu tidak tahu salariku berapa. Intinya tiap bulan cukuplah buat keluarga.
0: Iya kan, makanya yang lucunya ya begitu. Tapi apakah memang ini sebuah habit yang berubah deh?
1: Iya,
0: kita kan nggak pernah tahu, jangan-jangan memang sudah seperti itu.
1: Dan itu hal yang menurut Anda juga kocak sih Oki ya, karena orang tua sampai ikutan tahu berapa gaji kita, terus juga ngasih pertimbangan gaji, karena ada dari awal adik kerja sampai saat ini Bu Agung dan Pak Ketut tidak tahu.
0: Ya, Pak Ketut yang sudah tidak ada itu ya kan.
1: Sampai beliau tidak ada pun, beliau
0: tidak tahu berapa gajimu. Iya. Tapi apakah itu sebuah perubahan juga, kita enggak tahu. Jangan-jangan menurut generasi di bawah kita, itu adalah hal yang wajar.
1: Iya ya.
0: Kan? Makanya ada Rons, halo Rons.
1: Hai Rons.
0: Antara tahun 2008-2009 yang saat itu sedang booming-boomingnya perkembangan internet. Nah saya punya inisiatif nih untuk ambil peran dalam hal tersebut. Dengan melamar pekerjaan sebagai teknisi jaringan di suatu perusahaan yang tidak terlalu besar di daerah saya. Semua proses saya lakukan sendiri tanpa bantuan orang tua. Akan tetapi dapat dukungan penuh dari teman-teman or sahabat. Singkat cerita, saya diterima dan bekerja kurang lebih 2 tahun. Pengalaman saya saat ini, saya ini sangat simpel dan santai. Tapi ingin cerita sedikit bahwasanya bos saya itu buta teknologi. dia bekerja di perusahaan yang
1: bosnya tidak begitu paham teknologi dan dia yang pegang teknologi
0: iya.
1: itu.
0: Dan jika seandainya saat saya saat itu menjadi karyawan licik, mungkin saya banyak dapat keuntungan pribadi, namun saya memilih untuk tidak melakukannya karena saya paham resikonya. Betul. Itu betul sekali ya.
1: Bagus.
0: Mungkin
1: Ron.
0: Mungkin kamu akan dapat keuntungan, tapi mungkin kehidupan kamu selanjutnya tidak akan pernah beruntung.
1: Iya.
0: Kita tidak pernah tahu loh ya.
1: Iya.
0: Ya iya sih, terima kasih. Sama-sama Ron. Kami kamu
1: salut sih, salut.
0: Sangat kita appreciate ya yeah. melakukan hal yang jujur
1: yes,
0: gitu.
1: Yes, benar Mbak Desmar.
0: Halo Mbak Desmar.
1: Pertama kali nyari kerja dulu tuh lihat-lihat lowongan di koran.
0: Mm-mm.
1: Dengan otak yang pas-pasan ini mulai dari agen asuransi sampai terakhir kerja itu di spa.
0: Oh.
1: Terakhir kerja punya anak satu.
0: Oh, baiklah. Di pertama kali mau kamu kerja berarti kerja di sebagai agen asuransi Mbak.
1: Mm-hmm.
0: Lu kan biasa loh.
1: Keren.
0: Ya kan untuk otak yang kamu bilang pas-pasan itu.
1: Iya.
0: Untuk first job Ari Mahadi, selamat pagi
1: yes.
0: Kak Ari. Kayaknya aku lumayan mulus ya dan beruntung.
1: Kamu emang selalu mulus, Ri.
0: Beruntung ya jalannya. Selain karena ada privilege dari lulusan kampus ternama di luar negeri, tambahin dong luar negeri.
1: Iya. LPDP gitu.
0: Iya benar. Aku kan kuliah di luar kota. Luar negeri di.
1: Yang pertama enggak?
0: Oh, iya.
1: Yang keduanya dia di luar
0: bener.
1: Negeri.
0: Di luar kota. Ya pertama luar kota. Yang kedua di luar negeri.
1: Iya,
0: kedua
1: ya.
0: Jadi semuanya mesti serba mandiri dong. Tapi karena kampusnya unggulan, orang-orang di sana tuh udah ambisius menggebu-gebu. Bahkan sebelum lulus kuliah termasuk aku. Jadilah di semester 7 ya. Pas mulai nulis skripsi. Oh iya, bahkan kuliah di luar kota pun dia kuliah ternama.
1: Oh iya. Oh ini kan?
0: UI
1: kan?
0: UI. Jadilah di semester 7 pas mulai nulis skripsi gitu, aku ikut program magang di sebuah perusahaan internasional, Dek. Programnya terbuka untuk umum, bisa diakses online, gak ada titipan orang dalam.
1: Okay.
0: Tapi karena selektif, per batch tuh maksimal cuma 10 orang yang diterima. Kurang lebih 6 bulan magang. Karena performa dinilai bagus, itu langsung ditawari buat lanjut kerja.
1: Mantap.
0: Padahal statusnya kan masih internship dan belum lulus kuliah. Hari Jumat masih magang, Sabtu aku upacara wisuda, Senin udah masuk kerja lagi. Dengan status baru gak ada periode nganggur.
1: Yes.
0: Fun fact-nya justru pas tanda tangan kontrak magang di awal, agak kaget dengan gajinya. Loh kok banyak amat? Enggak expect bakal setinggi itu gitu loh. Hampir 13 tahun yang lalu, nilainya bahkan masih lebih tinggi dari UMR Badung tahun ini.
1: Kaya raya, Wak.
0: Bahkan dia yang kaget dengan gajinya kok banyak amat.
1: Ri, kamu aja kaget sama gaji Muri, apalagi kamu kasih tahu kita nanti ya.
0: Iya bener.
1: Lompat kita, Ri.
0: Ih, kita mungkin langsung tembus sampai ke langit-langit.
1: Erik, aku Eric, pertama kali kerja itu dulu SMA. Aku kan STM elektronik ya.
0: Oh, baik.
1: Waktu itu
0: STM elektronik.
1: Iya.
0: Wow.
1: Sungguh ini ya, banyak plot twist hidupmu ya.
0: Iya, terus kerja sebagai pembaca aura.
1: Jadi waktu itu magang di toko komputer. Pas magang, bosnya lihat aku rajin terus diangkat jadi karyawan. Jadi dulu setelah magang aku tetap kerja. Pulang sekolah aku langsung kerja, terus resign pindah kerja di hotel bagian kitchen jadi helper. Kalau di hotel ini ngelamar tapi referensi orang dalam.
0: Oh, baik.
1: Setelah di hotel baru aku beraniin diri merantau ke Jakarta. Pengalaman pertama merantau itu aku kerja di toko jual alat-alat fitness.
0: Fitness
1: jadi teknisi
0: banget
1: di sana. Oh. Cuma bertahan 3 bulan aja karena jauh banget dari rumah sama kerjaannya. Terus pakai motor 3 jam. Karena waktu itu lagi ada
0: pembangunan.
1: Iya, di ini kan Kalimantan kan. Belum ada pembangunan, karena waktu itu lagi ada pembangunan jalan tol, jadi macet banget. Oh iya, banyak kok ngelamar kayak di store-store gitu juga, sering gak lolos, mungkin gak good looking ya, karena di muka aku banyak jerawat.
0: Oh baiklah, terima kasih.
1: Yes, ternyata ya. Itu sudah joinan semua, yang di TikTok ada yang join?
0: Yang di TikTok, mana sih aku liatnya?
1: Kamu
0: aja deh yang melihat ya, aku bingung kalau udah tulisan-tulisan. Apalagi kecil-kecil.
1: Dewi Regata.
0: Ada siapa ada di sana? Apakah ada yang gabung ataukah belum
1: pada
0: ada
1: curhat
0: cerita?
1: Mbak Romi yang siang menunggu ini. Menunggu cucu lahir.
0: Oh baik, Mbak Rom selamat ya.
1: Mbak Rom.
0: Sudah menjadi nenek nih Mbak Rom.
1: Enggak sih, ini kita ngobrol aja sih di
0: iya,
1: TikTok ya.
0: Bener.
1: Ya. Terima kasih yang udah joinan.
0: Thank you.
1: Ternyata pengalaman-pengalaman Anda tuh ada yang salah dikirimin email lah. Menurut aku itu modus aja, Wak.
0: Iya, benar banget. menurut aku yang satunya gagal.
1: Yang satunya harusnya diterima.
0: Iya, tapi dia
1: mengundurkan
0: diri. Iya. Kamu crazy, party crasher banget sih kamu.
1: Ada Pak Dewa Budiman,
0: yeah.
1: Pak Dewa Budiwan.
0: Halo Pak Dewa.
1: Pertama ngelamar kerja daftar CPNS. Karena gagal, mending kerja sendiri dengan perusahaan palu gada sendiri aja.
0: Oh, ya.
1: Apa lu mau gue ada?
0: Tidak ya.
1: Sempat kerja di perusahaan supplier alat-alat percetakan di Surabaya. Di sanalah dapat ilmu bahwa marketing adalah pengalaman yang paling luar biasa.
0: Iya, betul sekali.
1: Titin.
0: Jadi marketing itu memang luar biasa, pengalamannya pasti banyak banget. No. Iya kan?
1: Titin nih, Titin.
0: Halo Titin.
1: Titin mau request you are the reason Kalum Scott.
0: Oke. Okay.
1: Ikutan mini food deh. Kalau belanja seperlunya. Nah kayaknya pagi ini aku mau beli parfum yang biasa aku beli 265 di toko yang sama. Udah langganan dari 2 tahun. Udah lebih dari 10 kali beli. Eh hari ini 285. Beda 20 ribu ya.
0: Betul.
1: Mau gak beli tapi perlu. Jadi ya sudahlah kita beli saja. Tanpa mengganti ke produk yang lain.
0: Oh, oke okay, baiklah. Terima kasih ya. Thank you yang sudah pada ngobrol. Tapi kalau misalnya masih ada boleh sahabat Bun FM.
1: Boleh.
0: Tentang cerita yuk tentang pengalaman pertama kali Anda mencari pekerjaan ya. Kita ngobrol
1: di 0811 3993494. Kita tungguin di WA dan juga Telegram ya.
2: Back to the past. Back to the past.

Ternyata lagu ini malah menjadi hit besar. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Ketika Clive Calder, pendiri Jive Record, datang ke Swedia untuk meminta lagu ke Max Martin, Max memainkan beberapa lagu yang dia anggap terbaik. Namun, rupanya Clive Calder malah meminta lagu lain yang mungkin bukan menjadi favoritnya Max Martin. Dimainkanlah sebuah lagu yang bahkan sudah hampir dilupakan oleh Max, dan dia anggap lagu itu kurang bagus. Namun ternyata justru lagu inilah yang dipilih oleh Clive Calder, dan lagu itu nyatanya menjadi lagu signature dan ikoniknya Backstreet Boys, I Want It That Way. I'm Wibi Nugraha, Music Director.

Federasi Internasional Sepak Bola atau FIFA resmi merilis lagu tema terbaru untuk Piala Dunia 2026 berjudul DNA More Than A Game. Pada 10 Juni 2026, proyek kolaborasi global ini melibatkan tenor legendaris Andrea Bocelli, produser musik David Guetta, penyanyi K-pop EJ, dan juga rapper Megan Thee Stallion. DNA More Than A Game menggabungkan 3 bahasa sekaligus, yakni Inggris, Italia, dan juga Korea. Lagu ini merepresentasikan semangat juang, persatuan, dan juga identitas kolektif yang melekat dalam diri manusia sebagai simbol energi di atas lapangan maupun kehidupan.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
0: Soclean Eau de Parfum.
1: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
4: Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Tastes good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.
6: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International. Quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
11: Bu Nana.
2: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
9: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
9: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
9: Berarti satunya 2.500.
11: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
9: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
11: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
12: Wings Care.
13: Fresh single on Penguin FM.

0: Topik Pagi. Topik Pagi.
1: Yes, sudah kadung ya.
2: Sempre.
1: Tadi lagunya Ina dengan Moren itu, sahabat Uni FM ya. Spesial yes. Buat Anda.
2: Topik kita.
1: Tiba-tiba udah topik aja.
2: Dari Titin.
1: Halo Tin.
2: Pengalaman
1: sahabat
2: kerja.
1: Pagi. Kita lagi ngomongin tentang cerita sahabat Uni FM tentang bagaimana pengalaman kerja pertama, pengalaman mencari kerja Anda pertama
2: yes,
1: kali.
2: Yes, benar. Ya. Kalau Titin sendiri aku orangnya kerja serabutan, apa aja kerjain selagi halal ya. Ngomong-ngomong dari kecil udah kerja dan ngasilin duit. Di mana zamanku zaman yang sangat asik dan bikin
1: bahagia gitu ya.
2: Udah ketikannya begini.
1: Zaman yang sangat asik dan bikin bahagia gitu kayaknya enggak?
2: Oke. Aku bermain tanah.
1: Tanah liat. Ya, sambil nyetak batu bata. Aku udah ngasilin duit dan uangnya aku kasih ke emakku. Itu kerjaan aku sama adikku dulu ketika SD.
2: Okay.
1: Dan hobi mancing juga kita, ngasilin duit juga. Kita mancing dapat ikan banyak, ya kita jual. Terus uangnya kasih ke emak juga. Padahal mancing itu hobi aku dari kecil. Kalau kerja setelah sekolah, aku ikut kerja jadi kerja WO.
2: Mantap.
1: Jadi dulu fasih banget, ya kan? Mendekor tempat nikahan.
2: Ngerias terus maksudnya
1: ngerias,
2: ya?
1: Ngerias. Dan atau ngedekor. Dia tulis ngerias ya. Tulisannya Nigerias. Ngerias atau dekor tempat nikahan. Terus berhenti. Pergi ke Bali. Aku kerja di omnya suaminya Bet.
2: Okay.
1: Di garment. Di sana aku kerja pas 5 tahun. Terus berhenti karena aku capek LDR sama suaminya. Sekalian dia pulang, ya akhirnya nikah. Lah begitu, guys.
2: Oke. Okay. Terima kasih. Thank you sama-sama Titi.
1: Info pengalaman kerjanya dia dari kecil udah cari duit.
2: Gila, emang pekerja keras banget kamu, Tin. Iya. Bangga kita menjadi teman kamu, Tin.
1: Luar biasa ya.
2: Crazy woman.
1: Makanya
2: guys,
1: dia gak bisa diem, Dek. Sebagai ibu rumah tangga, dia gak bisa diem. Dia kerjain apa aja yang dia bisa kerjain.
2: Benar banget,
1: dia
2: ya.
1: Dia bisa ngerias loh, Dek.
2: Ngerias? Ngerias dekor maksudnya,
1: Wak. Ngerias dekor.
2: Ngedekor maksudnya, Wak. Ngedekor,
1: Wak. Gila, M.U.A. Gak bikin ngerias muka.
2: Agak kaget ya.
1: Bisa ngedekor berarti dia punya ini dong.
2: Skill
1: dong, yeah. Berarti.
2: Semua bisa kamu ambil, Tin. Luar biasa, Titin.
1: Luar biasa. Tapi terima kasih loh buat sahabat Bunda FM yang udah ikutan ngobrol bareng sama kita pagi hari ini. Tentang pengalaman pertama kali Anda mencari kerja ya.
2: Benar. Setelah ini kita mau puterin lagu-lagu yang udah Anda request ya. Semoga semuanya sempat keputer.
1: Betul. Satu persatu kita putarkan buat Anda sampai dengan jam 10 pagi nanti.
2: Yes.
1: Ya, ya udah kalau mau request lagu kesayangan sekarang juga ya. Buruan.

Jeda sekitar 7 bulan dari single terakhir Alama bersama Rizky Febian, Adrian Khalif akhirnya merilis karya terbaru berjudul 2001 Kali pada 22 Mei 2026. Menariknya, sebelum resmi beredar secara penuh di seluruh platform streaming digital, cuplikan lagu ini sudah lebih dulu memancing respon yang kuat hingga viral dan masuk kategori populer di TikTok. Melalui single ini, Adrian Khalif mengangkat cerita tentang dinamika hubungan yang sangat dekat bagi banyak orang. Pesan utamanya menegaskan bahwa cinta gak selalu hadir dalam bentuk yang sempurna, melainkan tentang komitmen dua orang untuk terus kembali dan memperbaiki keadaan meski telah melalui banyak perdebatan.

0: Inspiring Words.
1: Mahalini Raharja tidak hanya dikenal dengan kecantikannya, tapi juga dikenal dengan suara merdu dan lagu-lagu yang hits. Keberhasilan Mahalini di industri musik menunjukkan bahwa penyanyi daerah, khususnya Bali, juga bisa naik daun di level nasional. Dalam mencari titik keseimbangan hidup di tengah popularitasnya, Mahalini memiliki satu kalimat yang bisa menjadi inspirasi. Saya rasa yang paling penting adalah bisa merasa puas dengan setiap karya yang dirilis. Jika angka selalu menjadi acuan, pasti kita tidak akan pernah puas. Lewat kalimatnya, Mahalini ingin menyampaikan bahwa setiap karya punya rezeki dan porsinya masing-masing. Yang terpenting, kita merasa bahagia dengan proses yang telah kita lalui dan bangga dengan apa yang telah kita hasilkan.

udah siap belum? Yuk. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: Di dunia Family Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Single yang wah, ini naik pelan-pelan ya.
1: Foto kita blur.
0: Dari Sal Priadi, foto kita blur ya. Tapi banyak yang aku ingat gitu. Foto kita blur, tapi banyak yang aku ingat apa?
1: Makin kesini makin kesana lagu-lagu tuh sebenarnya gak sih?
0: Iya sih.
1: Yang benar-benar apa adanya sih emang.
0: Memang.
1: Ya,
0: kan? Yang relate banget dengan kehidupan orang-orang gitu.
1: Iya, iya sih.
0: Kok bisa ya? Tapi sekarang memang semakin banyak lirik-lirik yang lugas gitu loh. Apa adanya. Kan? Tapi emang jadi deket sama kehidupan kita-kita ini.
1: Anyway, selamat buat Mbak Romi. Sudah punya cucu cantik. Sehat selalu untuk cucunya, bahagia untuk keluarga ya.
0: Yes, selamat. Ibunya juga selamat. Cucunya juga selamat.
1: Yes.
0: Tutu, terima kasih.
1: Mbak Airin.
0: Mbak Air.
1: Good morning.
0: Halo.
1: Yes.
0: Terima kasih sudah... menyapa kita.
1: Yes. Besok jumpa lagi jam 6 sampai jam 10.
0: Kita jumpa lagi.
1: Jum. Jumpalitan kita ya.
0: Gagal siaran. Sampai dengan jam 1 siang nanti ya.
1: Pamit

FM Music Music Station, terus berkarya, terus berkembang. Selamat pagi, sahabat Mina FM. Gimana hari ini? Sudah senyum belum? Kalau belum, ayo kita senyum bareng-bareng ya. Biar enak senyumnya. Ada Dwi Putra di Office Hours sampai dengan jam 1 siang nanti di hari Rabu 24 Juni 2026. Jadi kita akan berjalan bareng-bareng, kita akan

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

YouTube Music Station terus berkarya, terus berkembang. Am I Bothering You? Reality Club Tahap FM. Am I Bothering You? Not at all. Tapi kalau sekarang ini ngelihat kanan kiri, kayaknya memang teman-teman pada pasang D&D mode ya. D&D mode on. Karena ini udah Rabu katanya, fokusnya biar kerjaan gak kebawa ke weekend, ya kan? Iya sih, Rabu ini kan tengah-tengah week ya, hari, maksudnya di tengah-tengah minggu gitu ya, dimana kerjaan-kerjaan pasti pada numpuk semua, ke bawah dari hari Senin, kemudian ngerjainnya juga dikejar-kejar, jangan sampai kelewat hari Jumat, jangan sampai kelewat dengan hari Sabtu, ya karena judetnya adalah hari Jumat, ya gitu deh. Pada kejar-kejaran semua, pokoknya sekarang ini lagi fokus ya. Lagi fokus sama kerjaan masing-masing, atau ada juga yang lagi nggak bisa fokus. Nggak bisa fokus, udah nyampe di kantor nggak bisa fokus. Ya udah, mendingan dengerin dulu nih lagu-lagu kesukaan. Biar energinya ngumpul, biar semangat kerjanya jadi ngumpul. Bareng-bareng kita jalan sampai dengan jam 1 di Office Hours. Yuk, boleh kasih tahu lagunya yuk di 0811 39 3494. DM di Instagram, komen di fanspage Facebook at Penguin FM Bali, atau di X at Radio Penguin FM. Kalau yang pengen dengerin Penguin FM dari mana aja, boleh. Asalkan ada wifi, boleh ya di streaming ya. live.radiopenfm.com. Tuh, kan? Udah kebuka tuh semuanya. Jadi, udah akan terhubung ya kita semua di sini. Sampai dengan jam 12 malam ya. Dari pagi loh kita temenin sahabat Penguin FM. Yuk, kita jalan lagi. Jalan-jalan bareng Ray.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau teh jus, mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau teh jus lemon.
6: Kalau aku mau teh jus madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel.
3: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
3: Mau teh jus lagi?
7: Mau.
3: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum teh jus.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.

0: same same. Selamat pagi saya untuk Adi Pratama. Terima kasih sudah menyapa saya. Lagunya bentar lagi ya diputerin ya. Lagi satu lagu lagi. Ditunggu pokoknya di. Pokoknya pelan-pelan aja jalannya dari Denpasar ke Tabanan ya. Lagi menuju klinik. Wah, sudah ditungguin nih sama anak-anak yang imut-imut. Lagi pingin diperiksa sama om dokternya ya. Sabar ya anak-anak ya, om dokternya lagi di perjalanan. Selamat pagi saya juga untuk Dayu Asriani, terima kasih Bu Dayu, makasih ya. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada Gus Bowo juga, lagunya bentar lagi diputerin ya. Adalah Romi di Jimbaran, makasih. Lagunya bentar lagi diputerin, suka banget ya sama lagu yang satu itu ya. Gak apa-apa, lagi suka-sukanya katanya. Kalau ngebayangin sekarang ini di jalanan, saya nggak bisa ngebayangin ya kalau teman-teman yang bawa mobil itu menghadapi kemacetan seperti apa ya. Pokoknya stresnya tingkat dewa kata teman saya ya. Ya nggak Di? Kalau Adi sekarang menghadapi kemacetan nggak? Mudah-mudahan lancar ya. Jadi kalau ngomongin tentang kemacetan, sekarang banyak banget ya orang yang beralih untuk menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi utama. Enggak? Selain dapat mempersingkat waktu tempuh, sepeda motor juga dipercaya lebih hemat dari segi bahan bakar. Nah, ini penting juga in this economy ya, aman buat kantong. Saya udah ngerasain kok, sayangnya kita sebagai pengendara motor nih masih lebih tahan banting ya dalam menghadapi paparan sinar UV lah, kemudian debu lah, kemudian juga kotoran-kotoran di jalan yang berterbangan ya, yang tidak memandang bulu. Hal itu bisa menyebabkan munculnya masalah-masalah kulit dan membuat kulit kita tuh terlihat kusam. Ya, ini sih challenge banget sih.
1: Blast on.
0: Tapi demi keamanan kantong dan demi keamanan kulit, kita gak mau menyerah begitu saja, ya kan? Kita bisa melakukan perawatan kulit wajah kita ataupun perawatan kulit lah ya dengan lebih intens. Cuci muka dong dengan menggunakan pelembab, terus menggunakan sunscreen. Itu adalah hal yang basic banget ya. Cuci muka, kemudian menggunakan pelembab dan sunscreen. Terus dengan kulit tangan gimana dong? Kan kalau kulit tangan itu ya itu tuh ya kadang-kadang belang gitu kan. Karena sebagian ketutupan jaket, sebagiannya enggak. Ya perawatannya ekstra pada kulit tangan sih. Kalau ini sih challenge-nya adalah merawat punggung tangan atau telapak tangan. Padahal kalau dibiarkan sih ini dapat menyebabkan ya tuh tadi yang saya bilang ya, belang-belang, kemudian kusam, kasar dan kering akibat terkena paparan sinar matahari dan juga terkena paparan polusi. Nah, untuk mengatasinya kita bisa merendam tangan kita di dalam air hangat ya, direndam di dalam air hangat. Kemudian dengan menambahkan beberapa tetes essential oil. Setelah didiamkan 10 menit, kita berikan scrub. Dan setelahnya, tambahkan hand cream. Tuh, si kecil ini jangan dilupakan ya hand creamnya. Agar salaman dengan klien lebih pede.

Jeda sekitar 7 bulan dari single terakhir Alama bersama Rizky Febian, Adrian Khalif akhirnya merilis karya terbaru berjudul 2001 Kali pada 22 Mei 2026. Menariknya, sebelum resmi beredar secara penuh di seluruh platform streaming digital, cuplikan lagu ini sudah lebih dulu memancing respon yang kuat hingga viral dan masuk kategori populer di TikTok. Melalui single ini, Adrian Khalif mengangkat cerita tentang dinamika hubungan yang sangat dekat bagi banyak orang. Pesan utamanya menegaskan bahwa cinta gak selalu hadir dalam bentuk yang sempurna, melainkan tentang komitmen dua orang untuk terus kembali dan memperbaiki keadaan meski telah melalui banyak perdebatan.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aaku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

ya itu aja, itu akan membosankan ya. Namanya juga rutinitas ya kan. Tapi mau gak mau ya udah mesti dilakuin ya kan. Ada Ketut Badung yang sudah request lagu tadi, Alan Walker, Ferit. Thank you banget ya sudah menyapa saya, kemudian menyapa sahabat Nuna FM ya. Kemudian ada Rangga, thank you banget ya. Enggak, ini lagunya bener ya, Clean Bandit ya, Sad Girls, thank you banget. Mudah-mudahan gak lagi ini ya, gak lagi bosen ya sekarang ini ya. Karena kalau kita ngomongin tentang pekerjaan yang dilakukan secara rutin setiap hari, itu memang bisa menimbulkan rasa jenuh, rasa bosen. Hal tersebut karena sebagian besar waktu juga dihabiskan lebih banyak untuk bekerja ya. Bayangin kita kerjanya dari 9 to 5 mungkin, atau 9 to 6, atau 9 to 9 malah. Wah, itu gila banget ya kerjanya ya.

Eh, jadi ya udah berasanya jenuh banget dong ya. Biar pekerjaan ataupun rutinitas pekerjaan kita menimbulkan kejenuhan, biar enggak seperti itu, boleh dong sekarang ini ciptakan target baru dalam kerja ya. Barangkali saat ini target yang ada itu udah cemen banget sih ya, udah kalau yang ini nih udah lewat biasanya ya. Atau gak ada tantangan. Ya udah saatnya lakukan perubahan kalau seperti ini terjadi pada kerjaan kita yang sekarang ini. Coba ditentukan goal dan tujuan baru agar ada motivasi baru untuk bergerak ya. Kemudian belajar kemampuan lain juga boleh tuh dicoba ya. Belajar hal lain yang selama ini tertunda untuk dikerjakan, misalnya belajar bahasa lain agar kemampuan bahasa kita meningkat. Kemudian selain meningkatkan kemampuan diri, tentunya keahlian bahasa yang dimiliki menjadi nilai tambah juga ya. Iya sih ya, benar juga ya. Coba kita belajar bahasa-bahasa lain selain bahasa Inggris ya, mungkin bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Jerman, atau bahasa-bahasa lain, bahasa Rusia mungkin yang seru itu. Dan bisa mengubah rutinitas yang biasa dilakukan, ini adalah salah satu hal yang bisa kita coba juga untuk mengganti suasana bekerja ya. Boleh dilakukan pekerjaan dari melakukan pekerjaan dari cafe shop mungkin, atau di alam terbuka kalau jam-jam segini agak panas ya, atau anginnya kenceng. Di alam terbuka ya, kebayang gitu ya, kelar kerjaan masuk angin kita. Intinya cari tempat yang aman sih ya, tapi tetap pastikan produktivitas tidak terganggu dalam kondisi ini. Atau kalau biasanya nih makan siang di kantor aja, biasanya di meja kerja, biasanya di pantry bareng temen itu-itu aja, yaudah hari ini ajakin timnya keluar makan siang di tempat favorit. Atau ajakin klien favorit makan siang, boleh. Menemukan suasana baru sekaligus membuat hubungan dengan rekan kerja tambah erat, atau hubungan dengan klien tambah kuat. Siapa tahu ada proyek baru.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Tastes good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.
4: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendi Denpasar dan Dalung atau Gudang Pusat Klendi Denpasar, Toko Klendi Area Denpasar, Gersu, Bulu Indah, Pomogan, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negara dan Tegal Badeng, Area Singaraja, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Seririt. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Juni 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung cek di Instagram at lokerbeliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Coffee Dalung Lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai Jumat. Atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.

Good Music Station terus berkarya, terus berkembang, never letting go. Ini lagunya keren banget ya, keren banget. Dan kalau kita mencari sesuatu yang keren-keren, sesuatu yang bisa membuat hati kita bergerak ya, badan kita juga bergerak, nah kita mesti datang ke Afterglow Party di Ocean Grand Beach, Grand Seminyak Bali. Hari Sabtu ya, 27 Juni 2026 mulai pukul 5 sore hingga 10 malam. Pasti seru banget nih. Sambil menikmati the best sunset di Afterglow Party Grand Seminyak Bali, kita bisa menikmati performance dari DJ Leo, kemudian DJ Devina, ada fashion show juga. Terus ada contemporary dance, fire dance, dan door prize. Seru. Beach, music, and vibes all in one unforgettable night. Makanya, kalau misalnya mau gerak-gerak, reservasi sekarang juga dong di 0852-1111-3232. Dan follow Instagramnya at Ocean Grand Beach Bali. Afterglow Party, where the night begins after the sunset.

udah siap belum? Yuk, jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kan.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Bambang. Suka banget dia sama lagu yang satu ini, Justice Crew with Que Sera. Jadi emang lirik-liriknya emang menyiratkan bahwa ya kita sebagai manusia memiliki kendali yang terbatas ya atas takdir kita, ya enggak sih? Oleh karena itu kita disarankan untuk ya gak terlalu mengkhawatirkan masa depan yang belum pasti. Ya jadi jangan dipikirin terus-terusan ya. Kayaknya ini mindset yang baik juga ya untuk kita melangkah di hari Rabu ini, ya kan? Gimana? Kita tarik nafas ya. Tarik nafas dalam-dalam. Lupakan penyesalan ya. Dan fokus menuju masa depan yang lebih baik hari ini. Amin. Emang tidak mudah sih ya, tapi gak ada salahnya untuk kita mencoba. Ya kan? Kita coba aja. Ya enggak? Gak ada salahnya untuk mencoba ya. Papang, selamat pagi, apa kabar? Papang pengen dengerin lagunya I Think I'm Addicted. Wah, ini kayaknya lagi suka banget ya sama lagu yang satu ini ya. Ada Arini juga, hari ini mau dengerin lagunya siapa nih? Sheila on Seven. Wah, Sheila on Seven-nya lagi jadi jawara ya. Sederhana, ditunggu ya. Kemudian ada Titin yang ada di Kerobokan sekarang ini. Lagi mencoba apa nih Tin? Mencoba masakan baru. Ini masakan baru atau masakan andalannya Titin nih? Mencoba untuk membuat lawar kacang. Lawar kacang ini lawar kacang panjang atau lawar apa nih? Kacang panjang kayaknya. Wah, kayaknya enak nih. Wah, seru nih. Titin pinter masak ya, Tin ya. Keren, keren, keren. Lagunya NSYNC, This I Promise. Ari Pratama udah sampai di klinik kah? Semoga lancar-lancar aja perjalanannya karena banyak pasien yang menunggu ya. Semoga udah sampai ya. Dan bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Lagunya tadi udah diputerin 2001 kali. Udah ya. Ada Ketut Badung, lagunya udah diputerin juga. Salamnya untuk ada cucu tersayang katanya yang lagi bobo. Gimana dong nyalamin orang yang lagi bobo. Daya Sriani belum diputerin ya. Ditunggu ya lagunya ya, Baby Riksa. One day, have a great day, stay healthy and always happy. Amin, terima kasih banyak. Salamnya untuk Sagung Diah, semangat ya. Semangat jadi trainer. Jadi trainer atau jadi trainee? Atau gimana nih? Jadi trainernya. Oh jadi pelatih berarti sekarang Sagung Diahnya. Wah, keren ya Sagung Diah ya. Congrats ya Sagung. Kemudian ada Agus Bawa. Hari ini pengen dengerin lagunya Ceylon 7 juga yang sederhana. Thank you banget ya. Romi di Jembaran. Mau dengerin lagunya Tantri, Ibu Pekerja. Lagi semangat untuk bekerja nih. Semangat untuk menjemput rejeki, menjemput cuan-cuan yang sekarang ini lagi berhamburan. Masih dikumpulin dulu ya katanya. Romi, thank you banget ya, salam sehat, thank you banget. Kemudian ada siapa nih yang sudah menyapa saya? Ada Fatim, Hatri hari ini mau dengerin lagunya Sabrina Leonor. Thank you banget ya Fatim ya. Siapa lagi nih yang mau disapa? Yuk, yang mau disapa atau yang mau diputerin lagunya, segera sekarang juga ya, sebelum saya memenuhi playlist hari ini dengan lagu-lagu saya. Agak curang ya hari ini ya. Gak apa-apa dong, namanya juga Rabu ya. Selamat pagi untuk Lingga. Thank you banget ya, lagi di jalan sekarang ini. Mau dengerin lagu yang bisa membuat bahunya gerak-gerak ya. Boleh, ini Saputerin, Afgan, Lenggang Puspita.

Multi Platinum Bibi Rexha resmi merilis single One Day bersamaan dengan album terbarunya Dirty Plan yang menjadi album pertamanya sebagai musisi independen. Karya ini menandai babak baru dalam perjalanan musiknya sekaligus perayaan atas kebebasan kreatif yang kini sepenuhnya berada di tangannya tanpa campur tangan major label. Lebih dari sekadar album musik, Dirty Plan juga dirancang sebagai sebuah visual album. Bibi Rexha berencana menggarap video musik untuk setiap lagu yang ada di dalamnya sehingga ke-13 track tidak hanya bisa dinikmati lewat audio tapi juga lewat pengalaman visual yang utuh. Salah satu cuplikan visual yang dirilis bersamaan dengan albumnya adalah single One Day ini.

0: Sahabat Pengguna FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya Prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 Perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Perancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru SD, dan Pendidikan Jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/join-untrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice, mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food.

0: name and she's done it. She's the reason that women run it. Bet this on a Grammy. Maybe now you understand me.
1: Even your sweet music station terus berkarya, terus berkembang. Live it up. Jennifer Lopez featuring Pitbull. Sekarang ini apa yang bisa membuat energi ataupun mood sahabat Tune FM itu menjadi bangkit kembali ya? Selain lagu-lagu yang bisa di request di sini, apalagi nih? Makanan yang enak. Setuju banget ya. Saya setuju banget kalau yang satu ini. Gimana kalau kita pilih satu lagi nih, benda yang bisa buat kita tuh jadi semangat, bisa buat kita tuh jadi gak merasa sendiri. Saya suka banget sama buku ya. Saya selalu bawa buku kemana-mana ya. Pokoknya buku bacaan apa aja tuh saya bawa gitu ya, kemana-mana. Pokoknya dibawa aja. Siapa tahu ada jeda ataupun ada sesuatu yang bisa kemungkinan kita bengong, ya udah diambil bukunya ya. Karena ya ini nih, saya juga menganggap buku ini sebagai sahabat, salah satu sahabat terbaik saya. Karena itu dia tuh merupakan sumber pengetahuan ya kan. Tapi ya kalau kita ngelihat sebuah buku rentan robek, kemudian rusak ya, itu buku banget sih memang ya, kalau misalnya kita gak merawatnya dengan baik dan benar. Jadi penting banget ya buat kita nih untuk merawat koleksi-koleksi buku yang kita miliki untuk memperpanjang umurnya. Coba, jadi inget ya sama koleksi buku di rumah. Berantakan banget.
2: Home sweet home.
1: Gimana dong caranya untuk merawat koleksi buku kita nih biar usianya panjang, biar enak dilihatnya ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan nih. Yang pertama nih, ketika kita hendak mengambil maupun membaca buku, pastikan tangan kita tuh bersih saat memegangnya. Ini adalah hal yang tidak mudah saya lakukan. Karena biasanya kalau saat baca buku tuh, saya tuh sambil ngemil ya. Mesti dihentikan ya. Iya sih ya. Aturannya sih gak boleh kayak gitu tuh. Gak boleh sambil ngemil, gak boleh sambil minum atau segala macem ya. Jadi ini untuk menghindari buku terpapar noda makanan dan minuman ya kan. Kalau misalnya tangan kita kotor, kotoran yang ada di tangan kita ini bisa nempel di halaman maupun sambil buku. Hal ini pada akhirnya menyebabkan buku kotor atau rusak ya kan. Ada noda-noda gitu gak enak ya. Kemudian jangan melipat halaman buku deh. Kalau ini sudah saya lakukan dari dulu. Jangan melipat halaman buku sebagai penanda halaman yang akan dibaca lagi nantinya. Jadi bisa gunakan penanda halaman khusus agar tidak merusak halaman buku. Berasa nggak? Kalau saya nggak ada penanda halaman itu, kadang-kadang post-it-nya saya lipat-lipat gitu loh sebagai penanda buku. Atau apa, gantungan kunci gitu bisa jadi tuh. Tiba-tiba ada gantungan kunci di tengah-tengah buku ya. Kemudian ini nih, jaga rak buku tetap bersih. Karena kutu buku kita mesti waspadai ya. Ini adalah kutu buku, kemudian serangga. Pokoknya jaga banget ya agar rak maupun lemari buku tetap bersih. Dan pastikan buku disimpan di tempat yang sejuk. Sampul buku dengan sampul plastik. Dan bersihkan buku, bersihkan debu dari buku dari waktu ke waktu. Menggunakan kain bersih yang lembut atau penyedot debu. Dan yang terakhir ini PR banget. Yang ada saya jadi bersin-bersin kalau kayak gini.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
6: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

Ternyata lagu ini malah menjadi hit besar. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Ketika Clive Calder, pendiri Jive Records, datang ke Swedia untuk meminta lagu ke Max Martin, Max memainkan beberapa lagu yang dia anggap terbaik. Namun, rupanya Clive Calder malah meminta lagu lain yang mungkin bukan menjadi favoritnya Max Martin. Dimainkanlah sebuah lagu yang bahkan sudah hampir dilupakan oleh Max dan dia anggap lagu itu kurang bagus. Namun ternyata justru lagu inilah yang dipilih oleh Clive Calder. Dan lagu itu nyatanya menjadi lagu signature dan ikoniknya Backstreet Boys. I Want It That Way. I'm Wibi Nugraha, Music Director.

0: FM Music Music Station terus berkarya, terus berkembang. Philip Philip Home, sahabat Queen FM di Office Hours ya, 24 Juni 2026. Dwi Putra masih di sini. Di sini aja. Kita belum kemana-mana nih. Dan sahabat Queen FM juga jangan kemana-mana ya. Selamat siang saya untuk Ibu Dia di Pasar Sarjana Universitas Ngurah Rai. Apa kabar? Nanti kita ketemu ya. Kita ngopi-ngopi. Wah, ngopi-ngopi ini kayaknya kalau ajakan kayak gini udah diskusinya akan panjang ya gak sih? Bawa Subali di Santo Suites and Villa. Apa kabar? Sehat-sehat ya. Kemudian ada Dr. Govinda juga di Arisanti. Selamat beraktivitas. Semoga sukses ya hari Rabu ini ya. Begitu juga dengan sahabat Queen FM ya, masih di Office Hours. Masih kerja bareng-bareng nih untuk menyemangati diri. Boleh dong, kasih tahu lagu kesukaannya yuk di 0811-393-494. DM ataupun Instagram, DM atau Instagram lagi. DM Instagram ataupun komen di fanspage Facebook at Queen FM Bali, boleh juga ya. Atau kasih tahu lagunya via X kita at Radio Queen FM. Office Hours untuk hari ini, sahabat Queen FM juga bisa streaming loh via live.radiopinginfm.com. Cus, buruan.
1: Penguin News.
0: Sahabat Queen FM, Italia mengumumkan darurat gelombang panas di 16 kota menyusul cuaca ekstrim hingga 39 derajat Celcius di sejumlah wilayah negara tersebut. Kementerian Kesehatan Italia mengeluarkan peringatan level 3 untuk 15 kota.

terhadap kota pada Selasa 23 Juni dan bertambah 1 kota menurut perkiraan pada Rabu, demikian dikutip Wanted in Rome. Level 3 menunjukkan tingkat kewaspadaan tertinggi yang mengindikasikan kondisi darurat, dan situasi ini memungkinkan berdampak negatif ke kesehatan orang dewasa yang sehat dan aktif, anak-anak, lansia, kelompok rentan, dan orang dengan penyakit kronis. Italia mengoperasikan layanan telepon bantuan kesehatan gratis di nomor 1500 yang menawarkan cara mengatasi cuaca panas serta informasi layanan sosial dan kesehatan yang tersedia. Demikian dikutip dari CNNIndonesia.com. Saya Dwi Putra untuk Penguin News di Office Hours.

0: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.
1: Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.

Welcome you to Music Station, terus berkarya, terus berkembang. Back to friends. Kalau sekarang ini memang lagi butuh banget ya saran dari teman mengenai tidur. Bukan caranya tidur gimana, tapi gimana tuh dapetin pengalaman tidur yang nyaman. Karena kita lihat nih teman kita baik-baik aja ya, maksudnya teman kita nih yang wah, pokoknya udah gak ada masalah ya dengan tidurnya semenjak dia ganti spring bed. Coba tanyain, spring bednya tuh apa ya? Ternyata tuh spring bednya adalah Lady Americana loh, sahabat Knafam. Ini nih memang, kalau yang satu ini memang gak salah pilih sih teman kita yang satu ini ya. Gimana nih? Karena Lady Americana ini adalah merek spring bed dari USA. Ini adalah spring bed premium dan berkualitas tinggi yang mewakili nilai terbesar keseluruhan industri spring bed. Cocok dong buat sahabat Winafam yang classy atau selera berkelas internasional. Dan Lady Americana ini hadir sebagai spring bed mewah dan berkualitas tinggi ya, dengan teknologi Everflex Trivium Spring yang menjadikan Lady Americana spring bed kelas premium yang tahan karena didukung berbagai komponen premium seperti latex, memory foam with gel, ultracell, dan dengan teknologi VeroClean yang bisa mengurangi hingga 99,5% virus dan bakteri serta melindungi kasur dari microorganism. Tuh, apalagi kalau Lady Americana ini adalah terbuat dari kain serat bambu nih, yang memberikan kelembutan dan tingkat kenyamanan paling tinggi karena sangat baik ya untuk sirkulasi udara pada kasur Lady Americana. Follow dan cek promo seru dari Lady Americana yuk di Instagramnya @LadyAmericanaBali. Lady Americana, a signature of sensational sleep.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di balik setiap karya atau usaha, selalu ada cerita dan nilai yang dibawa. Dan kadang, itu yang paling diingat orang. Bukan hanya soal menjual sesuatu, tetapi tentang bagaimana kita tumbuh bersama dengan apa yang kita percaya.

0: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

FM Music Music Station terus berkarya, terus berkembang. Sederhana dari Ceylon 7. Ini adalah juara kita di jajaran Pink Hot Music Chart untuk minggu ini. Tetap dukung dong Ceylon 7 untuk jadi jawara ya. Pink Hot Music Chart kita. Minggu depan gimana? Mudah-mudahan jadi jawara lagi. Soalnya keren banget ya lagunya, ya gak sih? Emang sederhana banget ya, sederhana banget. Untuk membuat hidup kita sederhana. Maksudnya untuk membuat hidup kita tidak ribet, ya kan? Jadi sederhana banget. Begitu juga dengan pertemanan, ya kan? Sesederhana itu untuk menepati janji. Apa yang udah kita katakan pada teman, ya udah ditepatin, ya kan? Kalau pernah menemukan teman seperti ini, misalnya nih, kita pernah dengar ya, kalau ada apa-apa sama kamu, jangan sungkan-sungkan ya hubungi aku. Kamu gak sendirian kok, ada aku. Giliran kita hubungi yang bersangkutan gak jawab telepon. Gak WhatsApp, maksudnya WhatsAppnya itu gak dibales ya. WhatsAppnya dibaca 3 hari kemudian. Kemudian kalaupun dibales, WhatsAppnya putus-putus. Wah, gimana dong? Tapi kalau misalnya menghadapi teman yang seperti itu ya, yang boleh dibilang sih obral janji gitu ya. Sepertinya memang bikin kesel sih ya dan serba salah. Di satu sisi... di satu saat mereka terlihat peduli, tapi saat kita butuh mereka justru menghilang atau gak bisa diandelin. Yang bisa kita lakukan adalah menurunkan ekspektasi. Ya anggap aja ucapannya itu adalah sekadar basa-basi lah, atau bentuk kepedulian sesaat saat suasana hatinya sedang baik ya, bukan komitmen nyata intinya ya. Jadi turunin ekspektasi kita ke dia ya. Kemudian bisa cari support system lain. Dalam artian jangan bergantung pada satu orang ini aja. Kalau misalnya butuh bantuan atau teman bicara, ya hubungi keluarga, sahabat dekat lain, atau profesional jika situasinya mendesak ya. Intinya juga kita jangan ketergantungan ya sama orang ya. Anyway, masih di office hours, gimana? Ngerasa ketergantungan gak sama office hours? Kayaknya enggak ya. Enggak dong, gak boleh terlalu ketergantungan ya. Yang ada sekarang ini, kita mau dengerin lagu bareng-bareng, dengerin lagu-lagu kesukaan dong di sini. Itu bukan berarti ketergantungan, itu adalah kesenangan, ya kan? Senang banget ya kalau dengerin lagu-lagu kesukaan, menemani kerjanya, menemani makan siangnya, menemani segala aktivitasnya di manapun. Boleh kasih tahu sekarang yuk lagunya, mumpung masih ada waktu, saya masih di sini sampai dengan jam 1 siang. Boleh WhatsApp ataupun Telegram, atau DM di Instagram, komen di fanspage Facebook ataupun di X, boleh. Silakan aja. Mau saya bacain sekarang ini yang sudah masuk di fanspage Facebook dulu nih. Ada Nyoman di Kelungkung, apa kabar? Kemudian ada Jero Tunjung, thank you banget sudah menyapa. Ada Putra, kemudian ada Sudana juga di Lombok. Ada Sangtu, Ketut Sangtu nih di Gianyar. Hendra Saputra, makasih banget ya Hendra Saputra ya. Ada Ari Sugina di Nastra juga. Kinanti Unit, makasih ya. Kemudian ada Virgo, Koming Suherti juga. Ahmad Alfaris, terima kasih dari Cirebon. Wah, jauh ya Cirebonnya. Salamnya untuk teman-teman di situ. Ini lagunya belum bisa kita puterin karena belum masuk ke playlist. Thank you banget. Kemudian ada siapa nih? Ada Waisel Oka Mulyarta Eser Gunawan. Makasih sudah sapa-sapa sahabat Pengguna FM di sini. Siapa lagi nih yang sudah menyapa? Ada Tian. Apa kabar Tian? Tian pengen dengerin lagunya Ruth B. Ditunggu ya. Ini kayaknya bisa diputerin. Terima kasih banyak ya. Kemudian ada Titin, sudah selesai segala sesuatunya. Sekarang bisa selonjoran gak Tin? Selonjoran, apaan tuh selonjoran? Gak ada kata selonjoran katanya Tintin. Ada siapa nih? Ada Raka juga, makasih sudah menyapa. Kemudian ada Lilo. Lilo atau Lio sih? Oh Lio, thank you banget ya sudah menyapa. Lagunya bentar lagi diputerin, Cake Never There. Thank you banget. Saya mesti puterin yang satu ini soalnya. Sudah ditungguin sama Ayu, Jesse McCartney. The Best Day of My Life. Ini keren banget sih. Kalau gak salah ini original soundtracknya. Original soundtrack apa sih nih? Cinderella kalau gak salah ya. Ya udah, kalau gitu kita lanjut lagi perjalanannya di Office Hours. Tetap di sini dong, dengerin lagu-lagu bareng sama saya. Yuk.

0: FM Music Music Station terus berkarya, terus berkembang. Little L with Little El by Jamiroquai.
1: Kebalik ya saya.
0: Kalian saat ini jangan sampai kebalik dong ya. Jangan sampai kebalik-balik. Kita liburan saja. Yuk biar enggak kebalik-balik. Toy de Fasha ini tempatnya sahabat FM ya, karena tiket masuknya untuk WNI cuma Rp85.000 saja, dan Anda bisa dapetin diskon juga untuk F&B, water sport di Danau Batur, dan banyak aktivitas seru yang bisa dapetin di situ. Apalagi kalau pilih family package, family fun package, hanya dengan Rp340.000. Kita bisa seru-seruan di Toy de Fasha untuk 2 dewasa dan 2 anak-anak di bawah 12 tahun, kemudian sambil menikmati satu loyang pizza ya gratis. Apalagi ada happy hours-nya. Seru banget nih kalau yang kayak gini ya. Dan keseruannya akan semakin lengkap nih di Toy de Fasha, karena ada foam party setiap hari dari tanggal 16 hingga 30 Juni 2026. Sesi pertama jam 11 siang dan sesi keduanya dicatat ya biar nggak kelewatan 14.30. Karena mau seru-seruan bermain hujan busa bersama keluarga. Ih senengnya sama keluarga, sama tim. Boleh, silakan aja. Kalau sama tim sih saya lebih pilihnya ambil team building package. Cuma Rp335.000 per orang. Kita udah bisa dapetin 3 ice breaking games, 5 games utama. Kemudian makan siang dan akses penuh ke semua kolam dan water slide. Kalau mau nongkrong seru, boleh juga ya. Tempatnya di Kawah Back and Brew. Hanya dengan Rp55.000, kita bisa dapetin paket kopi dan croissant yang lezat plus voucher. Diskon 25% untuk masuk ke Toy de Fasha. Informasi lebih lengkap silakan kontaknya ke WhatsApp ya, 0818-0232-2888. Sekali lagi ya di 0818-0232-2888. Atau follow Instagramnya @toyadefasha.

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya gak bisa tidur. Kasurnya udah gak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai elit ya, Bu.
1: Emangnya elit spring bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.
2: Bekasnya banyak, tidurnya nyenyak.

0: sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Sekarang banyak orang mulai mencoba hal baru di sela aktivitas mereka. Bukan hanya untuk tambahan penghasilan, tetapi juga untuk mengembangkan passion dan mimpi yang dimiliki. Dan siapa tahu, sesuatu yang kecil hari ini bisa berkembang lebih besar nanti.

FM Music, Music Station terus berkarya, terus berkembang. Ibu pekerja dari Tantri, sekali lagi sudah apa ya? Hari ini udah banyak banget yang request ya. Ibu pekerja dari Tantri, tadi udah di request oleh Romy di Jimbaran, terima kasih ya. Akhirnya diputerin juga lagunya, iya dong. Save the best for last katanya. Kata siapa? Kata teman saya di sebelah. Ya udah diputerin ya. Terima kasih banyak. Terus ada Fapang juga udah request lagu. Nanti diputerin ya Fapang ya. Sebentar lagi, sabar menanti ya Fapang ya. Nah, kalau sekarang ini adalah hari Rabu, yang lagi semangat-semangatnya bekerja, tetap dong semangat ya. Boleh sih semangat, semangatnya berapi-api, tapi jangan lupa untuk menjaga keseimbangan, jangan lupa untuk istirahat sejenak, dan menjaga pikiran tetap positif di tengah padatnya aktivitas ya. Jangan lupa istirahat, jangan lupa makan siang ya. Terima kasih yang udah bareng-bareng saya berjalan di sini. Seru banget ya perjalanannya di hari Rabu ini. Ada yang ngebut, kemudian ada yang slow banget, ada juga yang belum tahu arahnya kemana. Ya udah jam segini, masih belum mulai juga aktivitasnya. Mudah-mudahan segera menemukan arah yang benar ya. Terima kasih sekali lagi, langsung dari Jalan Gatot Subroto Baradenpasar Bali. Saya Dwi Putra pamit. Have a good one.

terus with music station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingin FM, Sabrina Carpenter saya pilihkan. Please, please, please, sampai 3 kali lo memohon. Dan yang pasti lagunya sebagai lagu kedua ya untuk Coffee Hours di Rabu 24 Juni 2026. Jelang Hari Raya Kuningan, bagaimana persiapannya? Ini sudah Rabu, beberapa hari lagi sahabat Pingin FM, tapi tetap masih kerja dulu Dewi, yang gak apa-apa, silakan saja. Saya temani dengan lagu favorit, Anda tinggal kasih tahu aja langsung ke WhatsApp atau Telegram, nanti di play di sini, kita nyanyi bareng, oke? Di 08 11 393 494. Nanti juga silakan menyapa di Instagram dan Facebook at Pingin FM Bali. Format requestnya nama, spasi usia lagu, dan juga salam-salamnya. Sudah follow X kita atau belum? Semoga jawabannya sudah di at Radio Pingin FM. TikToknya di at Pingin FM Bali E, streamingnya di live.radiopinginfm.com. Di rumor saya punya kabar dari Liam Payne. Masih ingat ya Liam Payne ini? Liam Payne? Liam Payne. Kenapa jadi Liam Payne? Liam Payne ya. Ini ternyata sang anak menjadi ahli waris tunggal. Wah, beberapa yang pasti kekayaannya luar biasa banget sahabat Pingin FM. Menembus 500 triliun rupiah. Anaknya usia berapa? Coba nanti kita temukan jawabannya di rumors. Saya baca dari liputan6.com ya. Di Fit and Health saya juga punya informasi di mana ada kebiasaan tidur siang yang jarang disadari. Mau sih kalau tidur siang, tapi kan gak mungkin, kita lagi ada di tempat kerja ya. Nanti aja pas libur tidur siangnya. Ada berbagai manfaat yang pasti nanti kita cari tahu di Fit and Health. Kemudian satu lagi deh di Family Time sahabat Pingin FM, informasi nya mengenai ide quality time apa ya sama anak supaya low budget, tabungan masih tetap aman in this economy. Saya punya beberapa liburan seru untuk keluarga ya, ide quality time bareng keluarga dengan low budget tapi tabungan juga tetap aman. Nah, seru kan informasinya? Sampai di jam 4 sore ditunggu lagu favoritnya, lagu berikutnya Taylor Swift. Ini dia I Knew It, I Knew You.

0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
0: Soclean Eau de Parfum,
1: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai,
0: kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.

0: Music Station terus berkarya, terus berkembang. Ini lagunya sering banget muncul di TikTok saya. Jadi pengen buat juga ya challenge-nya sahabat Dengan FM. Kali Ray Jepsen, Call Me Maybe. Kemarin baru buat gerakan untuk menghilangkan stres di tempat kerja, di kantor. Gerakannya gerak-gerak dikit, ambil tas langsung kabur. Jalan-jalan gitu ya. Semangat siang dulu yang mungkin juga di Rabu ini mau menyemangati diri sendiri. Seperti apa caranya? Sambil dengerin lagu favorit aja bagaimana? Karena kerjaan juga masih banyak. Sebentar lagi libur hari raya, dikerjakan dulu deh sahabat Bingin FM ya. Langsung aja ke WhatsApp atau Telegram di 0811 3934 94. Beberapa sudah ada yang menyapa saya. Semangat siangnya untuk Ayu Diah di Tabanan. Justin Timberlake yang selfie sudah masuk list, sebentar lagi di play. Tahu aja. Vertigo kebetulan udah lama banget enggak ya. Semoga aja sih enggak kambuh lagi. Agak repot kalau vertigonya nanti kambuh lagi ya. Semoga aja enggak. Ada Amin Imbar juga menyapa saya. Tavlo yang Holong siap. Kemudian Gus Bawa juga, Budayu Asriani, ada Yan Bur Arini, Wirawan juga sudah menyapa. Lagunya disiapkan satu persatu sahabat Pingin FM. Yang lain juga saya tunggu di Instagram atau Facebook at Pingin FM Bali sudah diupdate ya. Dan jangan lupa format requestnya, nama, spasi usia lagu dan juga salam-salamnya.
1: Traffic light.
0: Saya update kondisi lalu lintas dari Google Maps. Semoga relevan ya, semoga real time seperti apa siang hari ini kondisi jalanannya ya. Kalau tadi sih di jam 11 saya berangkat lancar-lancar aja, mungkin karena anak-anak juga libur sekolah ya, jadi penguasa jalanan lagi libur. Aman aja sih. Coba saya cek deh sahabat Pingin FM, ini di arah Cokroaminoto lancar aja. Gatsu Tengah juga lancar saja. Paling hanya antrian traffic light, itu pun gak terlalu panjang ya. Sampai dengan Jalan Kenyeri juga sama, melewati Living World juga sama. Trengguli lancar, kemudian ke Gatot Subroto Timur, WR Supratman. Nah ini SCBD nih, di Jalan Raya Batu Bulan, ramai dua arahnya, mau kemana sih? Terus di Gatot Subroto Barat, lancar aja juga ya, dari Kargo Permai lancar. Kemudian ke Boiwa juga lancar. Jalan Raya Padang Luih, Jalan Raya Kerobokan lancar, Jalan Raya Canggu juga lancar saja sahabat Pingin FM. Jalan Raya Anyar pun sama siang hari ini, Jalan Raya Canggu. Setelah Jalan Raya Canggu menuju Pantai Brawo, aduh kejauhan banget ya. Sepanjang Jalan Raya Canggu sampai dengan Jalan Raya Kayu Tulang, gak pernah lewat sana, udah lama banget ya. Di sana dua arahnya macet. Oke. Terus Jalan Raya Kerobokan masih lancar, Gunung Sanghyang lancar, Jalan Gunung Agung juga lancar saja, perempatan Buluh Indah dan juga Mahendra Data Utaranya yang padat ya. Gunung Agung juga satu arahnya macet tapi di arah berlawanan lancar saja. Terus di Jalan Wahidin, ini Jalan Merapinya yang macet ya. Di Tamrin juga ada kemacetan sahabat Pingin FM. Berikutnya Hasanuddin lancar saja, Imam Bonjol sekarang kita ya. Jalan Subur lancar sepanjang Imam Bonjol sampai dengan Jalan Teku Umar Barat. Di Simpang Buagan juga ramai tapi masih lancar, oke. Kemudian Gunung Soputan dua arahnya macet. Terus di Pulau Galang lancar, Nakula juga lancar saja. Kalau Imam Bonjol Sunset Route ada beberapa titik kemacetan tapi sisanya ramai. Saya lihat di sini Jalan Raya Kuta, sepanjang Jalan Raya Kuta macet ya. Oke, baik. Hati-hati dalam perjalanan dan jangan lupa jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan, ditemenin lagunya Justin Timberlake. Ini dia, Selfish.

Baby Monster resmi comeback dengan merilis mini album terbaru Cium pada 4 Mei 2026. Lagu utama pada mini album yang berjudul sama ini juga langsung mencuri perhatian dan menjadi bahan perbincangan di berbagai platform digital. Banyak penggemar menggunakan potongan lagu tersebut untuk konten dance challenge, reaction video, hingga edit fancam, TikTok, dan juga YouTube Shorts. Selain dari segi musik, konsep visual dari era Shum ini juga mendapatkan banyak pujian. Baby Monster tampil dengan gaya yang lebih matang, powerful, dan juga penuh energi, memperlihatkan identitas mereka sebagai salah satu grup rookie yang berkembang pesat di industri K-pop.

FM Yours with Music Station, terus berkarya, terus berkembang. Lama juga gak dengerin lagu ini ya. Niji selalu menjagamu, di request sama Wirawan sudah saya play. Yang bisa menjaga koneksi internet kita stabil, cepat juga adalah Vigonet. Bagaimana, sudah langganan Vigonet belum? Syaratnya mudah, sahabat Wingin FM, proses cepat dan gratis instalasi. Vigonet melayani kebutuhan internet rumahan, bisnis, hingga dedicated. Rasio uploadnya dan downloadnya 1:1. Jadi cakupan area luas, ada di Denpasar, Tabanan, ada juga di Singaraja, Negara, Gianyar, Bangli, Klungkung, dan lebih banyak lagi. Untuk biaya berlangganan mulai dari 277 ribuan saja. Informasi lebih lengkapnya, silakan hubungi WhatsApp Vigonet 0811-3941-6306. 0811-3941-6306. Boleh juga follow Instagramnya di @vigonetofficial atau klik di www.vigonetwork.com. Anda bisa cek cakupan area, cukup kirim map lokasi ke WhatsApp Vigonet, nanti akan segera direspon sama adminnya. Vigo, internetku cepat dan stabil, syarat mudah, proses cepat dan gratis instalasi.

Win FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Tuh, satu persatu negara favorit Anda sudah di-mention langsung sama Shakira, dan juga ada Morda Boy. Ini dia, Dai Dai. Apakah Portugal, apakah apa, Brazil yang mana nanti jadi pemenang di FIFA World Cup. Sobat Win FM, perjalanan masih panjang ya. Tapi yang jelas perjalanan lagu ini di chart ada di posisi ke-18. Turun ya? Turun ternyata guys, dari posisi 8 minggu lalu. Nah lo kok bisa ke posisi 18 untuk minggu ini, di minggu yang keempat turun lagunya ya ternyata. Oke, okay, saya pilih untuk Anda supaya menambah semangatnya ya, seperti nonton bola. Walaupun mata mungkin gak bisa diajak kerja sama gara-gara begadang mungkin nonton bola, sambil disemangatin dengan lagu favorit aja. Requestnya akan langsung di play satu persatu. Salamnya saya baca di jam 2. Segerakan ke WhatsApp atau Telegram 0811 3934 94. Boleh juga meramaikan Instagram dan Facebook at Penguin FM Bali. Format request nama, spasi usia lagu, dan salam-salamnya. Rumors. Di Rumors saya punya kabar dari putra Liam Payne. Liam Payne, bukan Liam Payne. Tergantung lidah ini mau bekerja sama nggak sama otak dan mulut ya. Jadi putra dari penyanyi Liam Payne bernama Beer Gray Payne, sahabat Pingin FM, sudah resmi diakui sebagai ahli waris tunggal mendiang ayahnya. Dilansir dari People yang saya kutip dari liputan6.com. Dalam dokumen pengadilan yang didapat media, putra mendiang yang saat ini baru berusia 9 tahun resmi menerima warisan senilai, aduh US dollarnya saya gak bisa baca ya. Yang jelas kalau sudah dirupiahkan menjadi 517 miliar. Usia 9 tahun sudah menjadi miliarder. Dalam dokumen tersebut ya disebutkan bahwa walaupun sebagian uang tersebut dapat digunakan sekarang, tapi sebagian besar aset akan disimpan sebagai dana perwalian sampai dengan putranya ini mencapai usia dewasa atau 18 tahun. Dalam situs web pemerintah Inggris, di mana harta warisan di negara tersebut umumnya diberikan kepada pasangan sah almarhum atau bila mendiang tidak menikah, diwariskanlah kepada kerabat sedarah terdekat yang akhirnya jatuh pada putra dari Liam Payne bernama Beer Gray Payne yang baru berusia 9 tahun menjadi miliarder, 517 miliar kekayaannya.

0: dengan Rita Ora, sahabat dingin FM for you. Ini dia soundtrack dari film Fifty Shades Freed. Saking banyak seriesnya ya. Di 46 menit lewat dari jam 1 siang hampir jam 2. Yang satu ini juga untuk Anda. Sunset plus party, siapa yang suka? Semua pasti suka. So get ready for afterglow party, sahabat dingin FM, di Ocean Grand Beach, Grand Seminyak Bali, Sabtu 27 Juni 2026. Ketemu kita di sana jam 5 sore sampai dengan jam 10 malam ya. Sambil menikmati the best sunset di afterglow party Grand Seminyak Bali. Enjoy performance dari DJ Leo, ada juga DJ Devina, fashion show, contemporary dance, kemudian ada fire dance dan door prize yang seru banget. Enjoy beats, music and vibe all in one unforgettable night. Reservasi sekarang juga di 0852 1111 3232. Sekali lagi 0852 1111 3232. Atau follow juga Instagramnya sahabat pingin FM di Ocean Grand Beach Bali, di @OceanGrandBeachBali. Afterglow party, where the night begins after the sunset.
1: Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
11: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
10: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
12: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
10: Penguin Hot Music Chart,
13: your favorite music in one chart.

Tablow, sahabat Pingin FM, hampir di jam 2 siang. Dewi Ragata masih temani Office Hour sampai jam 4 ya. Untuk Rabu 24 Juni 2026. Juni tinggal menyisakan beberapa hari lagi sampai ke Juli nanti. Gak usah diingetin dong, kerjaannya masih banyak ya. Diselesaikan yuk satu persatu sambil saya temenin dengan lagu favorit. Tapi Anda harus request dulu, kasih tahu ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 4944, atau menyapa di Instagram dan Facebook @pingwinfmbali. Format requestnya nama, spasi, usia, lagu, dan juga salam-salamnya. Saya sapa dulu dari tadi yang sudah meramaikan Facebook si WhatsApp dulu ya. Amin Mimbar yang tadi sudah request lagunya Top Love How Long, katanya buat Pak Kantun Nonok di Market Kampung Tinggi Singaraja, semangat gawe aja Dewi dan juga all crew Penguin FM. Ayo datang ke Visit Titik Nol Singaraja City. Iya loh, sering serasa healing loh ke Jogja City. Oh iya, benarkah seperti itu? Nanti ya, amin Mimbar. Semoga kita berjumpa di Singaraja City Titik Nol. Ada Gus Bawo juga yang menyapa saya. Lagunya adalah Silaun Seven yang sederhana. Dayu Asriani lagunya Bruno Mars, Raise It All. Sebentar lagi untuk Dewi, have a nice day aja. Sama-sama Bu Dayu juga ya. Yanbur Arini, semangat siangnya. Dari Kesiman hadir ya Dewi, semangat tugas, terima kasih. Wirawan juga, tadi lagunya Niji, selalu menjagamu sudah di play. Untuk sahabat Pingin FM, Dewi semangat tugas sampai tuntas. Kerja sampai Jumat atau Jumatnya libur Wir? Ada Ayu Diah juga di Tabanan tadi ya, Soul Fish sudah ke play. Ada Lanang, Michael Stroke yang Take Me To Your Heart. Oke, thank you untuk Dewi aja mat siaran. Baik, ada Tian juga, Mbak Tian, hola, Noah, Dewi ya. Bebas lagunya apa aja, Dewi yang pilihkan deh. Oke, terima kasih Mbak Tian. Ditunggu nanti lagunya Putu Oki, Who's That Girl. Oke, baik, nanti ditunggu ya. Panas Cetar, Dewi secetar 500M warisan tadi, iya loh. Sayang kita perintis bukan pewaris ya. Boleh minta 1M? Minta, kerja dong Pak. Ya, kalau kerja sih foto oke, gak usah diragukan lagi. Semangat kerjanya, semangat mencari cuannya. Semoga terkumpul 1 miliar aja dulu gitu ya tuh oke. Ya, buat cemil-cemil 1 miliar sampai kembung perutnya ya. Baiklah, adalah Mbak Romi. Hai, ini dia ibu pekerja. Ditunggu lagunya, salamnya untuk Dian Kusuma aja dan juga sahabat Pingin FM deh. Dewi semangat siaran ya, sehat bahagia, kaya raya, terkumpul 1 miliar. 1 miliar aja dulu, gak usah 500 miliar deh. Kayak pewaris tadi putranya Liam Payne ya. Ada Kum-Kum, ini lagi listening Dewi ini sambil treatment. Oke, semangat treatment aja ya. Oh, Wirawan Jumat masih kerja. Ih, saya dong Jumat, libur. Ya karena emang gak ada jadwal siaran ya. Siarannya sampai Kamis aja jadwalnya. Abdul sudah menyapa tadi di Telegram. Baby Monster sudah ke play ya Abdul. Semoga tadi sudah dengerin. Semangat aktivitas aja untuk semuanya. Dewi semangat siaran aja. Selalu bahagia. Abdul juga ya, selalu bahagia dalam kehidupan. Ada Rian Putra, Arina Gramenya ditunggu ya. Saya lanjut lagi menyapa di Facebook sahabat Pingin FM. Gusti Ayu Parwati semangat siang dari Ceko Maria. Ada Jero Gede juga, Tumiyong Virgo, ada Pandey yang utama, Gede Sudana, Wayan Berata semangat siang dari Mahes. Ada juga Ketut Aris Sugina Dinastra. Yan Bur Arini juga menyapa di Kesiman. Oke, okay. Pato Tirta semangat siang ya. Habah Wezel, Oka Mulyarta, ada juga Amir Udin sudah meramaikan Facebook. Sudah saya bacakan juga request jadi play satu persatu. Yang lain silahkan, masih ada kesempatan sampai jam 3:30 sore aja. Tapi nanti saya bacakan lagi di jam 3 ya. Langsung ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 4944 untuk fast responnya. Sambil dengerin Bruno Mars, dibuat slow dulu yuk. Raise it all.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah. Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil, dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi. Ya, Glendis Grosir terlengkap dan termurah.
4: Hai.
5: Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tea juice lemon.
9: Kalau aku mau tea juice madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Apel apel.
6: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
7: Asik.
6: Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak.
10: Mau dong.
9: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
6: Mau tea juice lagi?
7: Mau.
6: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tea juice.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
11: Dari Wings Food.
12: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
13: Matur suksema.
12: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
14: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: mendengar Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Bagaimana perjuangannya para pekerja, gak cuma ibu, siapa tahu ayah juga ya. Sama-sama berat perjuangan, karena kita adalah seorang perintis bukan pewaris gitu katanya, Tantri. Ibu pekerja sudah saya play untuk sahabat Pingin FM yang lagi berjuang menahan rasa ngantuk. Di jam-jam rawan ini sahabat Pingin FM. Karena waduh tidur malam kok gak pernah cukup ya. Hati-hati loh, tidur yang tidak cukup ini merupakan salah satu faktor terganggunya kesehatan jantung kita, otak dan juga metabolisme tubuh. Apa dong yang harus kita lakukan ya?
1: Be and help. Be and help. Feed and help.
0: Yang harus dilakukan ya tidur. Kalau tidur malamnya gak cukup, usahakan untuk bisa tidur siang sahabat Pingin FM. Walaupun agak sulit karena kan masih di tempat kerja. Gimana dong kerjanya sampai jam berapa? Apakah jam 4, jam 5? Atau mungkin ada yang sampai malam? Wah agak susah juga. Berarti luangkan waktu nanti pada saat libur aja ya. Karena kalau misalnya kita bicara tentang tidur, begitu banyak manfaatnya sahabat Pingin FM. Yang saya baca dari cnnindonesia.com, tidur siang bisa meningkatkan kewaspadaan dan konsentrasi. Pernah mungkin merasa sulit fokus setelah makan siang terutama? Iya. Kondisi ini sering terjadi karena tubuh kita mengalami penurunan energi di siang hari sama dengan sore hari ya. Gak usah lama-lama, 20 sama dengan 30 menit aja bisa membantu meningkatkan kewaspadaan. Jadi kita akan lebih mudah untuk berkonsentrasi, oke? Kemudian mampu juga memperbaiki suasana hati. Nah, siapa yang sering kurang tidur terus marah-marah, sensitif, itu dia akibatnya. Makanya tidur siang ini bisa membantu memperbaiki suasana hati dan juga memberikan kesempatan bagi tubuh kita dan otak kita untuk istirahat sejenak. Yang marah-marah, udah diamin aja. Biar dia tidur siang dulu sahabat Pingin FM ya. Dan bisa juga meningkatkan daya ingat. Waduh ini saya banget, bentar-bentar lupa. Ini harus banyak sering-sering tidur siang nih. Salah satu manfaat dari tidur siang yang sudah banyak diteliti adalah kemampuan mendukung fungsi memori. Gimana dong? Jadi bukan karena faktor usia aja ya, tapi kurang tidur di malam hari terutama bisa kita pergunakan waktu di siang hari sahabat Pingin FM untuk tidur 20 sampai dengan 30 menit saja sudah cukup untuk memproses, memberikan otak memproses dan juga menyimpan informasi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Maka dari itu tidur siang bisa membantu kita mengingat materi, informasi pekerjaan ataupun keterampilan baru yang dipelajari. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan kalau tidur siang bisa memberikan manfaat bagi daya ingat kita yang hampir setara dengan tidur malam yang berkualitas. Saya tidur bentar ya. Anda

0: soundtrack Vice resmi merilis lagu epic untuk soundtrack Paw Patrol The Dino Movie pada 12 Juni 2026 berjudul Bottle Up. Lagu ini ditulis oleh Ed Sheeran dan juga Zafan Kecha dan dirilis sekitar 2 bulan sebelum penayangan perdana filmnya di bioskop pada 14 Agustus. Backstreet Boys juga merilis music video Bottle Up yang menampilkan 5 anggota yang terlihat menyanyi dan juga menari mengikuti beat ceria sambil berbagi layar dengan karakter Rex, Marshall, Sky, Chase, Rubble, dan juga Rocky. 103.6 Your sweet music station
1: Radio Pink One. Everything okay, my man? Turn the music up.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
5: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Kasih.
6: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
7: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
4: Ya, kok aku dikit dari grup?
8: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.

Juni, terus berkarya, terus berkembang. Kadang kita terlalu sibuk melihat hasil orang lain, sampai lupa menghargai perkembangan diri sendiri. Padahal setiap usaha punya proses dan waktunya masing-masing untuk tumbuh. Gak harus cepat kok, yang penting tetap berjalan.

Ternyata lagu ini malah menjadi hit besar. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Ketika Clive Calder, pendiri Jive Record, datang ke Swedia untuk meminta lagu ke Max Martin, Max memainkan beberapa lagu yang dia anggap terbaik. Namun, rupanya Clive Calder malah meminta lagu lain yang mungkin bukan menjadi favoritnya Max Martin. Dimainkanlah sebuah lagu yang bahkan sudah hampir dilupakan oleh Max dan dia anggap lagu itu kurang bagus. Namun ternyata justru lagu inilah yang dipilih oleh Clive Calder. Dan lagu itu nyatanya menjadi lagu signature dan ikoniknya Backstreet Boys. I Want It That Way. I'm Wibi Nugraha, Your Music Director.

Stay tune, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingin FM, di hampir jam 3 ini ya, saya play untuk kalian lagunya Alan Walker, Benjamin Ingrosso Show, Man on the Moon. Semangat siang menjelang sore, bagaimana? Masih kepanasan ya yang aktivitasnya di luar sana. Nah, bicara tentang panas, dari CNN Indonesia, di Instagram saya baca Sahabat Pingin FM, Perancis mengalami malam terpanas. Maksudnya apa nih Dewi, malam terpanas di Perancis? Jadi sepanjang sejarah, suhu di negara itu tembus rekor paling panas di hari Senin dan Selasa kemarin ya. Menurut Mathieu France, suhu tetap tinggi sampai dengan akhir pekan ini ya di Perancis pada siang hari itu mencapai 40 derajat Celcius. Jadi suhu yang memecahkan rekor ini lebih lengkap lagi diperkirakan akan terjadi, termasuk beberapa yang bisa melampaui 40 derajat Celcius. Waduh. Perdana Menteri Perancis sendiri, Sahabat Pingin FM, mengabarkan ada 40 orang yang meninggal dunia akibat gelombang panas sejak 8 Juni lalu ya. Dan sebagian besar merupakan anak-anak muda loh. Jadi gelombang panas menghampiri Perancis di awal-awal musim panas di negara tersebut. Dari Badan Perakiraan Cuaca belum bisa memastikan berapa lama gelombang panas tersebut akan berlangsung. Yang jelas gelombang panas di Perancis kali ini sudah semakin parah sejak Agustus 2003. Jadi ini yang terparah, Sahabat Pingin FM. Ketika suhu tertinggi lebih dari setengah abad menewaskan sekitar 15.000 orang tersebut ya. Jadi banyak di antara korban yang itu adalah lansia juga. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu yang di Perancis terjadi, Sahabat Pingin FM. Mencapai 40 derajat Celcius pada siang hari dan bahkan bisa melebihi gitu ya. Kalau sekarang berapa derajat Celcius sih? Kalau saya di sini sih adem-adem aja. Anda bagaimana? Terutama yang aktivitasnya nggak ada AC-nya di Dewi, di AC mobil pun kalah. Gimana dong? Ya gimana ya, kipas-kipas aja deh. Sambil sabar-sabarin ya. Oke, semoga. Nggak tahu ya cuaca belakang ini panasnya, tapi ada angin. Musim layangan nggak sih, Sahabat Pingin FM ya? Sepertinya iya. Oke, bagaimana Dokter Ardi? Apakah dalam perjalanan juga merasakan panas atau sejuknya AC mobil? The script tadi sudah ke-play ya, No Good in Goodbye. OTW pulang Dewi setelah kerja tadi, sebelum nanti lanjut praktek sore lagi. Semangat Dokter Ardi. Semoga semuanya yang di jalan selalu diberikan kelancaran ya dan keselamatan. Oke. Terus ada Agus Ade juga yang menyapa saya. Ada Lanang, tadi lagunya sudah ke-play, Michael and Sturrock ya, yang Take Me to Your Heart, langsung karaokean. Sejuknya AC mobil karena ada nambah freon kemarin. Wah, kebetulan sekali ya Dokter Ardi. Oke. Masih dalam perjalanan, hati-hati ya Dok. Kemudian yang sudah meramaikan di WhatsApp tadi ada Gus Ade juga ya. Lagunya coba saya cek dulu. Kayaknya gak ada deh, Lila Mantan Kekasih sama Java Jive yang dia gak ada di list kita. Coba ada referensi lagu lain mungkin, boleh dikasih tahu ya. Mbak Panca, mau Junior Arif, Dewi yang rapuh. Thank you, siap Mbak Panca, ditunggu lagunya. Di WhatsApp apakah ada yang request lagi? Sepertinya belum. Oke, saya coba sambil menunggu di WhatsApp ke Facebook dulu. Karena di Telegram tadi sudah saya bacakan ya. Apakah di Facebook juga ada tambahan request? Coba saya cek. Yang sudah menyapa adalah tadi nih. Kemudian ada Wayan Sukerti di Nangka hadir. Ada Ricky R&D gitu ya. Selamat sore juga. Terus ada Wayan Siaja, ada Bobo. Kemudian ada Toji, ada Madihendra Saputra tadi sudah. Oke, yang lainnya semua sudah saya sapa. Terima kasih sudah meramaikan di WhatsApp. Berarti sudah ya, lagu-lagu favorit bisa didengarkan sampai nanti di jam 4 sore Sahabat Pingin FM. Tapi request saya buka sampai di jam setengah 4 saja. Disegerakan ke WhatsApp atau Telegram 0811 3934 94, atau di Instagram dan Facebook at Pingin FM Bali. Format requestnya nama, spasi, usia, lagu, dan juga salam-salamnya. Dari Arin Noah dan juga Raisa, senang dengar suaramu lagi.

0: Money Vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai,
1: kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

Federasi Internasional Sepak Bola atau FIFA resmi merilis lagu tema terbaru untuk Piala Dunia 2026 berjudul DNA More Than A Game. Pada 10 Juni 2026, proyek kolaborasi global ini melibatkan tenor legendaris Andrea Bocelli, produser musik David Guetta, penyanyi K-pop EJ, dan juga rapper Megan Thee Stallion. DNA More Than A Game menggabungkan 3 bahasa sekaligus, yakni Inggris, Italia, dan juga Korea. Lagu ini merepresentasikan semangat juang, persatuan, dan juga identitas kolektif yang melekat dalam diri manusia sebagai simbol energi di atas lapangan maupun kehidupan.

0: Music Station terus berkarya, terus berkembang. The Cup of Life, Ale Ale Ale, ini dari Ricky Martin, sahabat dengan FM. Di tahun 1998 lagunya Euphoria Bola, terasa banget ya. Anda euforianya sendiri atau sama keluarga, sama anak-anak nonton bolanya? Itu ternyata aduh sendiri aja Dewi ya, kurang seru. Nobar, diajak nobar anak-anak kan mumpung masih libur sekolah ya, sahabat Tungin FM. Hitung-hitung quality time sama anak-anak ya. Sebelum ke family time, saya sapa dulu ini beberapa ada request yang masuk di Telegram. Ada Indra, Adrian Khalif, oke disiapkan. Mary Okta juga menyapa, mau Juicy Lucy, baik. Di WhatsApp juga ada Mama Yun, mau Taylor Swift, oke. Tadi juga ada Ari yang Justin Bieber, ya, 10,000 Hours sudah ya. Mbak Panca juga sudah di play lagu favoritnya. Wah, antrian sudah panjang, jadi requestnya dari sekarang saya tutup dulu ya. Beberapa request tentunya akan di play sampai jam 4 sore nanti, so stay tune.
1: Family time. Family time.
0: Di family time kita bahas tentang quality time sama keluarga di libur sekolah ini. Gak harus yang fancy, sahabat Tungin FM, banyak aktivitas sederhana yang mampu menciptakan momen berharga dan berkesan, memberikan kesempatan bagi semua anggota keluarga untuk berbicara, untuk tertawa, dan juga saling memahami satu sama lain, seperti yang saya baca dari idntimes.com. Aktivitas sederhana, makan bareng, main permainan keluarga, atau berkebun, memasak, ini bisa membantu memperkuat hubungan emosional antara orang tua dan anak. Jangan cuma emosi aja ya. Piknik yuk, piknik sederhana di taman dekat rumah mungkin, atau kalau punya halaman ya udah di halaman rumah aja ya. Piknik menjadi salah satu aktivitas keluarga yang murah tapi menyenangkan. Kita cukup menyiapkan apa, tiker, apa bekal-bekal cemilan gitu ya dari rumah. Beberapa permainan sederhana juga bisa dilakukan. Biaya yang dibutuhkan relatif nggak mahal ya, karena mungkin ada banyak taman yang juga tidak dipungut biaya masuk, sahabat Pingin FM, oke? Kemudian main permainan keluarga, pasti permainan keluarga ya. Apa dong, Uno, nah, udah lama nih gak main Uno, atau apa, ular tangga, monopoli, permainan yang lama-lama itu ya, Uno juga boleh, tebak kata, permainan tradisional yang tidak membutuhkan biaya besar tapi bisa menghadirkan banyak interaksi di situ ya. Jangan cuma main game aja loh di kamar. Ayo coba kegiatan yang lainnya, sahabat Tungin FM. Memasak mungkin boleh ya. Ini memasak bersama memungkinkan semua keluarga terlibat dalam satu kegiatan. Jangan cuma bisa makan doang. Oke, okay. Harus lebih produktif lagi supaya tahu mana garam, mana gula ya anak-anak ya. Anak-anak bisa membantu mencuci sayur mungkin, atau nanti setelah makan ya cuci piringnya kalau emang gak mau bantu masak ya. Menyiapkan bahan makanan atau apa, mengiris bawang, mengiris cabai, udah biarin agak kejam ya. Jadi seperti itu, boleh lakukan kegiatan yang menyenangkan, sahabat Tungin FM, bersama anak-anak. Atau itu dia, nonton bola, Anda ajak mereka untuk nobar di kafe. Wah, agak fancy kalau itu ya, keluar uang lagi untuk beli cemilan dan lain sebagainya. Oke, okay, supaya quality time sama anak-anak sesekali gak apa-apa ya.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya bagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
7: Mau melati.
6: Apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
6: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Jeda sekitar 7 bulan dari single terakhir Alama bersama Rizky Febian, Adrian Khalif akhirnya merilis karya terbaru berjudul 2001 Kali pada 22 Mei 2026. Menariknya, sebelum resmi beredar secara penuh di seluruh platform streaming digital, cuplikan lagu ini sudah lebih dulu memancing respon yang kuat hingga viral dan masuk kategori populer di TikTok. Melalui single ini, Adrian Khalif mengangkat cerita tentang dinamika hubungan yang sangat dekat bagi banyak orang. Pesan utamanya menegaskan bahwa cinta gak selalu hadir dalam bentuk yang sempurna, melainkan tentang komitmen dua orang untuk terus kembali dan memperbaiki keadaan meski telah melalui banyak perdebatan.

0: FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingin FM, kolaborasi dari Justin Bieber, Dani Cesar, juga Gibian Peaches. Sudah hampir di jam 4 sore. Semangat aktivitas aja untuk Rabu 24 Juni 2026. Anda lanjut aktivitasnya, saya juga lanjut aktivitas di rumah ya. Semoga jalan gak terlalu macet, sahabat Pingin FM. Jadi moodnya juga akan oke. Baru Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sudah kuningan. Oke, sekarang aja dulu diselesaikan ya kerjaannya. Sambil lanjut juga request lagu favorit di Pingin FM Bali sampai jam 12 malam nanti. Besok tenang aja, masih ada jadwal saya siaran. Oke, Dewi Rekata pamit. Besok kita ketemu lagi. Semangat aktivitasnya, bye.
1: This is the number one on Pingin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: Anda para penggila bola yang timnas kesayangannya lolos ya ke putaran final Piala Dunia 2026 ini, pasti tiap hari kerjanya aku tidak sabar.
1: I don't wanna wait.
0: Ingin menonton tim kesayanganku.
1: Ya kan gitu, soalnya 4 tahun sekali guys.
0: Betul sekali. Gimana
1: dong, sekalinya muncul lolos babak ini di grup kan.
0: Ya walaupun aku tahun ini jujurly tidak punya jagoan ya, tim jagoan banget gitu.
1: Oh gitu? Dan saya jujurly juga gak nonton sih.
0: Emang gak suka nonton bola ya?
1: Suka, tapi kenapa ya setelah gue yang dulu-dulu tuh kan rame tuh, suka tuh rame kan. Kenapa kok kayaknya males ya?
0: Sudah umur ya Bram. Kayak berpikir kalau mau begadang itu mikir ya.
1: Ada kepentingan yang lainnya kayaknya lebih enak untuk dilakukan.
0: Enakan tidur gitu.
1: Betul.
0: Sama aku pun kalau gak kerja kemarin ya. Beda ya kalau kerja dibayar gitu untuk nonton bola, mau aku
1: rela,
0: kayak kemarin rela juga. Semangat banget aku ini mulut cuap-cuap udah kayak komentator, semangat aku. Tapi udah giliran ya kayak suami ngajakin, ini yuk besok ada Jepang lo, nonton yuk jam segini. Spanyol lo jam segini, Portugal.
1: Mana ya?
0: Tapi aku lagi suka ngikutin timnas Norwegia, Bram.
1: Oh gitu?
0: Iya, ada tuh satu pemainnya agak-agak sengklek, lucu.
1: Oh
0: iya?
1: Cocok lah nanti bikin drama dia.
0: Iya, dia tuh lucu, kayak bener-bener jahil. Iya, terus ekspresinya itu. Coba deh, dia terkenal banget kok striker Norwegia.
1: Jadi brand ambassador ntar lagi.
0: Iya, bentar lagi lah pasti orangnya tinggi, gede gitu ya.
1: Cocok lah ya. Dah tuh.
0: Ya itu kalau kita berdua sepakat ya. Karena mungkin usia juga sahabat Twingin FM. Kalau ditanya kita kuat begadang kayak apa, dulu aku SMP udah bilang, ya mau kuat. Pertandingan jam setengah tiga biasanya
1: subuh
0: kan
1: pun, ya.
0: Setengah tiga sampai jam setengah lima. Kalau penalti bisa sampai setengah enam tuh ya. Lebih bahkan jam enam itu kuat. Dulu aku siaran di Phoenix pun ya. Siaran pagi itu sama Tobi lah. Bi, kamu udah berangkat belum? Masih no pertandingan. Ya gimana nih? udah jadi deket ya, berangkat rumahmu, rumah kita paling deket ya. Udah aku udah aja mepet mau.
1: Sebel.
0: Gara-gara bola.
1: Astaga guys. Segitunya loh mereka.
0: Tentang gak sampai telat ya. Saking loh.
1: Ya gimana dong, namanya juga maniak bola dulu kan. Seru loh nonton bener. Dulu tuh. Tak jabanin gak?
0: Secara umur sahabat Twin FM dan udah ada kepentingan yang lain ya, gitu ya.
1: Itu lebih tepatnya
0: paling
1: sih.
0: Paling lihat di ini aja skornya berapa sih, tim siapa aja.
1: Iya, dia update gitu. Di sosmed biasanya kan udah kan. Iya, gitu.
0: Cepet banget, aku langsung dapet notif dari Google.
1: Oh ya?
0: Iya, berapa tiap-tiap ada yang nge-goal notif, tiap gitu. Ada yang nge-goal ini antara ini notif gitu.
1: Iya sih.
0: Kece emang. Udah lebih kece, makanya Anda silakan yuk
1: guys.
0: Ikutan. Kalau pertandingannya tengah malam, kayak sekarang kan ada yang malam, ada yang subuh, ada yang tengah malam gitu. Ada tim yang mana sahabat Twin FM?
1: Ayo, apakah Anda tetap nonton ya, karena emang suka banget sama tim favorit Anda.
0: 4 tahun sekali pula kan.
1: Iya kan, atau mungkin tergantung yang main yang mana nih, Jerman kah, Jepang kah, atau yang lain kah.
0: Kalau big match nonton gitu, atau laga-laga pamungkas terakhir-terakhir nonton.
1: Mungkin perempat final aku nonton lah nanti ya.
0: Iya.
1: Sama. Tapi cek lagi nih, gak ada yang ini, kadang aku gak skip gitu.
0: Atau lebih enak tidur lah.
1: Ya, tidur lebih penting guys.
0: Atau ada niat tapi ketiduran pada akhirnya.
1: Saya sih biasanya dulu tuh.
0: Sama.
1: Dan niat banget.
0: Sekarang. Sekarang belum ada niat sih, nanti ya gak tahu ya. Cus yuk.
1: Silakan ya sambil request lagu favorit dan juga zodiak minggu ini.
0: Yeay.
1: Tenang, zodiaknya tidak tertukar guys.
0: Tenang. Hampir saja ya. Baca lagi yang minggu lalu.
1: Yuk, cus. WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram, Facebook @PinguinFM Bali, X @Radio Pinguin FM.

0: Extreme News. Penguin News. Penguin News.
1: Sahabat Penguin FM, pelaksana tugas Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya mengungkap temuan mengejutkan terkait pendataan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayahnya. Dari lebih dari 300 titik yang tercatat, terungkap sekitar 100 titik SPPG diduga fiktif karena tidak ditemukan bangunan ataupun aktivitas yang mendukung operasional dari SPPG tersebut. Di mana bahkan sejumlah titik yang terdaftar bahkan masih diperjualbelikan kepada pihak lain.
2: Sementara itu, sahabat Penguin FM, e-commerce raksasa China Alibaba mengajukan gugatan terhadap Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau Pentagon atas tuduhan sebagai perusahaan militer China. Gugatan tersebut diajukan di Pengadilan Federal di San Jose, California dan bertujuan untuk menghapus nama Alibaba dari daftar perusahaan masuk daftar hitam Amerika Serikat karena dugaan afiliasi dengan militer China.
1: Dikutip dari CNN Indonesia dan juga Kompas.com, saya Vino Bramasta dan Betty Richardson untuk Penguin News di Intermezzo.

0: Seiring meningkatnya berbagai kebutuhan hidup di Bali nih sahabat Tungin FM, mulai dari biaya pendidikan, pelaksana upacara adat, kebutuhan rumah tangga, sampai tuntutan gaya hidup ya. Mm-hmm. Gak sedikit loh masyarakat yang membutuhkan tambahan dana.
1: Yes, jadi di tengah perkembangan teknologi juga nih, akses pinjaman online juga kini semakin mudah banget ya. Dalam waktu yang singkat juga masyarakat dapat mengajukan dan juga memperoleh pinjaman hanya melalui handphone.
0: Nah, tapi ini harus hati-hati supaya kita tidak terjebak di masalah keuangan. Ayo dengerin dong podcast BPD Bali dengan tema Bijak Berutang Pinjaman Online dan Pengelolaan Keuangan bersama teman-teman dari Bank BPD Bali.
1: Yes, Anda juga bisa mendengarkan podcastnya di Radio AR 104,4 FM, Radio Penguin 103,6 FM, dan di Phoenix Radio Bali 91,00 FM di hari Jumat 26 Juni 2026 jam 5 sore ya.
0: Yeay, jangan lupa di follow dulu media sosialnya Bank BPD Bali, follow X dan TikTok BPD Bali Official, follow Instagram dan Facebook Bank BPD Bali, dan subscribe YouTube Bank BPD Bali. Jangan lupa saksikan juga obrolan ini di kanal YouTube Bank BPD Bali di @BankBPDBaliOfficial.
1: Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: Halo?
1: Halo Gisel, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Eh Kak Betty, udah dong Kak. By the way, thank you Kak, gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya Kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh iya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-85-83-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.

0: your sweet music station.
1: Terus berkarya, terus berkembang.
0: Untuk Mbok Jun hebohwati.
1: Iya.
0: Semoga kabarnya baik Mbok Jun ya.
1: Radionya baik gak di sana?
0: Iya syukurlah. Karena kondisi radio mempengaruhi kondisi pikiran dia.
1: Iya betul.
0: Iya kan? Heboh dah kalau kalian yang siaran. Siap-siap bulan depan kita eksklusif loh siarannya.
1: Sangat eksklusif
0: sangat,
1: guys.
0: Sangat-sangat eksklusif ya.
1: Jadi pantengin terus.
0: Asik, pantengin banget gak tuh?
1: Iya dong. Kalau emang suka sama kita, pantengin terus.
0: Asik suka sama kita. Bongkar pasang guys. Kabar ya, kita hobinya main Lego soalnya.
1: Oh iya dong. Mainan mahal loh itu guys.
0: Emang Messi aja sama Cristiano Ronaldo main Lego.
1: Kita main Lego.
0: Siapa satu lagi? Neymar ya.
1: Neymar. Kan?
0: Ya bentar lagi kita juga jadi BA-nya Lego. Logajo maksudnya.
1: Lego.
0: Itu Agnes Mo ya. Katanya kalau mini vote-nya bobo aja karena itu lebih penting ketimbang nonton gak dapat apa. Jangan salah Mbok Jun. Jangan memancing ini pemain-pemain penonton-penonton sepak bola yang sesungguhnya itu dapat apa? Banyak hiburan ya, healing mereka di situ. Menonton idola-idola tuh healing loh.
1: Betul.
0: Ya.
1: Suka banget bilang gak dapat apa.
0: Iya loh, jangan ngomong gitu. Itu kontroversial tau.
1: Suka melihat dari sisi negatif nih Bu Gurun.
0: Kurang-kurangin Mbok Jun ya.
1: Sakit loh diri sendiri nanti.
0: Iya betul. Coba melihat sesuatu itu yang positif dulu. Iya. Cukup yang negatif disimpan dalam hati saja.
1: Simpan kalau bisa dibuang sih.
0: Iya betul.
1: Jangan sekali-kali itu dibangkitkan ya. Dasar.
0: Gus bawa langsung nongol.
1: Tak tiup lilinya lo nanti.
0: Kejar-kejar nanti ya.
1: Gak lucu kayaknya nih.
0: Terus ada siapa lagi?
1: Gus bawa deh kalau gitu. Salon Seven sederhana ya. Jadi kalau misalnya ada nonton bola tuh wajib katanya nonton Piala Dunia. Kan patut sekali tuh semua timnya bagus-bagus katanya. Karena kalau libur pasti nonton.
0: Oke gitu. Ya, baik ya, ya. Kalau libur tapi dia karena dia mentingin kerja juga
1: dulu.
0: Jangan seperti saya ya. Mau sekolah.
1: Ya tapi kalau di
0: kan bola aja dulu.
1: Ya enggak apa-apa. Zaman sekarang kalau misalnya itu dibayar ya udah sih.
0: Saya sekolah dulu, Bram. Saya. Ya tapi karena itu mungkin masih muda ya, usia belasan gitu ya kuat-kuat aja.
1: Ya namanya kesukaan kan dulu suka banget
0: kayak
1: gitu kan.
0: Kayak aku akibat kemarin gadang itu ya. Terus langsung paginya ini itu kan sekarang masih kebawahan tuh kan.
1: Mi Dewa Ratu, udah Sabtu guys, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, 4 hari.
0: Aku cuma 2 jam tidur waktu itu, bilangin. Terus kayak siangnya cuma tidur sejam, begadang lagi besoknya. Kemarin Senin, Selasa aku bangun pagi terus kan, ada acara itu. Terus ya itu setengah enam bangun, ya udah kiap udah dendekan tijanin
1: ya. Ya gak apa-apa.
0: Ya apa-apa, yang penting hati senang.
1: Happy dong.
0: Betul sekali.
1: Happy-happy.
0: Happy-happy New Year.
1: Belum.
0: Ada Mbak Romi di Jemberan.
1: Halo Mbak Rom.
0: Katanya kalau Mbak Romi ini lagunya Tantri, ibu pekerja ya. Ikutan mini food, kalau Mbak Romi tim yang tidur juga. Lihat hasilnya besok aja, berita-berita medsos kan biasanya ada. Ngikutin juga dia ternyata ya.
1: Oh jelas.
0: Soalnya kalau nonton-nonton gitu mending tidur katanya. Terus ada siapa lagi?
1: Ada Bayu, requestnya adalah Olivia Rodrigo, Stupid Song.
0: Oke.
1: Terus ada Budayu Asriani juga sama lagunya ya.
0: Asik.
1: Terus requestnya Pisces sama Libra 2.
0: Ya jong.
1: Kalau Budayu mah gak pernah nonton tuh. Karena Budayu kan jam 8 udah tidung katanya.
0: Wow, tidung.
1: Iya.
0: Hati loh Budayu. Gol. Tidung gitu.
1: Bapak cantik dong gitu maksudnya dia.
0: Iya, bukan tidung. Ada Gustu, lagunya tak ada yang sebanding denganmu. Terus jangan lupa zodiaknya. Apalagi nih? Ya udah, terima kasih yang lain nanti ya.
1: Mau jujur enggak request zodiak? Enggak usah dah ya.
0: Ya udah biarin.
1: Biarin aja.
0: Yang belum request kalian ikutan mini vote dong.
1: Silakan kasih tahu kita WhatsApp, Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebook @penguinfmbali, @radiopenguinfm.
0: Kalau kayak sekarang lagi demam-demam Piala Dunia nih sahabat Penguin FM dan tim kesayangan Anda atau ada pertandingan malam ke subuh gitu ada, Anda tim yang mana? Apakah harus wajib nonton pokoknya atau niat nonton tapi ketiduran ternyata? Atau nonton pas tim favorit Anda aja atau pilih tidur aja deh, udah gak kuat begadang, say. Weather Podcast. Weather Forecast.
1: Wun
0: purururu. Gimana Wun?
1: Cuacanya. Ini
0: Wun puru-puru nanti namanya.
1: Pururu kali ya guys. Cuaca hari ini dikabarkan cerah-cerah aja karena suhunya aja di 25 sampai dengan 30, terasanya 34 derajat Celcius loh. Anginnya sih turun ya dari 25 ke 40, jadinya 10 sampai dengan 15 km per jam nih.
0: Okay.
1: Tidak ada kemungkinan hujan hari ini dan UV index masih di angka 9 guys.
0: Okay, turun berarti ya. 1.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

Ternyata lagu ini malah menjadi hit besar. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Ketika Clive Calder, pendiri Jive Record, datang ke Swedia untuk meminta lagu ke Max Martin, Max memainkan beberapa lagu yang dia anggap terbaik. Namun, rupanya Clive Calder malah meminta lagu lain yang mungkin bukan menjadi favoritnya Max Martin. Dimainkanlah sebuah lagu yang bahkan sudah hampir dilupakan oleh Max, dan dia anggap lagu itu kurang bagus. Namun ternyata justru lagu inilah yang dipilih oleh Clive Calder, dan lagu itu nyatanya menjadi lagu signature dan ikoniknya Backstreet Boys, I Want It That Way. I'm Wibi Nugraha, Music Director.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Banyak orang menunggu semuanya sempurna dulu sebelum mulai melangkah. Padahal seringkali yang paling penting bukan seberapa lengkap yang kita punya, tetapi seberapa besar niat untuk mencoba. So, mulai aja dulu dari apa yang ada hari ini.

0: Music Station.
1: Terus berkarya, terus berkembang.
0: Biar ngantuknya hilang.
1: Hilang.
0: Kenapa sih ngantuk ini datang terus? Heran deh.
1: Kopi.
0: Gak mau.
1: Kopi.
0: Gak mau.
1: Kopi.
0: Apa pusing kepala kuntar?
1: Iya, enak tau.
0: Kan sudah bawa tim tam dari Sanjita.
1: Jit, lagi Jit.
0: Ya Allah, Tuhan udah habis.
1: Hah? Habis satu tau.
0: Ini aku udah habis satu, tapi bukan aku yang habisin.
1: Oh iya.
0: Anak-anakku.
1: Iya, aku juga berbagi guys soalnya.
0: Gak apa-apa, Bram. Mm-mm. Berbagi itu indah ya.
1: Betul,
0: kan? Gak boleh maruk.
1: Gak boleh pelit.
0: Iya, betul. Mm-mm. Pelit, pangkal pelit.
1: Iya, nanti melilit loh perutnya.
0: Jangan, sakit guys. Emang cucian dililit-lilit.
1: Wow, pup dulu sana.
0: Pasti gara-gara apa? Nonton bola kan,
1: iya,
0: semalam.
1: Gimana dong?
0: Kayak Sally jadinya hom-hom. Sebenarnya aku yang ngantukan gitu loh.
1: Ya kebalik tuh harusnya. Malah mbaknya yang ngantukan.
0: Sekarang gantian aku yang ngantuk. Dia udah gak ngantuk. Oh. Spray dia soalnya udah bagus kan.
1: Luar biasa. Mau dong.
0: Ntar dagang spraynya lagi di Malang.
1: Oh gitu. Ukuran spray saya 200 kayak 180.
0: Ih kok sama? Tolong 200 kali 200 dan 200 kali 180 jangan salah ya.
1: Iya.
0: Uh-uh.
1: Beda loh itu.
0: Betul.
1: Nanti kelebihan susah loh.
0: Kelebihan enggak apa-apa, Bram. Masih bisa. Kekecilan. Pernah soalnya deh ngasih aku udah bilang sekian-sekian.
1: Huh?
0: Nyapler.
1: Oh,
0: kekecilan
1: enggak
0: bisa dipakai lah akhirnya. Aku pakai ininya aja akhirnya. Apa? Sarung bantal sama gulengnya aja.
1: Oh, itu dipakai selimut aja.
0: Ya ampun. Dibungkus ya kayak kepompongnya.
1: Wah. Kayaknya dililit gitu loh.
0: Enggak ah. Udah punya bed cover aku. Tapi tebal.
1: Mahal guys.
0: Dan asoy.
1: Wow.
0: Dikasih sama mamak mertua.
1: Oh gitu. Baiklah, mamak mertua best.
0: Da best gitu
1: da
0: ya.
1: Best pokoknya.
0: Anda juga best banget hari ini. Best.
1: Oh iya dong. Jangan dong, sobek-sobek.
0: Sobek-sobek. Ngeri. Jangan ah, kan lagi viral itu.
1: Udah ketangkep.
0: Iya, yang fotonya sama aslinya beda itu kan?
1: Iya emang, filter banget ya.
0: Iya loh, like jauh banget, Frank.
1: Emang?
0: Wow.
1: Emang? Beda kan?
0: Ya tahulah Anda yang lagi viral itu, sahabat Tungin FM.
1: Mm-mm.
0: Tapi kita sekarang ngomongin pertandingan-pertandingannya lagi viral juga.
1: Oh jelas.
0: Lagi ada Piala Dunia 2026.
1: Betul.
0: Biasanya kalau pertandingannya tuh tayangnya malam, subuh gitu, pokoknya jam tidur. Anda tim yang mana? Tetap nonton? Atau niatnya nonton tapi di tengah-tengah ketiduran? Itu pernah terjadi pada saya juga. Tapi kalau pertandingannya alot banget kayak, aduh tinggal tidur ya biasanya.
1: Iya awal-awal tuh kayak, aduh apa sih ini? Gak ada yang gong ya.
0: Casus-casus dong ya. Atau Anda memilih tidur saja emang karena gak suka atau karena faktor U ya.
1: Iya betul.
0: Atau yang mana silakan.
1: Silakan sambil kasih tahu zodiak Anda, nanti kita ramalkan jam 6:30 ya guys.
0: Iya betul sekali.
1: Yuk silakan ya.
0: Selamat sore dulu untuk Ibu Pancaneki.
1: Halo.
0: Katanya lagunya Judika. Terlalu dalam.
1: Tenggelam dong nanti.
0: Kelelap aku. Aku udah mau treats baru.
1: Apa?
0: Lagu-lagu anak-anak pada masanya diganti dengan kekinian lirik. Nanti ya pas live TikTok aku baca. Mau aku ketawa sendiri guys. Warga treat ini aku makin suka sama mereka ya. Requestnya Capri juga. Terus kalau Mbak Panca tim yang gak nonton bola, jadi bobo aja gitu. Makasih.
1: Oh gitu. Walah. Dulu katanya pernah nonton entah tahun keberapa Kaden, 1997 kayaknya mbak ya.
0: Hah? Go!
1: Ya le.
0: Gak ada 97, 98 itu.
1: Oh iya, zamannya Ricky Martin kan?
0: Iya, 98
1: kan?
0: Itu. Oh, the Cup of Life is enough. Keren tau. itu salah satu soundtrack Piala Dunia yang gong. Selain Shakira ya.
1: Iya. Okay,
0: terus ada siapa lagi?
1: Ada Bu Guru tadi sudah ya.
0: Mbak Sinta.
1: Ini yang Shape of My Heart, ini siapa nih ya?
0: Shape of You.
1: Oh ya, Shape of You. Nara Kinan ya.
0: Halo Nara
1: Shape
0: Kinan,
1: of you, ya.
0: Ditunggu ya.
1: Oke, Mbak Raisinta selamat sore. One Republic, I Need Your Love. Aku penggila bola ya.
0: Gue mantap.
1: Ini akhirnya baru.
0: Ada mama-mama gaul penyuka bola muncul.
1: BB, Bunda Bola.
0: Asik.
1: Wow.
0: BPB.
1: Apa tuh?
0: Bunda Penggila Bola.
1: Wow, BPB. Asalkan
0: BB.
1: Asalkan yang main tim yang disukai aja.
0: Siapa inimu?
1: Coba, Mbak Rai, siapa tim ini andalanmu?
0: Andalanmu siapa?
1: Coba spill ke kita.
0: Jangan bilang Italia enggak lolos.
1: Ih. Spanyol dong.
0: Asik. El Matador
1: tuh. Woi. Diseruduk langsung ya.
0: Takut.
1: Jam berapapun katanya pasti bangun nonton katanya. Kalau misalnya main jam 1 subuh ya usahakan tidur lebih awal dulu.
0: Mantap. Coba spill banget ya. Spill siapa tim idolamu ya. Terus kalau Edo Doe?
1: Halo Edo kesayangan.
0: Edo yang kalau aku bilang apa kan? Kalem kan kalau ketemu kan?
1: Bohong.
0: Itulah Edo, belum keluar gas pemantiknya soalnya ya. Hai Ce, hai Bang, mau akhirnya kita kemarin ketemu juga ya setelah sekian purnama. Kalem banget emang dia aslinya.
1: Red.
0: Next time lagi ya, karena aku gak suka sepak bola jadi gak ikutan ya Bram. By the way jangan lupa Amsagi. Baiklah buat kalian fighting.
1: Ngapain kita fighting?
0: Yeah.
1: Emang kita ini?
0: Fighting, semangat maksudnya.
1: Fighter kita.
0: Mortal Kombat dong. Nanti dikasih ini loh,
1: apa?
0: Animality wa Edo loh. Edo
1: jadi aja.
0: Animality dia.
1: Dibuang sama bambunya di gedung. Astaga, Dodo.
0: Aduh.
1: Tiup lilinya Do, hilang lah babinya langsung Do.
0: Awas lo, nanti ada yang kejang-kejang lagi. Jangan Do, biarin hidup dulu Do. Masih sore Do. Terus ada siapa lagi?
1: Beli Lanang. Wewin Flag tadi sudah ya, kalau Beli Lanang mah ya, tim suka bola, apalagi kalau partai besar yang main katanya kayak final Laga Champion kemarin.
0: Liga.
1: Kan. Oh iya Liga, final Laga Champion kemarin, tapi udah gak kuat tuh.
0: Tuh kan, sama kita emang.
1: Kasih doping nak eh.
0: Asik. Tuh dah tuh.
1: Bobok maksudnya.
0: Iya bobok dulu.
1: Bobok dulu.
0: Kalau dokter Tama pasti dia bobok loh kan bener kan.
1: Emang.
0: Bobok aja lah lebih penting. Dia pasti lebih milih menggadangin ini. Diskon 11-11, 12-12 ya, gitu kan. Pada nonton bola. Soalnya besok harus kerja. Nonton bisa nyusul. Skor tinggal cek berita saja. Yang penting badan fresh, rezeki lancar, tidur cukup.
1: Oh
0: Aries ya mau Nyoman Paul tunggu apa lagi. Kalau masih nutut. Masih dong.
1: Masih, baru juga mulai sejam. Dirimu yang gak nonton dengerin kayaknya.
0: Kayaknya.
1: Mau cepat-cepat pindah.
0: Asik. Terus.
1: Titin. Wasa good bye ya.
0: Yarin kasih
1: ya, gak apa-apa. Ya kalau Titin sih, kalau dulu rela katanya begadang. Katanya zaman umur masih seumuran jagung ya.
0: Aduh.
1: Wah mentik banget nih kamu nih.
0: Udah sekarang RIP dong. Sekarang seumuran jagung umurnya.
1: Ya jagung pendek loh umurnya.
0: Aduh.
1: Udah jadi popcorn kan kamu.
0: Iya.
1: Meletup-letup kamu. Sekarang udah expired katanya.
0: Oke. Okay.
1: Enakan kan tidur.
0: Oke.
1: Okay. Taurus Leo ya.
0: Mbak Wiwin Scorpio hadir.
1: Akhirnya
0: katanya lagunya Ariana Grande We Can Be Friends buat nemenin sore yang berangin ini.
1: Yang baru bagus loh Mbak Win.
0: Ini biarin dah kasih dari kuas itu. Terus
1: Dai Shakira Mbak Desmar nih mau kasih. Main bola kayaknya ini sama Pak Dewo.
0: Dai.
1: Kalau nonton bola tengah malam maunya sih nonton tapi udah ketiduran duluan katanya.
0: Nih, kan?
1: Ya, gimana dong?
0: Ya, emang udah gak kuat umur-umur segini begadang tau. Ada Mama Yuna.
1: Eh, Mam Yun apa kabar?
0: Apa kabar Mam Yun? So long time ago ya.
1: Iya loh. Nanya
0: apa? Lagunya Michael and Surak. Gak ada yang itu.
1: Gak ada Mam Yun.
0: Just you take my heart away itu ada. Kalau take me to your heart gak ada. Yang mana Mam Yun? Cus ya.
1: Saya tahu ya.
0: Terus Lanang Taurus katanya Abli Adi Hendrawan P. Libra katanya kalau dulu aku suka bola tapi nontonnya gak sampai begadang-begadang amat ya. Mentok sampai jam 10 malam aja kalau nonton TV gitu katanya. Lagunya Santeria Sublime.
1: Bola apa jam 10?
0: Ada dulu masih.
1: Oh ya?
0: Yeay, jam 8 mulainya.
1: Bola yang mana tuh?
0: Kalau liga apa sih? Liga?
1: Oh yang liga itu. Oh iya.
0: Karena kan gak ditayangin di TV-TV lokal ya harus Anda ini ya subscribe ya.
1: Subscribe itu gas langganan TV kabel.
0: Iya betul sekali. Udah ya.
1: Enggak aku gak bilang kamu kalem kok.
0: Kalem aku yang bilang kalem.
1: Enggak.
0: Yuk yang lain yang belum kalem. Salah.
1: Rian Putra belum.
0: Oh iya.
1: And now Ariel Lesmana sesi potret.
0: And now. Yuk yang belum request yuk.
1: WhatsApp Telegram 0811 393 494. Instagram Facebook at Penguin FM Bali X at Radio Penguin FM.
0: Kita tunggu yuk. Minggu on Penguin FM.

terbarunya Olivia Rodrigo memperkenalkan single Stupid Song, sebuah lagu yang menangkap perasaan saat mabuk cinta hingga kehilangan kendali. Lagu ini diawali dengan permainan piano yang melankolis sebelum berkembang menjadi aransemen pop yang lebih dinamis dan penuh energi. Melalui liriknya, Olivia menggambarkan seseorang yang begitu terpikat hingga rela membiarkan dirinya larut dalam perasaan yang mungkin berujung menyakitkan. Stupid Song juga menunjukkan perkembangan Olivia Rodrigo sebagai penulis lagu. Jika sebelumnya dia banyak mengeksplorasi kemarahan dan juga sarkasme khas pop rock, kali ini Olivia lebih fokus pada kerentanan dan juga kompleksitas emosi dalam hubungan romantis. Hasilnya adalah lagu yang tetap emosional, tetapi dibalut dengan nuansa pop yang lebih hangat dan juga ekspansif. Sekaligus memberi gambaran arah musikal album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love.

0: traffic light, traffic light.
1: Sebelum kita turun ke jalan, Bram, aku mau sapa teman aku dulu di Jakarta.
2: Pak Tian.
1: Iya. Yeah.
2: Pak Tian.
1: Pak Tian, selamat sore. Bagaimana Jakarta, panas?
2: Macet pasti ya.
1: Pasti, sama di sini juga.
2: Ya nikmati aja Pak Tian.
1: Iya. Adrian Khalifnya ditunggu ya. Selamat sore dulu untuk Anda yang melintas ke arah Ubung, sahabat Tingin FM. Ini dari perempatan Gunung Galunggung ya. Itu sampai di Puspem. Dua arah padat menuju macet itu ya.
2: Iya lagi.
1: Dari Jalan Raya Dalung ini juga melintas si Bangsal sampai Panji itu, wow, padatnya luar biasa. Di Padang Luwi, wah, ke selatan ini dari perumahan Dalung Permai itu macet banget. Terus di kerobokannya di perempatan menuju ke Gatsunya yang cukup padat. Dari Gatsu Barat ini masing-masing traffic light dari Kebo Iwe dan juga Bulu Indah itu terpantau ramai. Di Pidade juga ramai. Simpang Ubung tidak semacet biasanya. Hanya ada penumpukan kendaraan di traffic light aja. Terus di Simpang Lapangan Lumintang juga cukup terpantau ramai ya. Di Ahmad Yani ini sampai Simpang Ken Arok itu cukup padat. Kemudian dari Gatsu Tengah, dari Suli ini ada car crash di perempatan, aduh itu sudah macet ya jalannya. Tambah ada car crash, tapi sore hari ini padat aja di sana. Di Gatsu Timurnya yang menuju Simpang Nangka yang cukup padat menuju macet. Dari Simpang, kemarin kita kesana. Gatsu Timur Living World ya Kenyeri. Sore hari ini padat banget sahabat Wingin FM. Dari Simpang Trenggulinya ramai saja. Kemudian dari Gatsu Timur, Simpang Topati cukup padat.
2: Oke, di Jalan WR Supratman yang padatnya adalah seperti biasa di simpang Jalan Nusa Indah dengan Subita itu ya. Kemudian di simpang Jalan Turi dengan Kroya juga ramai banget. Kemudian di simpang Wariban juga cukup padat sore hari ini. Dari arah simpang Padanggala ini yang macetnya adalah dari arah selatan malahan ya. Dari arah utaranya sebagian aja padat. Terus abis itu lanjut lagi mau ke arah Pelabuhan Sanur. Terus perempatan dengan simpang Sanur Hang Tuah itu padat banget. Terus ini macetnya adalah dari simpang Sedap Malam sama di Hang Tuah yang perubahan arus jalan itu loh ya. Itu padat juga.
1: Perubahan arus jalan?
2: Iya, yang di jalan Danau Beratan itu kalau nggak salah satu arah sekarang. Itu situ ya. Terus,
1: Iya, sempat lewat situ.
2: Satu arah tuh ditutup kan tuh. Terus di ini nih dari arah simpang Jalan Danau Batur itu dari arah selatan sampai dengan simpang Sanur tuh padat juga. Di simpang Megdi Sanurnya ramai aja. Terus di depan Icon Mall agak sedikit padat juga. Di simpang Jalan Tirta Nadinya padat juga. Di simpang Pemelisan, macetnya
1: sudah
2: ini.
1: Sudah kembali macet.
2: Macetnya
1: Sanggaran.
2: Iya.
1: Dan dari Pemelisan.
2: Iya betul. Dari keluar jalan Sukamerta itu sudah mulai macet tuh ya. Di bypass Ngurah Rai Sanur itu sampai dengan di simpang aku lupa. Exit tol atau apa? Pesanggaran Tuhan.
1: Ada tulisan di situ Sanggaran gede banget, Bram. Nggak muncul ya, Putare. Aduh. Iya, macet banget
2: dulu ya.
1: Ya, makan abis ini dulu.
2: Jalan Ponorogo juga
1: awarin
2: macet banget.
1: Tem senya. Gula tuh tau, gula.
2: Gula dan gula tuh tadi aku. Terus di Jawa Sumbatan Kendalnya padat juga. Di simpang Sidakarinya ramai aja. Simpang Duku Sarinya padat. Simpang Pulau Selu Sesetan juga ramai. Simpang Raya Sesetan sama Pulau Butonnya padat banget. Di Watu Renggongnya ramai aja. Tukar Pekerisan simpang Tukar Bataharinya padat. Terus Tukat Balian, Tukat Biloknya padat juga. Jalan Pemuda ke Tukat Yahaya ini padat banget. Jalan Tukat Balian, simpang Tukat Yahaya dekat pasar itu padat juga ya.
1: Oke, dari simpang Puputan terpantau ramai lancar sahabat Tungin FM. Terus dari perempatan Dewi Sartika ini yang ke arah di Ponogoro yang padat ya, apalagi mau sampai Hasanuddin tuh padat banget. Terus di Teku Umar terpantau ramai, tapi di simpang 6 itu cukup ramai padat ya. Di Pulau KW juga ke Pulau Bungin lancar aja. Yang agak padat itu mau ke arah Pulau Belitung dekat gereja. Kemudian di Teku Umar, simpang Pulau Ayu padat, lancar dikit. Terus di simpang Buagan macet. Mm-hmm. Macetnya dari selatan nih, dari Imam Bonjol, dari traffic light baru itu padat aja. Terus lengang sedikit menuju Gunung Soputan macet. Di Gunung Soputan yang mau ke masing-masing pertigaan itu macet. Dari persimpangan Mandradeta Selatan padat saja. Gunung Athena ramai. Simpang Gunung Salak sore hari ini padat yang dari arah timur. Western Ring Road lancar. Kemudian Imam Bonjol Utara lancar. Monang Maning lancar. Simpang Lapangan Kompiang Sujana ini padat banget dari 4 arah. Gunung Agung yang mau menuju Gunung Sanghyang itu ramai. Sepanjang Gunung Sanghyang sih ramai, tapi menuju Kerobokan itu sudah macet di perempatan itu, apalagi Canggu. Macet kali.
2: Betul, ini jalan Podogoro hampir sepanjang jalannya padat banget ya. Sampai dengan di Simpang Suci, di Hasanuddin juga padat banget. Terus Jalan Udayana juga padat, Jalan Gajah Mada ini juga padat banget. Di Gajah Mada, Simpang Sutomo juga pertigaan itu padat juga. Jalan Wahidin, Simpang Gunung Agungnya ramai aja. Di Jalan Gunung Agung, Simpang Jalan Mertayasanya padat. Di Jalan Setiabudi, Simpang Marutingnya padat. Terus di Jalan Sahadewa, Werkudara juga cukup padat sore hari ini ya.
1: Oke, hati-hati di jalan.
2: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Bapak bilang belum saatnya, Man. Udah saatnya ini. Kita sunset plus party. Udah jam segini loh, Man. Nyoman kan? Makanya sobat Wingin FM, get ready for afterglow party di Ocean Grand Beach, Grand Seminyak Bali hari Sabtu loh, Bram. Tiga hari lagi. Cus ajak Sanjita kesini aja.
1: Oh iya, iya benar-benar.
0: 27 Juni 2026, start dari jam 5 sore sampai 10 malam.
1: Pas banget lagi nih ya. Sambil menikmati the best sunset di afterglow party nih di Grand Seminyak Bali. Ini enjoy performance dari DJ Leo, DJ Devina, fashion show, contemporary dance, fire dance, dan juga ada door prize. Beach music and vibes all in one unforgettable night.
0: Reservasi yuk sekarang juga 0852-1111-3232 dan follow Instagramnya at Ocean Grand Beach Bali.
1: Afterglow party where the night begins after the sunset.
2: Fresh single on Penguin FM.

Jeda sekitar 7 bulan dari single terakhir Alama bersama Rizky Febian, Adrian Khalif akhirnya merilis karya terbaru berjudul 2001 Kali pada 22 Mei 2026. Menariknya, sebelum resmi beredar secara penuh di seluruh platform streaming digital, cuplikan lagu ini sudah lebih dulu memancing respon yang kuat hingga viral dan masuk kategori populer di TikTok. Melalui single ini, Adrian Khalif mengangkat cerita tentang dinamika hubungan yang sangat dekat bagi banyak orang. Pesan utamanya menegaskan bahwa cinta gak selalu hadir dalam bentuk yang sempurna, melainkan tentang komitmen dua orang untuk terus kembali dan memperbaiki keadaan meski telah melalui banyak perdebatan.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk, ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau.
2: Serenity,
1: Serenity for comfort and healthy sleep.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.

0: Manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sahabat pengguna FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya Prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 Perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Prancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia prodi pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru SD, dan pendidikan jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/join-untrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
5: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
6: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
5: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
7: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
5: Penguin Hot Music Chart,
8: your favorite music in one chart.

0: Dari Gracie Abram, Sobat Tungin FM dengan Hit the Wall.
1: Gue benjol dong.
0: Kepentok ya. Syukur-syukur semua benjol. Hidungnya pedalah.
1: Waduh, jangan dong. Tolong.
0: Tolong fokus.
1: Tolong, iya ya. Benar.
0: Cukup dulu gegananya.
1: Apa itu?
0: Apa gelisah galau melanda.
1: Wow. Merana gak sih?
0: Iya, oh gue ya gelisah galau merana. Duh. Pasti itu kaum-kaum nastar ya.
1: Iya.
0: Apa sih? Ntar aku contek dulu aku dapat hari Minggu tuh.
1: Kaum apa nastar itu? Putri Salju gak ada.
0: Ntar, diam. Nastar itu adalah nasib jomblo terlantar.
1: Ini Dewa Ratu. Sian deh.
0: Makanya jangan koper dong.
1: Apa tuh?
0: Korban perasaan.
1: Eh, koper. Jangan koper guys.
0: Lebih baik kopi.
1: Enak tuh.
0: Kamu kopi?
1: Korban.
0: Kamu obsesi paling indah.
1: Oh. Kirain korban penipuan.
0: Enggak dong. Jangan. Korban pinjol lagi ya. Jangan ya. Makanya dengerin nanti hari Jumat. Yeah. Supaya gak jadi korban pinjol.
1: Iya.
0: Yeah. Ya kan? Hebat guru saya kan.
1: Wah mantap. Apa Beli Adi wahwi-wahwi.
0: Saya cuma mendengar lalu menyampaikan Beli Adi. Makanya gak ngantuk aku hari Minggu pagi itu Bram. Lucu soalnya.
1: Iya.
0: Dapat aku kata-kata baru.
1: Mangen ya.
0: Gitu dah ya. Tapi ini juga luar biasa loh. Mereka bercanda, tapi kayaknya viral. Bukan kayaknya, emang viral
1: emang
0: ya.
1: Emang viral.
0: Ditunggulah nanti siapa tahu collab.
1: Kode keras banget nih.
0: Ih, sepertinya.
1: Baik,
0: lumayan loh untuk keduanya ini.
1: Iya, betul guys.
0: Tapi buat Anda yang pengen diramalin zodiaknya juga silakan.
1: Cus, kasih tahu kita ya. WhatsApp, Telegram 0811-393-494, Instagram, Facebook, @PinguinFMBali, @RadioPinguinFM.
2: Rumors. Rumors.
0: I'm a tim, gamelan. Gamelan, gamelan, gamelan. Kan ada 4 tim tuh, yeah. Ada tim yang mana? Apakah tim gamelan, gamelan, gamelan? Apa udah siap belum?
1: Aku udah siap belum?
0: Apalagi tuh yang...
1: Rollerblade.
0: Ya Nona, ini kan memang terlihat berkolaborasi dengan dua personel NPD, Lukman, Kak Kev ya, dan juga Niki Putra di media sosial. Jadi kolaborasi tidak terduga mereka ini langsung viral di medsos.
1: Oh jelas pasti.
0: Dimana dalam unggahan di medsosnya Nona, terlihat Kak Kev sama Niki ini lagi menyanyikan lagu Rollerblade dengan gaya kocak mereka. Harusnya Itakimo juga diajak loh. Iya, tolong.
1: Viral loh nanti.
0: Nona. Ajak kita Kimo.
1: Iya. Nona kan ada yang di Bali juga toh.
0: Iya mana ya?
1: Iya.
0: Kecen.
1: Gak tahu ya tadi ada aku lihat barusan tuh di postingannya Nona di TikTok.
0: Oh mereka kan emang syuting di Bali sempet.
1: Ada mau Banten pakai adat Bali.
0: Oh
1: gitu.
0: Iya nah. Kristi kan nak Lombok.
1: Kristi
0: nak Lombok. Lombok sih yang Bali.
1: Oh gitu. Oh berarti.
0: Nah, sih sebelahan
1: mirip-mirip memang. Selat dikit ya. Jadi aksi kocak mereka nih ya Kak Kev dan juga Niki ini mengundang banyak banget yang ketawa lah ya di komennya.
0: Personelnya Nona yang ketawa.
1: Oh personelnya Nona yang ketawa yeah. Guys. Jadi ada Baila, Kristi, Esther dan juga Shazva. Bukannya nyebut rollerblade, mereka menyebutnya rollerblade.
0: Rollerblade.
1: Jadi gak ketinggalan. Sebel banget. Jadi mereka juga pakai ala-ala gaya pakai sepatu roda gitu. Rollerblade. jadi harimau jadi ya. Jadi para personil Nona pun terlihat ketawa dengan aksi mereka gitu ya. Jadi konten tersebut pun mengikuti tren ketinggalan earbuds oleh Nona juga. Dan kemudian akhirnya Kak Kev dan juga Niki ini menyanyikan langsung lagu mereka. Jadi dari uploadan mereka ini juga banjir komentar dan juga guyon dari para fans juga gitu
0: dan
1: guys.
0: Dan lucunya ya selain buat konten dengan lagu Rollerblade ya. Mereka juga kolabo loh.
1: Oh,
0: nyanyi
1: iya?
0: Lagu sempurnanya aku untuk dirimu. Cocok sih kalau Nona yang nyanyi. Liriknya pas gitu kan. Jadi konten itu memperlihatkan saat Nona pertama kali ketemu sama cowok sempurna.
1: Oh gitu.
0: Itu mereka tetap NPD.
1: Oh mereka tetap NPD ya guys.
0: Balik.
1: Tolong. Jadi di video juga ya,
0: jadinya ya.
1: Akhirnya muncul Kak Kev dan juga Niki sebagai cowok yang sempurna dengan gaya yang cowok sok cool itu ya.
0: Alamak.
1: Ala-ala mereka yang berhasil membuat Nona akhirnya terkejut dan juga terpukau. Mungkin lebih kekaget kayaknya
0: iya,
1: ya.
0: Iya, betul. Liriknya itu loh lagi kan.
1: Jadi konten tersebut pun akhirnya dipenuhi berbagai komentar guyon dari para netizen juga.
0: Iya, silakan Anda cek di Instagramnya Boleh. Nona atau Cus enggak NPD ya. Ya kita tunggulah nanti kolaborasi resminya. Lucu pasti.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.

0: Let's go. Healthy Corner. Healthy Corner. Pion FM, your sweet music station. Hai sahabat Pion FM, Anggun Cerita menyapa lagi nih di Healthy Corner. Minggu ini ada yang spesial loh, karena ada Nima D. Mega Puspa Aristuti SPSI MPSI Psikolog, dosen Universitas Triatma Mulia, yang akan membahas tentang topik yang lagi banyak dialami orang-orang zaman sekarang nih, yaitu burnout. Untuk itu, silahkan Kak Mega.
1: Halo sahabat Penguin, saya Nima D. Mega Puspa Aristuti SPSI MPSI Psikolog, seorang psikolog dan juga dosen di program studi psikologi Universitas Triatma Mulia. Apa itu burnout? Burnout adalah kondisi kelelahan kronis, baik itu fisik, emosional, dan juga mental akibat dari stres berkepanjangan. Okay. Tips yang bisa teman-teman lakukan untuk menurunkan risiko terkena burnout, yang pertama, beri prioritas waktu dan juga pekerjaan. Jadi, teman-teman tahu kapan waktunya istirahat dan kapan waktunya untuk mengerjakan tugas-tugas kantor. Yang kedua, yang paling penting adalah terapkan pola hidup sehat. Mulai dari tidur yang cukup, olahraga, dan juga mindfulness. Jadi, untuk kalian yang sedang mengalami kondisi lelah mental, mungkin kalian bisa melakukan salah satunya itu adalah meditasi ataukah journaling. Itu bisa dilakukan untuk mengekspresikan apa sih yang sebenarnya kalian pikirkan, situasi apa yang mengganggu. Dan tentu saja yang paling penting, ketika kalian sudah mencoba berbagai hal sampai healing, sampai ambil cuti, tapi kondisi lelah mentalnya itu tidak hilang-hilang, jangan pernah ragu untuk datang ke psikolog dan meminta bantuan profesional. Semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa, sayangi dirimu sebelum membantu orang lain.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kenapa sih, Nak? Pulang kok muka cemberut aja?
5: Bete, Pak. Abis dimarahin bos.
4: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
5: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget.
4: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
5: Masa, Pak?
4: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
5: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
4: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
5: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
4: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
5: Oke, Pak.
6: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: Nomor satu kita nih sahabat Wingin FM di Penguin Hot Music Chart untuk minggu ini ya. Akhirnya dan baru setelah 11 minggu. Shilon 7 sederhana.
1: Yes.
0: Apakah bakal ada ramalan zodiak yang menyuruh Anda lebih sederhana minggu ini?
1: Harusnya sih ya.
0: Iya, sederhana tapi tetap mempesona kok. Malah berlebihan kelihatan Pak Su nanti.
1: Iya.
0: Gitu katanya. Ya, balik ke diri masing-masing aja. Yang pasti yang anda
1: mau diramalkan zodiaknya, kasih tahu kita doang. Gimana? Kasih tahu langsung di WhatsApp Telegram ya 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya @penguinfmbali, X @radiopinguinfm.
2: This week horoscope.
0: Oh yeay, sudah ada 10 zodiak yang masuk.
1: Akhirnya.
0: Minus Gemini dan Virgo.
1: Okay.
0: Ya. Pah, kemana ini para penghuni Gemini dan Virgo belum ada muncul.
1: Sudah muncul tapi gak request.
0: Biarin aja. Kita kan hanya mencatat yang request saja ya. Taurus lah Bram, ini untuk Gustu, Mbok Titin dan Lanang.
1: Okay, Taurus ya, karena keuangan minggu ini kondisi finansial cukup baik kok minggu ini ya. Tapi jangan sampai terlalu keras kepala ya, keras bawaan. Kepala.
0: Bawaan? Mana bisa?
1: Susah ya. Jangan keras kepala dalam mengambil suatu keputusan apalagi terkait dengan duit ya. Dengarkan insight dari orang lain juga. Ini yang lebih berpengalaman apalagi kan. Ini sebelum melakukan investasi atau mungkin pengeluaran yang cukup besar. Cari tahu dulu ya.
0: Lembutkan dikit kepala.
1: Iya, jangan sok. Ya, untuk asmara minggu ini, Taurus yang memiliki pasangan nih bisa menikmati momen hangat loh dan juga lebih banyak waktu berkualitas bersama nih. Sementara pari yang lagi single-single aja, ini berpotensi bertemu seseorang yang menarik melalui aktivitas kreatif atau mungkin hobi yang sama.
0: Lebih sering bergaul intinya, keluar ya dari zona Anda.
1: Betul.
0: Kemudian kita ke Aries, ini juga banyak banget. Sore hari ini ada Bunda Yukanya, ada Dokter Tama, ada Mbak Ami, ada Mbak Desmar. Untuk Aries, karir keuangan relatif stabil minggu ini ya. Tetapi, tetap ada tapinya nih, perlu berhati-hati dalam mengelola pengeluaran. Impulsif soalnya.
1: Bagaimana dong?
0: Hindari keputusan finansial yang dibuat berdasarkan emosi itu kan. Apa aku bilang?
1: Tak boleh emosi guys.
0: Impulsif. Woi, ada uang banyak, habiskan. Udah mikir, habisin aja dia. Asmara, komunikasi dengan pasangan atau orang terdekat berpotensi menjadi lebih intens. Hindari bereaksi terlalu emosional ya saat membahas masalah keluarga atau keuangan supaya tidak memicu kesalahpahaman. Bedekin ngambol Aries.
1: Iya, jangan bawa emosi sana sini.
0: Iya. Iya. Iya, gampang banget ya terpantik emosinya.
1: Gampang terpantik, guys. Gimana dong?
0: Duar-duar soalnya. Cancer, Gus Bawo, Mbak Desmar, Mbak Dian Kesuma.
1: Okay, Cancer, karir keuangan minggu ini ya, ini ada peluang menarik loh datang melalui percakapan ya, networking atau koneksi baru nih, ting gitu ya, jangan ragu menyampaikan ide yang selama ini tertahan guys.
0: Jangan ditahan-tahan terus Cancer, keluarkan saja ya.
1: Keluarkan.
0: Betul, keluarkan.
1: Untuk asmara minggu ini, jadi komunikasi dengan pasangan maupun keluarga berjalan lebih lancar loh.
0: Asik.
1: Kreativitas dan juga suasana hati yang positif ini membuat hubungan terasa lebih harmonis.
0: Kayak padi ya.
1: Apa tuh?
0: Harmonis. Harmoni. Ya, Cancer ulang tahun juga ya. 21 Juni sampai 20 Juli udah pembukaan ternyata mereka.
1: Iya loh.
0: Pisces, ini untuk Budayu Asrian. Untuk karir keuangan minggu ini, kondisi keuangan menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Tapi ada tapinya nih, tetap bijak dalam mengelola pengeluaran ya, supaya keseimbangan finansial tetap terjaga hingga akhir bulan. Sabar, masih seminggu loh Pisces.
1: Sabar guys.
0: Untuk asmara, komunikasi yang hangat dan penuh empati ini membuat hubungan dengan pasangan semakin erat. Bagi yang single, peluang bertemu seseorang yang sefrekuensi cukup terbuka.
1: Asik.
0: Libra.
1: Untuk
0: Budayu Asriani, Beli Adi Hendrawan, Mbak Ami.
1: Okay, Libra, karena keuangan minggu ini ya, pekerjaan mungkin membutuhkan kesabaran ekstra ya.
0: Sabar. banget Bram harus ya.
1: Ya, terutama jika ada proyek yang berjalan lebih lambat dari perkiraan.
0: Bukan perkiraan ya.
1: Jangan sampai krik-krik dong, gak enak loh. Betul. Tapi tetap percaya pada kemampuan diri karena hasil yang baik sedang berproses.
0: Tuh bener, tetap berusaha, usaha tidak akan mengkhianati hasil.
1: Itu dia ya.
0: Tahan emosinya ya, ya. Sabar dipanjangin.
1: Sabar, nanti cuannya banyak kok.
0: Astungkare.
1: Astungkare ya. Untuk asmara minggu ini setelah beberapa waktu terakhir terasa kayak lelah banget ya. Minggu ini membawa bosen energi ya, yang lebih positif lagi loh.
0: Tuh.
1: Jadi Anda nih lebih percaya diri dalam menjalin hubungan dan juga menyampaikan pendapat gitu ya.
0: Itu untuk Libra.
1: Oh, hey.
0: Capricorn, nah, ini zodiak favorit saya sekarang. Cekurit. Untuk Mbak Pancaneki.
1: Sama Bagus.
0: Bagus.
1: Bagus muncul baru.
0: Bagus.
1: Bagus Bayu.
0: Oh kamu Scorpio, bukannya kamu Scorpio?
1: Tidak tahu. Siapa Bagus? Oh istrinya Laksmi.
0: Oh Laksmi. Oh Laksmi. Ya. Ya. Untuk karir keuangan minggu ini kerja keras dan kedisiplinan ini mulai terlihat.
1: Mm-mm.
0: Eh bukan, mulai menunjukkan hasil yang nyata.
1: Lagi aku.
0: Networking juga membantu membuka peluang baru ya.
1: Sik.
0: Sering-sering itu makan ser ketemu tuh.
1: Cobalah.
0: Saling menjalin networking kalian. Asmara hubungan dengan pasangan, keluarga atau sahabat terasa lebih hangat. Lu enak nih pas dingin-dingin. Berkat komunikasi yang jujur. Anda juga lebih mudah membangun kepercayaan dengan orang-orang di sekitar Capricorn.
1: Akhirnya ya percaya ya.
0: Harus dong. Terus kalau gak percaya ya percaya sama diri sendiri dulu sih pentingnya.
1: Iya betul.
0: Yang lain kita masih tungguin ya. Yang masih kosong Virgo sama Gemini.
1: Udah ada muncul Gemini.
0: Siapa?
1: Mama Yuna.
0: Oh baiklah.

0: This week horoscope. This week horoscope.
1: Ayo kita ke sesi yang kedua ya. Oi. Untuk peramalan zodiak. Tadi sesi pertama udah Taurus, Aries, Cancer, Pisces, Libra, dan Capricorn. Mm-mm. Sesi kedua kita mulai Scorpio.
2: Oi.
1: Untuk Mbak Wiwin dan Beli Bagus.
2: Oke. Scorpio karir keuangan minggu ini ya. Ini ada peluang kok untuk mendapatkan dukungan dari teman atau kolega Anda yang dapat membantu perkembangan karir Anda sendiri loh. Jadi tetap fokus pada fakta. Ingat, ada fakta di balik ilusi, guys. Ya. Harus ada fokus pada fakta dan hindari drama di tempat kerja.
1: Iya, jauh ya. Ya, jauh ya. Jangan mau ikut keseret sama drama lu.
2: Suka ya. Oh. Dramanya nonton malam aja.
1: Iya, mending ngedrakor.
2: Iya.
1: Teach you a lesson, bagus tuh.
2: Cus gas kan lo.
1: Oh, betul.
2: Cus gas, bagus
1: puas
2: banget.
1: Puas nontonnya.
2: Iya, puas saya. Buk gitu.
1: Emang harusnya gitu ya.
2: Harusnya begitu ya.
1: Aduh.
2: Untuk asmara Scorpio minggu ini, jadi perasaan Scorpio minggu ini tuh cenderung kayak lebih intens gitu loh dari biasanya. Karena itu kan penting banget nih untuk tidak mengambil keputusan berdasarkan emosi sesaat.
1: Sesaat, bukan sesaat. Beda ya. Karena emang yang sesaat tuh sesaat biasanya.
2: Iya.
1: Betul.
2: Betul kan?
1: Itu berikutnya Sagittarius. Ini untuk Edo. Edo, karena keuangan minggu ini produktivitas meningkat nih dan pekerjaan terasa lebih terarah.
2: Iya sih.
1: Karena sudah dapat dukungan dari mentor. Terima kasih mentorku.
2: Tolong ya mentor ya.
1: Sering-sering ke Bali dong.
2: Wih.
1: Biar semangat aku.
2: Sebel.
1: Dapat aku singkatan banyak.
2: Atasan, SMP lah, SMA lah.
1: Atasan, atau rekan kerja berpengalaman yang membantu Sagittarius membuat keputusan yang lebih tepat. Terima kasih mentor aku. Ya. Asmara minggu ini menjadi waktu yang baik untuk lebih mendengarkan kebutuhan pasangan atau orang terdekat.
2: Sebuah
1: percakapan yang bermakna bisa membawa pemahaman baru dalam hubungan.
2: Buat
1: percakapannya bermakna, jangan kosong. Karena tong kosong,
2: nyaring
1: bunyinya. Gemini, akhirnya muncul para Gemini. Ada Mama Yuna dan Ibu Juni.
2: Oke, baiklah. Gemini ya, karena keuangan minggu ini jadi keuangan cukup aman kok. Selama Anda tetap

0: realistis.
1: Jangan halu ya Geminia.
0: Kelebihan halu sih. Jadi coba hindari juga pengeluaran yang impulsif ya, yang hanya bertujuan untuk memenuhi keinginan sesaat. Ingat.
1: Ingat, yang sesaat itu sesat.
0: Sesat guys ya.
1: Tuh, sadar Gemini, sadar.
0: Sadar ya.
1: Masih seminggu lagi sadar.
0: Untuk asmara, momen menyenangkan bersama keluarga dan juga orang-orang terdekat itu mewarnai minggu ini.
1: Iya sih, warna-warni ceria.
0: Jadi hubungan asmara juga terasa lebih ringan ya, kayak snack ringan ya.
1: Wow, gula-gula kapas tuh. Wow. Manis.
0: Manis guys. Dan juga penuh komunikasi yang positif.
1: Ah, tuh. Good. Yeah. Aquarius, ini untuk Gustu dan Bitu ya.
0: Okay.
1: Untuk karir keuangan minggu ini, ambisi dan motivasi lagi meningkat. Ada peluang menarik nih dalam pekerjaan, tapi pastikan Anda melakukan evaluasi yang matang dulu sebelum mengambil keputusan besar.
0: Tuh.
1: Karena kalau gak matang itu gak enak guys.
0: Yeah.
1: Anyep. Amis ya. Asmara, hubungan personal berjalan lebih baik saat Anda itu mau membuka diri dan menyampaikan perasaan dengan jujur. Jangan kode-kode terus Aquarius.
0: Kan?
1: Gak semua orang lo tahu, ngerti di kode.
0: Tuh.
1: Dukungan dari teman-teman ini juga memberi energi positif lo sepanjang minggu.
0: Asik.
1: Leo,
0: okay.
1: Untuk Ibu Titin.
0: Mm-mm. Leo, karir keuangan minggu ini ya, coba hindari keputusan finansial yang terlalu beresiko.
1: Mau nekat nih.
0: Terlalu nekat guys ya.
1: Coba, terlalu percaya diri sepertinya.
0: Ya, obrolan kemarin panas juga soalnya.
1: Oh iya.
0: Semalam itu menanya-nanya aset kan soalnya.
1: Oh gitu. Mm-hmm. Siapa Leo kemarin? Oh iya benar.
0: Kapal itu.
1: Iya.
0: Jangan
1: iya.
0: Aset.
1: Mau jual aset?
0: Enggak, dia mau beli aset katanya.
1: Oh wih, luar biasa.
0: Terlalu berisiko guys untuk saat ini ya.
1: Mau dengerin kata pakarnya ya, kalau aku sih mengerti. Makan nyamnya aku kemarin bertiga, apa sih mereka ngomongnya tahu?
0: Aku mau ikut makan nyam juga, ya, berat sekali obrolan sebelah kanan saya ya. Coba fokus pada kestabilan dan juga memberikan yang akan memberikan hasil yang lebih aman tuh. Untung sudah bertemu dengan ininya ahlinya ya.
1: Bayar gak?
0: Bayar kayaknya.
1: Bayar kayak kemarin ya, yang bayar orang lain.
0: Untuk asmara minggu ini, perhatian Leo nih minggu ini tertuju pada urusan rumah dan juga keluarga loh.
1: Oh.
0: Jadi cobalah lebih sabar saat menghadapi perbedaan pendapat ya.
1: Tahan emosinya, kurangin egonya. Ya. Sabar. Ini gak ada yang request gak laku nih akhir-akhir ini ya.
0: Iya loh.
1: Virgo.
0: Kemana sih Virgo?
1: Virgo.
0: Mm-mm.
1: Padahal Mbak Raisinta Virgo eh.
0: Gak request dia.
1: Iya, gak tahu menghilang dia. Di chat juga gak bales. Karir keuangan minggu ini ada peluang untuk memperbaiki kondisi finansial melalui keputusan yang lebih terukur. Mm. Tapi nih Virgo yang terlalu analytical ya.
0: Iya.
1: Hindari terlalu banyak menganalisis loh. Hingga membuat diri sendiri tuh akhirnya ragu mengambil langkah.
0: Kan?
1: Terlalu mikir terlalu jauh.
0: Iya,
1: semua dipikirin.
0: Dihitung-hitung.
1: Akhirnya
0: semua.
1: Diam di tempat.
0: Tuh.
1: Untuk asmara, hubungan dengan pasangan terasa lebih terbuka.
0: Nah.
1: Sementara untuk yang single, komunikasi yang menarik ini bisa membuka peluang hubungan baru.
0: Tuh, yeah.
1: Ingat, jangan terlalu dianalisis juga ya.
0: Ya ampun.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Seringkali yang bikin kita berhenti melangkah bukan karena nggak mampu, tetapi karena terlalu takut untuk memulai. Padahal banyak hal besar yang lahir dari langkah kecil dan sederhana. Jadi, kalau Anda punya ide atau mimpi, mungkin sekarang saatnya untuk mulai mencoba. Terus berkarya, terus berkembang.

0: Denganmu. Untuk Gustu yang sudah request ya.
1: Oke, baiklah.
0: Untuk Anda juga yang lagi ngeliatin TikTok, jangan lupa bergabung yuk di live kita di @PenguinFMBaliE sekalian.
1: Silakan.
0: Kasih tahu kita, Anda masih pada kuat enggak sih begadang nonton bola?
1: Iya. Ayo, kalau misalnya kuat ya kenapa? Apakah ada alasannya tersendiri atau mungkin enggak kuat karena ya sudah malam juga
0: udah
1: atau
0: umur.
1: Bukan prioritas juga nonton bola lagi.
0: Iya.
1: Ya atau gimana?
0: Atau karena tim kesayangannya sudah juara dunia gitu kan. Saya tuh.
1: Wajib
0: Itali
1: banget.
0: Itali udah juara dunia. Jerman udah juara dunia ya sudah.
1: Sudah itu aja udah.
0: Sekarang ikut hore-hore aja lah ya.
1: Iya meramaikan.
0: Iya.
1: Gitu ya.
0: Yuk selamat malam dulu untuk yang sudah ada di WhatsApp. Belum kita sapa. Siapa ya Bram?
1: Ada siapa ya? Ada si ini tadi ini.
0: Gracie Abram sih
1: Gracie
0: siapa?
1: Gracie Abram ya. Ini dari
0: Christabel. Oke, lagunya udah ya.
1: Oke, sudah ya Bel. Ada Beli Lanang sudah. Terus
0: Mbak Wiwin
1: udah juga.
0: Udah ya?
1: Udah disapa.
0: Baiklah.
1: We can be friends.
0: Mbak Desmar
1: udah.
0: Sudah. Mbak Dian Kesuma.
1: Mbak Dian.
0: Wih, cantik kali canangmu Mbak. Lagunya adalah Gia Indrawari 1000 kali bersabar Mbak ya.
1: Yeah.
0: Kalau aku tim yang gak suka nonton bola. Hehehe. Salam buat Mbak Romi, semua sahabat Penguin FM, Betty Bram, semangat siaran aja.
1: Mbak Dian, canang tuh handbooknya apa enggak?
0: Iya. Iya kan dia soalnya merangkai canang tuh seperti merangkai handbooknya.
1: Iya,
0: makanya
1: kan?
0: Aku bilang cantik banget.
1: Iya handbooknya apa enggak tuh Mbak? Ayo salah satu rangkaian bunga enggak tuh
0: iya,
1: Mbak?
0: Iya nanti dibuat handbooknya Mbak, lucu loh. Iya. Udah pasti laris tuh Bram.
1: Bukenya buke canang gitu.
0: Yeah. Cobain Mbak. Loh, ide tuh mahal loh.
1: Iya yeah, Mbak.
0: Cus.
1: 10% aja ingat sini Mbak.
0: Iya. Yeah. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Transfer juga bisa.
1: Makasih Bu Tuti udah dikasih gift aja kita.
0: Thank you. Kamu juga mau request 1000 kali?
1: Iya.
0: Yeah. Buat siapa tuh Ri?
1: 1000 kali banget nih.
0: Aku.
1: Demi loh dia.
0: Iya.
1: Hitam banget dressnya kemarin.
0: Kamu yang nyuruh?
1: Pink kek.
0: Asik.
1: Apa?
0: Belanja sebenarnya kita kemarin Ri.
1: Iya. Kapan
0: yuk sana lagi yuk.
1: Ayo.
0: Kasih tahu dah.
1: Ayo.
0: Kemarin dah tuh di tempat kita foto tuh dah itu belum.
1: Iya situ di situ. Ayo nih kapan ya. Atur waktu ya.
0: Aku punya kupon diskon soalnya di situ. Terus ada Mbak Ami.
1: Mbak Emai.
0: Mbak Ami tadi sudah menyapa kita lewat voice note. Terima kasih.
1: Yeah.
0: Lagunya tadi Leodra ya.
1: Yeah,
0: yang tak dianggap. Okay. Hati-hati di jalan. Mau kesesetan katanya. Iya yeah. Deh.
1: Ada Bagus.
0: Bagus.
1: Bagus rollerblade sudah loh.
0: Iya. Yeah, tadi sudah rollerblade. Abis kita ngomongin Nona sama NPD ya.
1: Ada siapa lagi ya? Mama Yuna sudah ya. Gustu
0: ini kalau dia mini vote-nya tergantung tim yang main. Kayak timnas Spanyol dia nonton ya. Terus kalau ini secara klub dia sukanya Bayern Munchen.
1: Oh
0: gitu. Ada yeah, Argentina yeah, yeah. Juga suka gitu. Tapi tetap bobok selit jam 10 sekarang.
1: Okay,
0: kerja
1: baik,
0: dia soalnya.
1: Iya besok pagi gak bisa bangun.
0: Iyalah dia. Marahin mamamu.
1: Mada.
0: Terus ada siapa lagi?
1: Fapang, I think I'm addicted. Dari Oscar ya, ini kalau jagoan bola
0: Portugal, Fang. Kan ikut aku manggil kamu Fafang jadinya. Bukan Portugal ya, Portugal.
1: Mungkin kan aksen Inggrisnya Portugal.
0: Oh gitu, Cristiano Ronaldo nya bilang Portugal.
1: Ya Cristiano Ronaldo kan bukan dari Inggris.
0: Oh gitu ya.
1: Ya dari Portugal ya. Kalau orang Inggris Portugal.
0: Aduh ya. Terima kasih ya.
1: Ge tuh.
0: Kengken beli. Kengken beli Fafang.
1: Julid Edo nih emang.
0: Mau apa Edo lagi?
1: Muncul aja.
0: Oh iya. Apa gak jadi dia beliin deer butter Betty. Tageh.
1: Nanti nih makanya
0: tageh,
1: tuh.
0: Tageh.
1: Kualitas kita tuh kurang kemarin.
0: Iya. Satu Bram telat. Itu udah pasti sih dia telat.
1: Ya,
0: udah pada nanya semua. Emang dia sering telat gini? Hah? Aku bilang, jangan ditanya lagi guys.
1: Aku udah di living itu. Ngopi dulu aku.
0: Telat nongolnya.
1: Masih ada Edo ntaran aja. Oh ternyata Edo paling telat dah.
0: Prot memang. Yuk yang belum request sekarang kasih tahu kita.
1: Yuk.
0: Anda kuat gak? Anda kuat gak masih nonton begadang nonton bola? Kamu kan udah bilang do kalau kamu telat. Ya udahlah. Rumah kau jauh juga do.
1: Iya.
0: Temanku tur mall guys.
1: Mall to mall.
0: Dari Sanur ke Gasu Timur dia kan. Sama-sama ur gitu ya.
1: Kur.
0: Ayo gabung yuk.
1: Yuk gabung guys.
0: Ke live TikToknya kita di @Penguin FM Bali. Kita ngobrol cekikikan di sana.
1: Silakan. Sampai jam 8 malam ya guys. Yo.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: about doing an FM. Doesn't really matter what you found me. No, no, no, no, no, no, no, PTSD. Rame deh di mana namanya nih?
1: TikTok.
0: Di TikTok. Terima kasih ya yang sudah bergabung. Tuh. Nanti kita bahas ya perbedaan wihara dengan kungcu.
1: Iya.
0: Berbeda. Dalam botol Badung tuh. Lagunya Craig David SOS. Salam untuk cucuku tersayang. Cium nak ya cucunya. Pasti tiap hari minta dipap dah cucunya kayak mamaku tuh.
1: Iya, begitulah.
0: Kayak sekarang. Gek, si ganteng lagi ngapain gitu deh tiap baru bangun aku. Gek, si ganteng udah bangun belum? Si ganteng udah sekolah belum? Nanti udah sekolah belum?
1: Beh, gitu. Sini neng ngempu gitu.
0: Pengennya sih.
1: Oh gitu.
0: Mau dia kalau dikasih. Halo Foto Booth Denpasar.
1: Halo Foto Booth Denpasar.
0: Selamat malam.
1: Lagi job di mana?
0: Asik. Fotoin kita dong.
1: Udah siap belum?
0: Rollerblade. Ya, kita sekarang nge-wow yuk. Wow.
1: Wow.
0: Wow. Wow. Wow. Hah? Oh sempat ada ya?
1: Ada.
0: Nggak enggak, aku kerasa
1: aku juga nggak notice
0: terlalu
1: juga.
0: Banyaknya itu loh. Tas dari S Sabatu UNFM.
1: Yes.
0: Tas S Camila Cabello di Met Gala 2024 itu ternyata sempat viral loh. Dan harganya itu lebih dari 300 juta rupiah.
1: Wow.
0: Padahal tas itu ternyata karya handmade custom yang diperkirakan bernilai sekitar murah 15-25 jutaan. Ini karena siapa yang make dan acaranya yang dipakai.
1: Ya,
0: gitu,
1: bener.
0: Makanya tiba-tiba melambung harganya.
1: Betul.
0: Jadi desainernya adalah Jane Wade. Tas ini berisi bongkahan es dengan mawar di dalamnya yang sengaja dibuat mencair sepanjang acara. Jadi konsepnya itu dibuat sesuai tema Met Gala 2024 Garden of Time, kan waktu itu ya menggambarkan keindahan yang tidak abadi. Agak repot Mbak Camilla bawanya waktu itu ya.
1: Apa gak kedinginan Mbaknya ya bawa gitu ya?
0: Kedinginan, terus airnya mecerecetan.
1: Ini mau ratu, bahasa bulelenya kataku, mecerecetan kone yehe. Yehe mecerecetan, Bu Camilla mecerecetan gak bawa tas.
0: Emang tuh bulelenya mecerecetan loh. Aku biasa mau mecerecetan loh.
1: Aku mecerecetan gak tampiasan kan kemana-mana lagi ya.
0: Metrepesan.
1: Apa sih guys, bener kan tuh?
0: Apa sih tumpah-tumpah mecerecetan aku bilangnya loh.
1: Apa bahasa Balinya coba ayo.
0: Ayo.
1: Jadi ya sempat jadi bahan juga bahan debat dari netizen soal kemewahan yang terlalu berlebihan katanya di dunia fashion.
0: Maksa
1: begitu katanya sebongkah es soalnya.
0: Ajo.
1: Tapi rumor soal harga fantastis dan juga material bahannya ternyata nggak benar guys.
0: Gosip belaka ya.
1: Gosip itu. Jadi Camilla sendiri menyebut tas ini sebagai karya seni yang playful. Kalau kalian punya 15-25 juta tuh bisa pakai beli tas ini kok. Ternyata katanya
0: karena kan beli kalau misalnya benar 300 juta ya beli gitu. Terus mencair kayak mana?
1: Kasihan 300 juta ya guys.
0: Makanya
1: mencair gitu aja.
0: Agak kurang uang ya.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Orang mungkin datang karena produk yang ditawarkan menarik, tetapi mereka bertahan karena merasa dihargai dan dipercaya. Kadang hal sederhana seperti respon yang ramah atau perhatian kecil, bisa jadi loh itu adalah alasan seseorang untuk kembali lagi.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Sekarang banyak orang mulai mencoba hal baru di sela aktivitas mereka. Bukan hanya untuk tambahan penghasilan, tetapi juga untuk mengembangkan passion dan mimpi yang dimiliki. Dan siapa tahu, sesuatu yang kecil hari ini bisa berkembang lebih besar nanti.
2: Fresh single on Penguin FM.

Penyanyi jebolan Top 7 Indonesian Idol season ke-13, Ken Reeves, kembali menyapa para pendengarnya lewat single baru berjudul Semesta. Lagu ini dirilis pada 11 Juni 2026 melalui Universal Music Indonesia. Lagu yang dibagikan berbarengan dengan sebuah music video ini ditulis Ken Reeves bersama Randy Pandugo, Teddy Aditya, dan juga Agung Ramadian Fitra, di mana Randy Pandugo juga turut berperan sebagai produsernya. Ken Reeves berharap Semesta bisa menjadi rumah untuk cerita yang selama ini suka disimpan sendiri oleh sebagian besar orang.

0: Sweet Music Station.
1: Terus berkarya, terus berkembang.
0: Hall of Fame dari The Screen. Untuk Nazar yang sudah request lagu ini.
1: Yes, yes.
0: Nazar katanya menjagokan tim Oranye. Belanda.
2: Juara dunia sih kayaknya, asal mereka stabil bermain dengan ala total football mereka ya. Mulai lagi stop. Di komentar bola.
1: Next lah, nanti kan laga final nanti Betty Richardson jadi ini.
2: Let's go. Book sekarang juga.
1: Ya, sebelum terlambat guys.
2: Ya.
1: Tolong amankan
2: slotnya. Aku yang pasti-pasti ya. Aja ya.
1: Betul sekali. Sama saya juga.
2: Betul sekali. Kita pasti harus pulang sih hari ini.
1: Tepat sekali.
2: Betul, tapi masih aku lembur kayak.
1: Mangat.
2: Selesai kerjaku guys. Kemarin izin soalnya demi pertemuan agung fan meet kita kemarin kan.
1: Iya loh.
2: Meet and greet tilak yap.
1: Ya gimana dong?
2: Ya udah ya. Pulang dulu.
1: Iya guys.
2: Sampai ketemu sama kita berdua hari Jumat lagi.
1: Jumat ya guys. Da-

Pingin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Hai sahabat Pingin FM, ada Surya Winata. Kita ketemu di Nuansa Malam sampai jam 12, jadi jangan kemana-mana ya.

0: Atas nama segenap bangsa Nusantara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.
1: Green FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Nirmala Nusantara, Alfie Raff bersama Once Michael, juga ada Novia Bahmi dan Sujiwo Tejo dengan puisinya. Mengawali jumpa kita sahabat Green FM di Nuansa Malam kali ini. Apa kabarnya? Senang banget ya. Sudah balik lagi saya untuk temani Anda di hari Rabu 24 Juni 2026. Saya punya banyak lagu-lagu keren untuk Anda sahabat Pinggir FM. Anda mau kan temenin saya untuk 4 jam ke depan? Boleh banget. Kasih tahu aja lagu favorit Anda itu apa. Mau Indonesia? Boleh. Mancanegara? Silahkan. Dari tahun 1998 sampai dengan yang terbaru. Yang agak lamaan kalau selama itu ada di playlist pasti saya play. Kasih tahu aja. Di 0811 393 494, Facebook, Instagram @PinggunFM Bali, Twitter X-nya @RadioPinggunFM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam Anda. Bingo, I'm Penguin FM.

0: Album resmi FIFA World Cup 2026 yang telah resmi dirilis 11 Juni juga berbarengan melepas lagu baru yaitu Illuminate. Lagu ini mempertemukan dua penyanyi lintas negara, Jessie Reyes dari Kanada dan juga Eliana asal Palestina. Lagu ini memadukan aliran alternatif R&B Global Pop dengan sentuhan pengaruh musik Timur Tengah yang kental, sehingga menciptakan sebuah harmoni yang membawa pesan mendalam tentang emosi, identitas, dan juga koneksi antar bangsa. Proses kreatif di balik Illuminate melibatkan deretan nama besar, mulai dari Shirkat hingga Connor McDonough sebagai produsernya. Kekuatan liriknya digarap oleh tim penulis yang solid, termasuk Jessie Reyes sendiri bersama Elian dan juga Ferris Mergi. Perilisan lagu ini dibarengan dengan video musik yang disutradarai oleh Bonnie Mara, juga diluncurkan untuk memperkuat visualisasi pesan lagu yang beresonansi lintas budaya ini. Sebagai bentuk kepedulian sosial, Jessie Reyes juga bahkan berkomitmen menyumbangkan seluruh biaya artisnya dari lagu ini untuk berbagai tujuan amal.
1: Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Bangun FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Ini dia Four Evans dengan Jakarta hari ini. Denpasar hari ini gimana? Denpasar hari ini panas banget ya, sahabat Bangun FM. Gerah ya, itu lebih tepatnya. Oke, gimana kabar juga untuk Anda semua? Dimanapun Anda berada, sahabat Bangun FM, saya bakal temui Anda buat play lagu-lagu kerennya Penguin FM Bali. Mau lagu Indonesia? Boleh. Mau lagu mancanegara juga silakan, buruan kasih tahu saya di 0811-393-494, Facebook, Instagram, at Penguin FM Bali, Twitter X-nya at Radio Penguin FM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam. Apa kabar Bu Nana di Patinambi? Terima kasih Bu Nana udah sempat bergabung. Westlife udah nyanyi tadi. If I Let You Go udah saya play, thank you banget katanya. Ya, kali ini pas pokoknya jam 8. Udah selesai aktivitas, waktunya rehat dengerin Penguin FM Bali. Terima kasih Bu Nana. Ada Harti juga yang ada di Jalan Gunung Batur Singaraja. Lagu ini langsung saya pakai lagu di awal tadi ya. Dari miliknya Jesse Reyes bareng sama Eliana Viva Sound. Ini Illuminate udah saya play, thank you banget. Itu masih lagu di Penguin playlist tuh. Oke, thank you banget ya. Ada Fapang juga, apa kabar Fapang? Halo Fapang, terima kasih udah sempat bergabung. Pengen dengerin Die With A Smile dari miliknya Lady Gaga bareng sama Bruno Mars. Oke, ditunggu ya, udah saya siapin juga. Terima kasih juga buat Rian Putra. Halo Rian, apa kabar? Charlie Put bareng sama Hikaru Utada dengan Home. Masih berjuang untuk bantu dia bisa jadi juara ya Rian. Ya kan kemarin ini udah digantikan sama Silon Seven dengan Sederhana ya. Oke, buat Anda juga yang lain, sahabat Penguin FM, jangan lupa juga untuk selalu simak ya, Penguin Hot Music Chat itu setiap hari Sabtu, dari jam 4 sampai dengan jam 6 sore, itu ada Wibi Nugraha dan juga ada Ade Yulia dengan 40 buah lagunya yang berusaha untuk memperebutkan posisi puncaknya. Simak dah pokoknya di sana. Penguin News. Penguin News. Penguin News. Prancis mengalami malam terpanas sepanjang sejarah usai suhu di negara itu tembus rekor paling panas pada Senin dan Selasa kemarin. France 24 melaporkan 7 jutaan orang bangun di pagi hari Selasa dengan banjir keringat gegara sebagian besar wilayah terpapar suhu panas ekstrim semalaman. Suhu pada siang hari di banyak kota diperkirakan mencapai 40 derajat Celsius lebih. Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu mengabarkan 40 orang meninggal dunia akibat gelombang panas sejak 18 Juni. Sebagian besar merupakan kaum muda. Dan dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Penguin News di Nuansa Malam.

Swingin FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Tapi kalau yang ini sahabat Pin FM, Sunset Plus Party, ya get ready for after glow party aja di Ocean Grand Beach Grand Seminyak Bali. Ini Sabtu ya, 27 Juni 2026, mulai dari pukul 5 sore hingga 10 malam. Sambil menikmati the best sunset di after glow party Grand Seminyak Bali, Anda juga bisa enjoy performance dari DJ Leo, DJ Devina, fashion show, contemporary dance, kemudian juga ada fire dance dan door prize seru. Beach, music and vibes all in one unforgettable moment. Tentunya yang pastinya reservasi sekarang juga di 0852-1111-3232. Sekali lagi ya, 0852-1111-3232. Dan follow Instagram at Ocean Grand Beach Bali. After glow party, where the night begins after the sunset.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Kadang kita terlalu sibuk melihat hasil orang lain, sampai lupa menghargai perkembangan diri sendiri. Padahal setiap usaha punya proses dan waktunya masing-masing untuk tumbuh. Gak harus cepat kok, yang penting tetap berjalan.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.
3: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Pingin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Ini dia Silan Seven dengan Sederhana. Jawara dari Penguin Hot Music Channel untuk edisi Sabtu kemarin, gak tau Sabtu besok, apakah dia masih bisa untuk mempertahankan posisi puncaknya? Simak aja nanti ya. Tapi kalau buat Anda yang lagi sedang membutuhkan koneksi internet yang cepat dan stabil dengan syarat mudah, proses cepat dan gratis instalasi, langganan Vigonet saja. Vigonet ini melayani kebutuhan internet rumahan, bisnis, hingga dedicated dengan rasio upload dan download 1:1. Cakupan area luas di Denpasar, Tabanan, Singaraja, Negara, Gianyar, Bangli, Klungkung, dan lebih banyak lagi. Biaya berlangganan mulai dari Rp277.000 saja. Informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp ya di 0811-3941-6306. Sekali lagi, 0811-3941-6306. Follow Instagram @vigonetofficial atau klik juga boleh ya di www.vigonetwork.com.

Kecepatan kucing ini berkisar pada angka 70 mph atau 114 km per jam. Namun, tahukah Anda sahabat Pingin FM, hewan tercepat sebenarnya dipegang oleh seekor burung yang bernama Peregrine Falcon dengan kecepatan yang pernah tercatat 390 km per jam atau 242,3 mph. Bandingkan dengan kecepatan tertinggi yang pernah dicapai oleh mobil balap F1, itu hanya berkisar pada angka 370 km per jam. Hewan yang memiliki populasi tersebar di seluruh benua, kecuali Antartika ini mulai terancam punah akibat rusaknya habitat tempat mereka tinggal oleh aktivitas manusia.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di balik setiap karya atau usaha, selalu ada cerita dan nilai yang dibawa. Dan kadang itu yang paling diingat orang. Bukan hanya soal menjual sesuatu, tetapi tentang bagaimana kita tumbuh bersama dengan apa yang kita percaya.

Pinguin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Oma Apollo, ini dia, Evergreen. Yeah. Balik lagi masih di Nuansa Malam, sahabat Pinguin FM. Terima kasih yang sudah meramaikan WhatsApp saya. Saya coba baca dulu semua satu persatu ya. Ada Bu Nana di Parinambi, apa kabar Bu Nana? Terima kasih udah sempat bergabung. Westlife, iya. If I Let You Go, udah saya play tadi ya, If I Let You Go, udah nyanyi. Kemudian sapa-sapa bestiku katanya, siapa aja tuh? Dia mau sapa itu Gustu, juga buat Dayu Kanya, Dayu Asriani, Juni Nati, Iga Pancaneki, Bujero Anom, semua dah pokoknya. Happy listening Penguin FM. Selamat istirahat. Makasih Ko Surya, makasih Bu Nana di Padinambi. Fapang juga apa kabar? Die With A Smile dari miliknya Lady Gaga bareng sama Bruno Mars juga ada nyanyi ya. Terima kasih buat Fapang di Denpasar. Salamnya buat Aldo, Sanjaya, Rian, Romi, Eka, Dewi, dan semua kru. Terima kasih buat Bokade juga apa kabar yang ada di Sidemen. You Took My Heart Away dari miliknya MLTR alias Michael and Sturrock udah nyanyi. Terima kasih Mbok Ade. Kemudian apa kabar buat Nasar? Selamat malam Nasar. Alex Warren dengan Ordinary juga udah saya play. Thank you banget buat Nasar. Ada Harti juga di Jalan Gunung Batur Singaraja. Terima kasih udah streaming. Lagu favoritnya dari miliknya Jesse Reyes bareng sama Eliana Vivason. Illuminate udah saya play juga. Thank you banget ya. Kemudian apa kabar Yan Bur Arini, selamat malam dari Kesiman juga hadir. Makasih ya, semangat tugas, sehat selalu buat Surya. Oke, terima kasih buat Yan Bur Arini pokoknya. Kemudian ada Bu Guru kita, halo Juni apa kabar Bu Guru. Dia mau dengerin Dona Maula dengan Juni, udah saya siapin maksudnya, belum saya play. Sabar ya, itu masih di antrian. Yang nyanyi Dona Maula dari kemarin dia gak tahu. Perasaan udah oh iya waktu itu streamingnya mati ya, lupa saya. Oke deh, gak apa-apa. Maaf Juni, salam buat Bito Nati ya, salam buat Ode, juga buat Tude Dangin. Salam katanya buat semua sahabat Pinguin FM. Makasih Uya, makasih balik buat Juni Nati. Ada Bunda, apa kabar Bunda? Bunda Ayu Swarni di Klungkung, terima kasih juga udah menyapa. Silan Seven dengan Sederhana, salamnya buat Koko, sehat selalu. Terima kasih ya Bunda ya. Kemudian ada Mbak Iga Pancaneki, apa kabar? Cakrakan dengan Tak Sejalan. Salamnya buat semua sahabat Pinguin FM. Selamat beristirahat. Baru sampai rumah nih Uya, pulangnya lembur. Ya maklum Mbak, akhir bulan. Tapi Mbak Iga Panca, awal bulan, tengah bulan, akhir bulan. Kayaknya tetap lembur ya Mbak ya. Sama kita Mbak, gak kenal yang namanya awal, akhir, ataupun tengah bulan. Sama aja semua. Oke, okay, thank you banget buat Mbak Iga Pancaneki, selamat istirahat. Ada Kadek di Kediri, apa kabar Kadek? Dia pengen dengerin Naf, Akhirnya Ku Menemukanmu. Oke, okay. Salamnya buat Ayu, buat Meta, buat Mangtri, juga buat Mama Tude Arya. Buat Surya, semangat siarannya dan terima kasih balik. Saya coba cek, ada yang kelewatan gak sih? Yaudah ya, udah semua ya. Berarti yang belum, Anda langsung WhatsApp lagi. Di 0811-393-494, Facebook, Instagramnya, @PinguinFMBali, Twitter, X-nya, @RadioPinguinFM. Apa kabar buat Rian Putra? Halo Rian. Charlie Put dengan Hikaru Utada, home-nya, sudah nyanyi juga. Terima kasih banget ya. Oke, yang lain yang belum yuk sekali lagi di 0811-393-494 dan juga di semua sosial media Pinguin FM Bali. Untuk sosial media nanti ya saya bacakan jam 10 malam. Satu lagu terbaru BTS dulu deh buat Anda, Come Over. Single on Pinguin FM.

single terbaru berjudul Come Over sebagai bagian dari perayaan tahunan Festa 2026. Sebelumnya lagu ini hanya tersedia secara eksklusif di edisi Final Deluxe album terbaru mereka Arirang, sehingga banyak penggemar yang berharap lagu ini segera hadir di platform streaming. Kini ARMY akhirnya dapat menikmati Come Over secara luas melalui layanan musik digital. Diproduksi oleh Suga dengan tambahan produksi dari RM dan juga J-Hope, Come Over memadukan lapisan instrumen yang kaya dengan irama megah yang dirancang untuk menggema di panggung stadion. Lagu ini juga menampilkan vokal emosional, lirik yang menyentuh, serta kedalaman perasaan yang semakin memperkuat karakter khas BTS dalam menyampaikan pesan kepada para pendengarnya.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali, X at Radio Pinggir FM, TikTok at Pinggir FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopingguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopingguinfm.com.

0: V dan Help.
1: Singin FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Kalau bisa sih emang bagus banget. Saya juga pengen. Cuman kalau gitu gak kerja dong ya. Ya sahabat Min FM, kita ngobrolin tentang tidur siang. Saya kutip dari CNN Indonesia nih. Kebiasaan tidur siang itu kerap dianggap sepele. Bahkan banyak orang nganggap tidur siang itu sebagai tanda malas. Gak produktif. Padahal berbagai penelitian itu menunjukkan bahwa tidur siang yang dilakukan dengan durasi dan waktu yang tepat itu dapat memberikan banyak keuntungan bagi kesehatan fisik maupun mental. Tidur yang cukup itu merupakan salah satu faktor penting untuk menjaga kesehatan jantung, otak, metabolisme tubuh. Namun ketika waktu tidur malam tidak terpenuhi atau tubuh mulai kehilangan energi di tengah hari, tidur siang dapat menjadi solusi sederhana yang efektif. Salah satunya, Anda akan dapat meningkatkan kewaspadaan dan konsentrasi. Pernah merasa sulit fokus setelah makan siang? Kondisi ini umum terjadi karena tubuh mengalami penurunan energi pada siang hingga sore hari. Kemudian yang kedua, itu juga dapat memperbaiki suasana hati. Kurang tidur seringkali membuat kita akan menjadi lebih mudah marah, sensitif, bahkan frustasi. Tidur siang itu dapat membantu memperbaiki suasana hati dengan memberikan kesempatan bagi tubuh dan otak untuk beristirahat sejenak. Kemudian sahabat Pingin FM juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Salah satu manfaat kebiasaan tidur siang yang paling banyak diteliti adalah kemampuannya dalam mendukung fungsi memori. Jadi pada saat Anda tidur nih sahabat Pingin FM, otak itu akan memproses dan menyimpan informasi yang telah dipelajari sebelumnya.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di era sekarang, dikenal orang itu bukan soal siapa yang paling besar duluan, tapi siapa yang paling konsisten menunjukkan prosesnya. Mulai dari hal kecil, mulai dari yang sederhana, dan biarkan orang mengenal cerita di balik usaha yang Anda jalankan.

0: Grup musik pendatang baru Hara menyapa kita lewat single terbaru berjudul Celah Hati yang resmi dirilis pada 15 Mei 2026 bersama RCD Records. Lagu ini menghadirkan kisah sederhana namun dekat dengan kehidupan banyak anak muda, yaitu tentang rasa jatuh cinta diam-diam yang sering dimulai dari hal kecil di media sosial. Melalui single ini, Hara mencoba menangkap momen-momen manis sekaligus canggung di era digital, mulai dari menunggu balasan emoji hati, mengecek unggahan terakhir gebetan, hingga rasa deg-degan ketika ingin menyampaikan perasaan. Lagu ini dikemas ringan, hangat, dan relatable bagi generasi muda masa kini.
1: Now I know. Pink FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Ya, sahabat Pink FM, saya kutip dari Good News from Indonesia. Tahukah Anda? Pulau Kalimantan itu dibagi menjadi 3 negara. Loh, kok bisa? Kenapa ya? Ya, Borneo itu nama lain dari Kalimantan. Dimiliki oleh Indonesia 73%, Malaysia 26%, dan Brunei Darussalam 1%. Sejarah ini berawal dari persaingan sengit antara Inggris dan Belanda di era kolonial, yang puncaknya itu dikunci lewat Perjanjian London pada tahun 1824 dan juga Konvensi Batas Wilayah pada tahun 1891.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Orang mungkin datang karena produk yang ditawarkan menarik, tetapi mereka bertahan karena merasa dihargai dan dipercaya. Kadang hal sederhana seperti respon yang ramah atau perhatian kecil, bisa jadi loh itu adalah alasan seseorang untuk kembali lagi.

0: SMP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu gak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya.
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata, biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pinguin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.
5: Fresh single on Pinguin FM.

Jeda sekitar 7 bulan dari single terakhir Alama bersama Rizky Febian, Adrian Khalif akhirnya merilis karya terbaru berjudul 2001 Kali pada 22 Mei 2026. Menariknya, sebelum resmi beredar secara penuh di seluruh platform streaming digital, cuplikan lagu ini sudah lebih dulu memancing respon yang kuat hingga viral dan masuk kategori populer di TikTok. Melalui single ini, Adrian Khalif mengangkat cerita tentang dinamika hubungan yang sangat dekat bagi banyak orang. Pesan utamanya menegaskan bahwa cinta gak selalu hadir dalam bentuk yang sempurna, melainkan tentang komitmen dua orang untuk terus kembali dan memperbaiki keadaan meski telah melalui banyak perdebatan.

Pink FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Atomic Kitten, ini dia, Cradle untuk Anda, sahabat Pink FM. Dan kita udah masuk di jam 10 lebih nih. Sudah kembali lagi waktunya untuk baca salam-salam dan juga requestan Anda, sahabat Pink FM. Masih pada stay tune kan ya? Masih mau kan nemenin saya dengan requestan-requestan Anda? Yes, buruan deh kasih tahu lagi lagu favorit Anda itu apa, sahabat Pingin FM. WhatsApp saya lagi, Telegram lagi di 0811 393 494, Facebook, Instagram @PinginFM Bali, Twitter X-nya @RadioPinginFM. Nih kan WhatsApp saya rame lagi. Terima kasih banget. Buat yang belum, ayo buruan di WhatsApp lagi, Telegram lagi di 0811 393 494, Facebook, Instagram @PinginFM Bali, Twitter X-nya @RadioPinginFM. Sambil saya mau sapa dulu tapi yang di sosial media PinginFM Bali. Jadi buat Anda yang mau ikutan di WhatsApp, buruan sekarang, supaya bisa langsung dibaca. Kalau enggak nanti jam 11 saya baru baca lagi. Ya, apa kabar buat Nila Wija di Gatsu Timur? Halo, terima kasih juga buat Tumiung Virgo. Ada Pak Wayan Siaje, selamat malam. Dari seputaran Mas Ubud juga hadir. Ada Dewa Boncu di Ubud. Terima kasih buat Nova. Selamat malam juga buat Igede Sudana. Ya, ada Sivana Sinta juga, gimana kabar? Selamat malam buat Ida Bagus Widiantara. Kemudian malam juga buat Iketut Ari Sugina Dinastra. Sangtu Ketut juga terima kasih sudah menyapa saya. Ada Made Hendra Saputra juga dari seputaran Desa Tua Marga Tabanan. Selamat malam juga buat Dede Mahes. Kemudian ada Nyoman Landung dari Penasan Klungkung. Muhammad Amin, selamat malam. Nelly bersama Kelly Roland dengan Dilema. Ada De Apong juga, apa kabar? Abah Waisel, terima kasih sudah menyapa. Bobo juga, selamat malam. Ya, udah saya sapa semua yang ada di sosial media, di Facebooknya Pingun FM Bali. Terima kasih dulu juga buat yang sudah bergabung. Apa kabar buat LD? Halo LD, selamat malam. LD dari Tanjung Benoa. Oke, gimana kabar nih LD? Lama nih gak ada yang muncul sahabat Pingun FM yang dari Tanjung Benoa ya. Yang biasanya itu lagi kumpul-kumpul di sana, lagi pada stay tune dengerin Pingin FM Bali. Oke, okay, ditunggu ya buat LD di Tanjung Benoa, Reed Brian dengan Kate. Coba saya cek dulu apakah ada, kok kayaknya nggak ada ya. Oke, okay, mudah-mudahan ada ya, ntar saya kabarin ya buat LD yang ada di seputaran Tanjung Benoa. Kemudian gimana kabar juga buat siapa lagi nih? Oke, okay, Juni, dia lagi sibuk kayaknya. Oh, nggak ada loh, LD. Mohon maaf, boleh coba saya di WhatsApp lagi ya, lagu yang lain. Riz Brian-nya yang kids kita nggak punya. Ya, thank you banget. Kemudian ada Juni Nati yang katanya lagi sibuk metanding canang sama Ode. Iya deh, mau sebentar lagi mau Hari Raya Kuningan ya. Rajin nih Ode ya, bantuin mamanya. Terima kasih. Kemudian apa kabar juga buat Amin Mimbar. Halo Min, selamat malam Min. Amin Mimbar di Singaraja, katanya mau nyapa buat Harti yang ada di Jalan Gunung Batur Singaraja. Buat kru boys ada Yoga, Wildan, Gamel serta kru boys yang lain pokoknya. Menongkrong di Mimbar Sel Singaraja. Buah mangga, buah pepaya enak dirujak di siang bolong. Tidur siang bukannya gaya, tapi di saat dalam mimpi ketemu Koko Surya Winata, maksudnya. Oke, okay, request lagunya Matami dari miliknya Antonia. Oke, okay, terima kasih buat Amin Mimbar. Terima kasih buat pantunnya, udah saya bikin saya bingung. Oke, okay, stay tune juga buat siapa lagi nih. Ada Putus Ton yang ada di seputaran yang batu. Thank you banget Putus Ton, selamat malam. Kemudian ada Indra di Ketewel, pengen dengerin Man I Need-nya Olivia Dean. Oke, okay, selamat beristirahat buat semua sahabat Pingin FM. Suk semua buat Koko, suk semua Muali buat Indra yang ada di Ketewel ya. Ada Bu Ana, apa kabar? Selamat malam yang ada di Wongayo Gede. Mohon maaf banget, Silang Seven udah nyanyi sederhananya, tadi udah saya play buat Bu Ana yang ada di Wongayo Gede. Boleh coba saya dikasih tahu lagu yang lain lagi ya, terima kasih banget. Ada Agus Oki, halo Ki, selamat malam. Morgan Wallen dengan Love Somebody. Gimana kabar Ko? Kabar saya baik banget. Mari-mari ke Pahasan antri nasgor maut dengan berbagai toppingnya. Ini emang ya, bikin orang pengen aja dia nih. Bikin apa?
membuat sebuah inspirasi baru gitu ya di jam segini. Kayaknya lucu ya kalau misal pulang siaran terus ke Sudirman. Kebayangkan Ki, ini dari Gatsu Barat terus itu ke Jalan Sudirman, PB Sudirman. Padahal kalau saya mau pulang, saya tinggal dari Gatsu Barat, saya tinggal ke timur aja udah nyampe rumah. Ini saya disuruh lagi ke arah selatan lagi, kan? Selatan bener kan itu? Wah, idenya Gus Olkinnya emang bener-bener. Tapi menginspirasi sih. Ada Afif, apa kabar Afif? Maroon 5 dengan Animals. Okay. Ditunggu ya buat Afif, kan? Terima kasih buat Kadek juga yang ada di Kediri. Lagu Enough, udah ya, akhirnya ku menemukanmu. Baiga Panca juga selamat malam, yang pengen dengerin Cakrakan dengan Tak Sejalan juga terima kasih banget. Mbak Kade di Sidaman, kemana aja Mbak Kade? BTS udah dari kapan hari udah ada, come over. Oke, okay. Kayak ini bakal ini deh, jadi requestan dia terus nanti nih. Karena dia ketinggalan, aku gak tahu ada lagu itu sekarang di Penguin. Ada ya, sudah ada dari waktu ini. Bunda Ayu Swarni juga, mohon maaf banget loh Bunda. Silan Seven yang sederhana itu udah nyanyi, jadi saya gak bisa play lagi. Itu jawara dari Penguin Hot Music Chat. Udah di play tadi di awal. Udah ada request juga soalnya. Buat Koko sehat selalu. Terima kasih buat Bunda Ayu Swarni ya. Yan Bur Arini juga, selamat malam ya. Terima kasih udah menyapa saya dari seputaran Kesiman. Kemudian juga ada Harti yang ada di Jalan Gunung Batur Singaraja, selalu stay tune dengerin Penguin FM Bali streaming. Illuminate dari miliknya Jessica Reyes bareng sama Eliana Vivason, udah saya play ya. Nasar juga, thank you banget Nasar. Selamat malam Nasar, gimana kabar Nasar? Nasar itu tadi dia request lagu dari Alex Warren yang Ordinary, udah saya play. Ada Fapang juga yang pengen dengerin Lady Gaga bareng sama Bruno Mars dengan Die With A Smile-nya juga sudah nyanyi. Bu Nana juga yang ada di Patinambi, selamat malam. Masih stay tune kan Ibu, Westlife dengan If I Let You Go juga sudah. Oke, okay. Oh ada Ani baru masuk. Halo nih, apa kabar? Tumen muncul Ani nih. Selamat malam Kak, saya Ani. Mau dong lagunya Ozone yang Dragon Stay Dente. Oke, okay. Ntar saya play lagunya, ditunggu ya. Salamnya buat Pak Jero, juga buat Bu Jero, dan buat Madenate. Terima kasih buat Ani, sehat selalu Ani. Kemudian ini, oh LD, lagunya mau diganti, baik, diganti sama Self Control dari Frank Ocean. Coba ya, saya cek ya, mudah-mudahan ada. Kalau nggak, ntar saya kabarin lagi ya buat LD. Yang lain, sobat Pin FM, saya masih tungguin requestan Anda. Buruan, di WhatsApp lagi, Telegram lagi saya di 0811-393-494. Facebook, Instagram, @PinguinFMBali, Twitter, X-nya, @RadioPinguinFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam Anda.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

genre Vice resmi merilis lagu epic untuk soundtrack Paw Patrol The Dino Movie pada 12 Juni 2026 berjudul Bottle Up. Lagu ini ditulis oleh Ed Sheeran dan juga Stefan Kutecha dan dirilis sekitar 2 bulan sebelum penayangan perdana filmnya di bioskop pada 14 Agustus. Backstreet Boys juga merilis music video Bottle Up yang menampilkan 5 anggota yang terlihat menyanyi dan juga menari mengikuti beat ceria sambil berbagi layar dengan karakter Rex, Marshall, Sky, Chase, Rubble, dan juga Rocky.

Pingin FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingin FM, tahukah Anda gak sih kalau misalnya nih Anda sama pasangan jam tidur itu berbeda? Ternyata itu juga baik, sahabat Pingin FM. Walaupun dalam pandangan umum ya, pasangan yang ideal seringnya digambarkan tidur bersamaan, ya kan? Saya kutip dari femila.com nih, sahabat Pingin FM. Bahwa ini di penulisnya adalah Evelyn Deschen, ini menawarkan perspektif menarik ketika pasangan memiliki jadwal tidur yang berbeda. Karena justru akan menemukan kebahagiaan yang lebih besar dalam hubungan mereka. Nah, perbedaan pola tidur bukan sekedar kebiasaan ya. Perbedaan dalam pola tidur pasangan mungkin bukan semata-mata masalah kebiasaan, melainkan pada faktor biologis. Nah, di mana sahabat Pingin FM, kalau misalnya juga berbeda jam tidurnya, itu malah katanya akan membangun keintiman dan juga produktivitas di tengah perbedaan jadwal. Meskipun terdengar kontradiktif, saya agak nyeleneh juga nih. Tidak bergantung pada waktu tidur yang sama, itu justru akan meningkatkan keintiman dalam hubungan. Hal ini akan menguji kekuatan emosional dan keintiman pasangan tersebut. Karena mereka nggak lagi akan mengandalkan waktu yang ditetapkan untuk bersama. Nah, kemudian juga akan menghargai kebersamaan dan waktu pribadi yang berharga. Ini yang terakhir, sahabat Pingin FM. Salah satu manfaatnya yang nggak terduga, tidak selalu berbagi waktu tidur, itu adalah ketika momen kebersamaan itu akhirnya terjadi dan rasanya selalu seperti pengalaman baru. Ya, tidak berbagi waktu tidur, terutama bagi pasangan, sahabat Pingin FM, itu malah merupakan sebuah pengalaman baru yang terjadi, juga bisa menjadi sebuah tantangan baru juga ternyata.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di era sekarang, dikenal orang itu bukan soal siapa yang paling besar duluan, tapi siapa yang paling konsisten menunjukkan prosesnya. Mulai dari hal kecil, mulai dari yang sederhana, dan biarkan orang mengenal cerita di balik usaha yang Anda jalankan.

Posisi multi platinum Bibi Rexha resmi merilis single One Day bersamaan dengan album terbarunya Dirty Blonde yang menjadi album pertamanya sebagai musisi independen. Karya ini menandai babak baru dalam perjalanan musiknya sekaligus perayaan atas kebebasan kreatif yang kini sepenuhnya berada di tangannya tanpa campur tangan major label. Lebih dari sekadar album musik, Dirty Blonde juga dirancang sebagai sebuah visual album. Bibi Rexha berencana menggarap video musik untuk setiap lagu yang ada di dalamnya sehingga ke-13 track tidak hanya bisa dinikmati lewat audio tapi juga lewat pengalaman visual yang utuh. Salah satu cuplikan visual yang dirilis bersamaan dengan albumnya adalah single One Day ini.

Spinner FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Lagu favorit dari miliknya Gus Bawa nih ya, request tadi kan? Ya benar. The Move dengan Girls of My Dream. Apa kabar Gus Bawa? Terima kasih udah sempat bergabung ya. Selamat malam aja buat Gus Bawa. Terima kasih udah stay tune terus di Pingun FM Bali. Salam kepada buat semua sahabat Pingun FM. Salam kompak. Koko Surya, terima kasih. Terima kasih Gus Bawa yang ada di seputaran Batu Bulan. Dan juga buat Anda yang lain, sahabat Pingun FM yang belum request. Masih ada waktu 1 jam lagi. Kalau mau masih bantu saya, boleh WhatsApp saya sekarang di 0811-393-494 ya. Sambil Anda mungkin mempersiapkan segala sesuatu, besok harus berangkat pagi-pagi, harus mulai kerja lagi ya. Sebelum Anda nanti akan sibuk juga untuk merayakan Hari Raya Kuningan untuk umat Hindu Sedharma.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Ternyata lagu ini malah menjadi hit besar. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Ketika Clive Calder, pendiri Jive Record, datang ke Swedia untuk meminta lagu ke Max Martin, Max memainkan beberapa lagu yang dia anggap terbaik. Namun, rupanya Clive Calder malah meminta lagu lain yang mungkin bukan menjadi favoritnya Max Martin. Dimainkanlah sebuah lagu yang bahkan sudah hampir dilupakan oleh Max, dan dia anggap lagu itu kurang bagus. Namun ternyata justru lagu inilah yang dipilih oleh Clive Calder, dan lagu itu nyatanya menjadi lagu signature dan ikoniknya Backstreet Boys, I Want It That Way. I'm Wibi Nugraha, Your Music Director.

Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai solois, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

Dengan FM Your Sweet Music Station, terus berkarya, terus berkembang. Ini dia dari miliknya Noah Kahan dengan The Great Divide. Oke, satu lagu saya pilihkan buat Anda, sahabat Pina FM. Masih buat nemenin Anda untuk malam ini. Dan saya masih pamit dulu tapinya. Sudah 4 jam ya, saya temani Anda di Nuansa Malam. Terima kasih kebersamaannya. Kita ketemu lagi, masih lumayan lama sih sahabat Mina FM. Kayaknya hari Senin deh saya baru siaran lagi. Ya udah, pokoknya selamat istirahat, selamat menyambut Hari Raya Kuningan untuk umat Hindu Sedharma, dan semangat untuk esok hari. Saya Surya Winar yang bertugas pamit. Selamat malam, sampai jumpa. Bye-bye.

0: Kalau sudah ada krecek-krecekan itu, berarti kita berdua sudah ada ya.
1: Lompatlah tadi saya dengar alarm.
0: Kenapa kan? Sih?
1: Oh ya. Susah, Tuhan, apa ini?
0: Alarmnya hidup pagi hari ini berarti.
1: Hidup, oh, hidup. Ya, lebih ke rock and roll lah alarm saya ya. Kenapa ini ya tuh?
0: Benar-benar bikin lompat ya. Literally lompat. Bikin lompat ya.
1: Lompat, Wak. Tidur lagi bahaya nih, bangun. Wow. Bangun, Wak.
0: Seperti bangun. Atlet Anda yang lompat jauh pagi-pagi. Luar biasa lo pagi hari ini. Yang sudah pada bangun yo, P-in kita
1: ayo
0: dong.
1: Ngobrol sama kita. Kita temenin dari jam 6 sampai jam 10.
0: Nah.
1: Coba sapa kita. Apakah cuma ada yang tergejolak karena alarm ini atau yang lain udah pada bangun?
0: Iya, atau Anda sudah beraktivitas pagi hari ini. Makanya yuk bangun pagi, sapa-sapa kita dulu dong. Yeay. Dan bisa request lagu dari sekarang.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: Selamat pagi dulu buat sayang-sayangku yang sudah pada bangun pagi hari ini. Terima kasih loh sudah menyapa-nyapa kita pagi hari ini. Hai Titin, selamat pagi Tin. Sudah siap semua kayaknya nih masakan-masakan dia pagi hari ini. Kamu jualan kah pagi hari ini Tin? Lagunya Evanescence yang Bring Me To Life. Oh, oke, nanti kita siapin. Ada juga Edo Marvel, halo deh. Selamat pagi juga yang sudah bangun pagi hari ini. Apakah sudah disiram-siramkah pagi hari ini depan rumahmu itu ya, halaman rumahmu yang luar biasa itu, ataukah
1: yang di kawasan elit itu?
0: Iya benar. Apa sih namanya deh? Sampai aku bingung. Itu halaman apa?
1: Komplek.
0: Aku juga bingung menyebutnya apa. Komplek, ya kan? Karena kan kita membayangkan nyiram-nyiram, oh oke nyiram. Berarti ada yang disiram kayak lapangan tanah gitu loh, Dek. Enggak, semuanya beton. Luar biasa di depan rumah yang begitu tinggi itu ya.
1: Iya, Dok, Dok.
0: Luar biasa, Dok. Panca, Mbak Panca. Dia sudah PP banyak banget. Padahal aku benci di PP.
1: Apa-apa demi kita ya. Thank you Mbak Panca ya.
0: Thank you. Kita aja yang di PPPP ya. Kita
1: pas, ganggu kita gak apa-apa.
0: Pas kita siaran aja maksudnya.
1: Iya benar-benar. Ganggu kita aja
0: bener,
1: gak apa-apa ya. Asta.
0: Halo Ta.
1: Pagi sekali kamu udah bangun Asta. Lagunya ntar coba kita siapin ya.
0: Ada, oh iya benar, ada kayaknya.
1: Oke. Okay.
0: Tutu. Terus, halo tuh.
1: Weh, Tutu, salaman sama Messi.
0: Luar biasa ya, hanya terjadi di dunia AI.
1: Tutu dan AI yang bersatu padu.
0: Bahkan Tutu lebih tinggi daripada Messi.
1: Pakai ini lagi kan? Pakai baju metatah.
0: Iya benar.
1: Bawa motor dia ngeliat Messi gitu ya. Weh, ninja biru. Edo. Udah dari dia, tadi dong.
0: Dia bawa ke ini, dia bawa ke lapangan.
1: Iya, ke lapangan sepak bola.
0: Iya kan.
1: Takut banget. Yeah. Anyway, gara-gara ngelihat ninja nih, kemarin itu nonton itu loh, film Korea Teach You Lesson.
0: Oh iya, Teach You Lesson. Terus yang lagi rame banget.
1: Episode pertamanya bagus, Wak. Iya, makin kan ke belakang kok kayak apa nih?
0: Yang dia ngasih pelajaran sama bully itu kan,
1: iya,
0: yang cowok itu kan.
1: Iya.
0: Yang dia mau bakar sekolah, dia yang dibakar.
1: Iya lagi.
0: Terus dia ketakutan. Jar. Kayak puas banget kan adegan itu kan, Dek.
1: Enggak, psikopat.
0: Maksudnya dia yang mendapatkan pelajaran, gitu loh. Kayak dia mendapatkan lawan seimbang gitu loh.
1: Iya benar sih. Kekuasaan monster dilawan dengan monster.
0: Iya benar. Gitu sih. Oh, kamu nonton itu akhirnya?
1: Nonton
0: aja. Berapa episode sih?
1: Baru sampai 3 ya?
0: Oh, 3 episode.
1: 3 atau 4 gitu kan. Okay. Sampai si itu yang cewek mau giniin gurunya itu.
0: Oh iya, yang handphonenya ditendang.
1: Iya, itu gokil. Gila.
0: Iya. Tapi emang itu fenomenal banget sih. Bahkan di Korea juga fenomenal banget. Teach you a lesson gitu ya judulnya.
1: Teach you a lesson. Tapi ya memang begitu ya. Karena keasikan nonton kan.
0: Terus akhirnya?
1: Kelahan. Mau bangun pagi tuh perlu suatu bantuan.
0: Jam berapa kamu tidur semalam, Dik?
1: Oh, kalau kemarin kena bikin tugas ya. Jam 11 sih.
0: Kayak bikin tugas jadi siang deh kamu. Kayak cetan sama aku siang itu waktu aku lagi ngopi, kamu udah ngopi.
1: Kan tugas saya ada 10, Wak.
0: Oh, 10.
1: Baru selesai 5, 6 kan.
0: Yang harus
1: siang tuh 5, itu tugas kelima. Terus udah selesai kirim kan. Habis itu udah sempat tidur dulu.
0: Tugas 10 dalam waktu satu minggu?
1: Sebenarnya 2 minggu, tapi
0: 2 minggu.
1: Target saya 1 minggu biar saya bisa leyeh-leyeh.
0: Oh, oke, baik.
1: Jadi saya yang membuat target untuk diri saya sendiri.
0: Bener,
1: ya.
0: Anaknya suka itu ya, nge-torture diri sendiri.
1: Iya,
0: ya
1: benar
0: kan.
1: Benar sekali ya.
0: Menyiksa diri supaya nanti benar-bener santai ya kan.
1: Iya, gitu. Terus akhirnya udah tidur bentar, lanjut lagi sampai jam 11.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gila nih, besok aku harus bangun. Gimana caranya nih? Pakai alarm.
0: Akhirnya pakai alarm.
1: Sebenarnya udah pakai alarm yang kemarin. Cuma sekarang tuh ubah dering alarmnya.
0: Oh gitu.
1: Kita buat yang rock and roll. Sumpah kaget.
0: Emang yang kemarin apa?
1: Ting-ting-ting-ting-ting.
0: Oh gitu. Oh yang khasnya iPhone itu ya.
1: Ting-ting-ting-ting-ting. Jadi kan kayak alarm ya udah. Kalau tadi itu kayak apa ini?
0: Jangankan kamu.
1: Kaget sendiri.
0: Mungkin tetangga kamu yang radius 500 km pun denger, Dek.
1: Ya kayaknya Bu Agung denger deh.
0: Satu banjar tuh otomatis bangun
1: iya,
0: semua.
1: Kayaknya. Apa nih Tuhan?
0: Sampai akhirnya ini sebuah rekor terjadi, dia datang lebih dulu.
1: Iya, aku nge-set lagu guys.
0: Iya, dia datang lebih dulu dibandingin aku, sahabat Muna FM.
1: Iya.
0: Mantap kan? Aku, hah, ada apa ini?
1: Aku nge-set lagu, mana salah lagi settingannya. Jadi Anda kalau dengar lagu-lagu yang baru-baru, karena saya suka ya, iya. Saya puter.
0: Karena dia tidak tahu ya.
1: Iya, karena padahal saya suka Justin Bieber. Kayak lagu, kalau udah ada Justin Bieber yang nongol pagi-pagi itu saya ngeset.
0: Padahal lagu lama mestinya yang diputer. Ada aja. Itu dengan bantuan alarm.
1: Alarm.
0: Setiap pagi kah harus bangun
1: harus pakai
0: alarm?
1: Harus.
0: Iya, aku juga dong. Karena siaran pagi ini dah harus bangun pakai alarm. Kalau enggak, ya pasti akan bablas banget ya.
1: Iya,
0: kan? Karena kalau bablas sudah pasti tiap hari bablas. Ya kan, orang alarmku jam 4 sampai sini minimal ya. Iya. Minimal 6:30.
1: Iya lagi.
0: Kan apalagi kalau enggak pakai alarm, bablasnya mungkin jam 6:30 aku baru nyampe.
1: Tapi paling enak tuh kalau siang-siang enggak pakai alarm baru enak. Iya. Tapi kalau pagi tuh harus.
0: Weekend kamu pakai alarm?
1: Pakai juga.
0: Hah? Buat apa?
1: Tapi kayaknya otak tuh kayak udah tahu diri gitu loh. Walaupun alarm mau sekencang apa, hari Sabtu.
0: Tapi enggak kamu matiin?
1: Enggak.
0: Enggak ada pergerakan dari tanganmu enggak untuk mematikan alarm?
1: Enggak.
0: Aku kan kadang-kadang
1: lupa. Bablasnya dia.
0: Aku kadang-kadang lupa deh, ya kan? Aku juga kadang-kadang, aku nge-set alarm itu hanya weekdays.
1: Mm.
0: Kalau weekend otomatis tidak hidup, ya kan? Tapi kan kadang-kadang ada satu weekend di mana hari Sabtunya aku harus bangun pagi, hari Minggunya enggak. Nah, pas hari Sabtunya aku set alarm, Minggunya ikut hidup. Nah, akhirnya aku tetap ada banget pergerakan, kok aku matiin terus aku tidur lagi deh. Atau misalnya di hari kita gak siaran
1: ya,
0: hari
1: ya,
0: weekdays
1: ya,
0: tapi kita gak siaran karena tanggal merah ya. Itu pasti hidup toh. Nah itu aku gerakan tanganku untuk membunuh alarm itu. Terus tidur lagi aku sih gitu. Gak bisa aku denger yang bunyi
1: iya kan,
0: gak bisa aku
1: kayak sebal gitu.
0: Iya,
1: kan. Tapi ya tuntutan ya, kita harus bangun
0: iya
1: kan, ya Wak.
0: Iya benar banget Wak. Jadi pagi-pagi kita harus tergantung banget sama alarm. Tapi kalau Anda sahabat Pune FM, apakah hidup Anda di pagi hari, kebangunan Anda di pagi hari itu tergantung sama alarm?
1: Yes.
0: Atau apakah tidak pernah Anda menyalakan alarm?
1: Atau kadang-kadang, karena emang gak setiap hari harus bangun pagi gitu kan. Atau satu waktu emang harus bangun pagi baru deh pakai alarmnya.
0: Yuk.
1: Coba kita kasih tahu kita 0811-393-494. Kasih tahu lagu juga, jangan sampai kesiangan nanti gak keputar ya.
0: Iya bener ya.
1: Oki bilang masuk Guinness World Record tadi, duluan datang daripada Wibi.
0: Iya ya, luar kan? Biasa.
1: Tunggu aja besok lewat.
0: Ngalahin Ronaldo.
1: Ronaldo.
0: Kan? Yang masuk Guinness World, dia juga harus masuk.
1: Iya bener.
0: Ya kan?
1: Komang Pati Nambi, Pak Komang.
0: Halo Pak Komang.
1: OTW Pulkam, Pupuan udah hampir nyampe.
0: Buset.
1: Berangkat jam berapa?
0: Jam 2 Pak.
1: Hati-hati ya.
0: Iya, akhirnya Pak Komang muncul lagi ya.
1: Iya loh.
0: Ya seneng deh.
1: Sinti E nonton episode 5 deh.
0: Kenapa?
1: Episode 5 yang mana?
0: Ada jongkuknya. Itu dia bilang ada jongkuknya.
1: Enggak, itu lagu. Request lagunya Seven Jungkook.
0: Oke, loh.
1: Nonton episode 5. Sampai berapa episode sih?
0: Enggak tahu. Lah, 8.
1: Anda gak nonton habis?
0: Enggak, orang aku nonton potongan-potongan doang.
1: Oh. Kirain nonton
0: aku tuh lebih seneng nonton potongan-potongan doang yang bagian paling asik gitu loh. Itu aja.
1: Tak tontonin lagi ya deh, tak nontonin semua.
0: Enggak apa-apa, nonton aja.
1: Cuma kadang emang cerita. ada yang kayak terlalu lama gitu loh.
0: Banyak
1: dia
0: obrolan aja.
1: Iya, jadi kayak apa nih, mana konflik-konflik.
0: Karena memang kan ada adegan-adegan yang laga, apa sih namanya?
1: Action
0: ya kan?
1: Laga
0: jadi akhirnya kita berpikir bahwa menunggu-nunggu itu deh.
1: Iya.
0: Coba kalau itu memang pure drama yang drama kita gak akan menunggu-nunggu itu.
1: Iya benar-benar.
0: Iya kan?
1: Iya lagi.
0: Tapi adegan yang paling seru itu ya ketika dia mau bakar sekolah, dia yang dibakar.
1: Wah.
0: Bully-nya yang dibakar. Iya. Dan dia ketakut. Acting-nya bagus banget loh yang bully itu.
1: Itu semua acting anak-anaknya. Itu kan ceritanya anak-anak SMA gitu kan. Bagus-bagus banget.
0: Iya kan?
1: Bagus-bagus banget.
0: Tapi dia actually bukan anak SMA. Mereka udah 22 loh deh.
1: Oh iya ya?
0: Iya. Muka-mukanya aja kayak anak SMA.
1: Baby face gitu ya. Tapi keren-keren sih, Ada kan yang perannya tuh manipulatif atau apa tuh? Gila, dapat banget sumpah. Iya, bagus. Bener.
0: Acting-nya peran-peran bagus, yang jadi korban juga bagus-bagus. Iya. Kayak beneran korban ya kan? Iya. Itu kita lagi ngomongin ini Sawatuna FM.
1: Film di Netflix ya.
0: Kayak drama Teach You a Lesson ya. Kalau Anda belum nonton, nonton deh coba ya.
1: Iya.
0: Kan? Anda pasti sebagai orang tua nanti akan agak ngeri.
1: Ternyata begitu dunia sekolah.
0: Iya benar. Ternyata keras sekali ya. Tapi sambil kita ngobrol tentang alarm Sawatuna FM, apakah Anda tipikal orang yang bangun pagi harus dibantu alarm? Ataukah tidak sama sekali? Ataukah kadang-kadang aja ya kan? Karena kadang bangun pagi, kadang tidak bangun pagi juga. Yuk kita ngobrol
1: ya, pagi kadang hari ini. Kadang ya udah mengikhlaskan diri aja ya.
0: Yo,
2: Press single on Penguin FM.

Baby Monster resmi comeback dengan merilis mini album terbaru Cium pada 4 Mei 2026. Lagu utama pada mini album yang berjudul sama ini juga langsung mencuri perhatian dan menjadi bahan perbincangan di berbagai platform digital. Banyak penggemar menggunakan potongan lagu tersebut untuk konten dance challenge, reaction video, hingga edit fancam di TikTok dan juga YouTube Shorts. Selain dari segi musik, konsep visual dari era Cium ini juga mendapatkan banyak pujian. Baby Monster tampil dengan gaya yang lebih matang, powerful, dan juga penuh energi, memperlihatkan identitas mereka sebagai salah satu grup rookie yang berkembang pesat di industri K-pop.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya. Segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
8: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Spesial buat Asta ya lagunya dari Yovi Widianto, Andi Rianto dan juga Roni Parulian dengan Salahi Aku. Kalau Anda pagi hari ini
1: lagi
0: beda. Itu adalah
1: seperti waktu
0: apa ya? Itu. Bukan Salahi Aku lagi deh. Nikmati ya.
1: Oh bukan. Cintai.
0: Oh cintai. Ya benar. Kok nikmati.
1: Kue bolu.
0: Iya kue bolu, bolunya.
1: Bolu Wibi enak
0: Chiffon
1: banget.
0: Chiffon cheesecake.
1: Chiffon cheesecake dari Wibik Bali.
0: Iya kan. Luar biasa. Halo yang sudah menyapa kita pagi hari ini ada Bunda Ayu Suwarni. Lagunya Sila on Seven yang sederhana.
1: Oke. Okay.
0: Kalau dia ini adalah gak pakai alarm kok aman. Dia bilang aman deh. Ya kan
1: kalau bunda-bunda beda deh kayak
0: mereka bisa bangun dengan alarm dari tubuh mereka sendiri.
1: Mereka
0: ya.
1: Terbangun karena tekanan.
0: Iya benar banget tekanan.
1: Tekanan untuk masakin anak-anak lah, nyapu lah, inilah itulah gitu kan. Tekanan.
0: Yang sabar ya bunda-bunda ya kan.
1: Bunda-bundi.
0: Anda tipikal orang yang memang harus bangun pakai alarm.
1: Mm-hmm.
0: Ataukah tidak sahabat Bunda FM? Ataukah Anda yang kadang-kadang iya kadang-kadang enggak?
1: Iya ya. Coba kasih tahu kita 0811-393-494 ya. Weather forecast.
0: Weather forecast. Kalau kata Unca hari ini seperti apa?
1: Kurang lebih sama kayak kemarin, walaupun emang kemarin sempat mendung ya, mega mendung tapi tidak hujan.
0: Alright.
1: Cuma hari ini kemungkinan hujan di pagi hari emang 30%.
0: Oke.
1: Okay. Anginnya kencang 15-30, suhu di antara 24-30, rata-rata 25, nggak begitu panas ya. Berawan aja, kemudian UV-nya adalah 10 di siang hari. Tetap pakai sunscreen, sahabat pengen FM ya. Kalau nggak ada sunscreen, pakai topi kek, pakai helm, payung, apalah itu ya.
0: Betul.
1: Amankan wajah Anda dari flek-flek hitam.
0: Iya, benar sekali. Jangan sampai wajah Anda terkena flek-flek hitam itu yang sangat mengganggu.
1: Yes.
0: Tapi ada satu lagu nih pagi hari ini kita mau puterin buat yang lagi ulang tahun.
1: Jeng jeng jet, jeng jeng jet, jeng jeng jet, jeng jeng jet, jeng jeng jet.
0: Hari ini
1: buat Sanjita.
0: Yeay. Belum bangun kayaknya dia ya.
1: Kayak kita harus ngucapin dia pas lagi live deh.
0: Nanti aja lah ya.
1: Iya, tapi ini buat Edo yang mau ngucapin buat
0: iya,
1: Sanjit katanya.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Banyak orang menunggu semuanya sempurna dulu sebelum mulai melangkah. Padahal seringkali yang paling penting bukan seberapa lengkap yang kita punya, tetapi seberapa besar niat untuk mencoba. So, mulai aja dulu dari apa yang ada hari ini.

0: Spesial buat Bauer, lagunya Gia Indrawari dengan Seribu Kali sudah kita puterin ya.
1: Yeah.
0: Yang lain yang belum request lagu kesayangan Anda, sahabat Bunda FM, silakan.
1: Yuk 0811 393 494, kasih tahu requestan Anda, salam-salam Anda, terus joinan juga mini food kita. Anda orang yang harus bangun pagi dengan alarm atau tidak?
0: Yes, betul banget. Apakah Anda tergantung banget sama alarm dalam hidup Anda ataukah tidak? Atau sesekali aja ya?
1: Coba ngobrol sama kita yuk. Kita temenin Anda sampai jam 10 pagi. Tadi Bawo bilang lagunya adalah Gia Indrawari. Terus kalau dia sendiri bangun pagi kadang-kadang aja pakai alarm. Atau tidak, yang penting tidak telat sih.
0: Oh gitu. Jadi pakai alarm atau tidak nih?
1: Kadang-kadang, Wah.
0: Kadang-kadang
1: emang suka kidding kamu.
0: Iya benar, kadang-kadang kidding.
1: Terus ada
0: padungding,
1: juga
0: padungding kayaknya.
1: Tadi ada Marvel.
0: Halo, Dek.
1: Pengen lagunya Monokrom Tulus spesial buat Sanjit. Happy personal new year, pokoknya sehat bahagia kaya raya ya.
0: Halo, Jit, Sanjita.
1: Waduh, kalau aku tim pasang alarm everyday. Oh, baik. Terus juga minggu pun tetap pasang alarm 4:30 pagi. Tapi sebenarnya udah otomatis bangun biasanya sebelum alarm. Cuma takut kebablasan aja.
0: Baik.
1: Takut pas kecapean banget gak bisa bangun. Tapi tetap kebangun karena alarm. Minum air putih aja aku juga pakai alarm. Gimana?
0: Iya. Tapi
1: oh gitu ya?
0: Berarti dia gak mau sampai kurang air deh. Jadi dia membiasakan diri untuk minum yang banyak dengan alarm. Oh aku harus minum air putih. Oh aku harus minum air putih lagi. Oh minum lagi, minum lagi, minum lagi. 500
1: kayak paman Ade deh.
0: Oh gitu?
1: Paman Ade sih alarm buat minum obat ya, Wak.
0: Oh iya benar.
1: Obat ini, obat itu, obat ini.
0: Karena
1: maklum usia.
0: Karena perlu ya, Dek ya.
1: Iya, karena perlu.
0: Iya benar.
1: Ada Asta.
0: Halo Asta.
1: Asta tadi dia bilang hidup Asta tidak tergantung alarm. Karena yang membangunkan Asta setiap hari adalah si Anabul.
0: Oh gitu.
1: Mereka membangunkan di jam makan pagi mereka. Aduh, terus ya biasalah dielus-elus, digigit-gigitin katanya, ngasih makanan favorit. Jadi Asta tidak tergantung alarm bangun pagi, melainkan tergantung Anabul.
0: Oh
1: ya.
0: Gitu. Bukannya Anabul itu adalah makhluk nokturnal ya, dimana mereka itu akan lebih aktif ketika jam 2 pagi, jam 3 pagi. Emang gak gitu ya, Tak ya? Karena kucingku itu sangat aktif jam sebelum alarm aku bangun jam 4 ya, mereka udah aktif.
1: Ngapain mereka?
0: Lari-larian.
1: Oh gitu.
0: Mereka aktif jam segitu deh. Gitu. Tapi ada satu yang tidak ya, si Oblek ya yang tidur sama kita ya, itu dia udah kayak manusia. Oh, lupa gitu dia kalau dia kucing kayaknya.
1: Apa itu berlari-larian?
0: Tapi yang dua itu, itu mereka itu melek.
1: Debak-debuk.
0: Iya. Kadang-kadang mereka lari-larian, kadang-kadang mereka wow wow wow wow wow.
1: Bacut gitu.
0: Bacut. Yang satunya udah kayak manusia. Lupa kalau dia itu kucing kayaknya.
1: Istirahat dulu, Wak.
0: Iya, karena dia udah enak pakai bed cover ya kan tidurnya.
1: Dasar kucing selokan itu.
0: Iya, benar. Itu bahkan kalau udah mau tidur dia yang nagih, tolong dong digelar.
1: Oke, baik.
0: Dia dong weng-weng aja minta digelar bed covernya buat dia.
1: Wow, mantap.
0: Tolong.
1: Dia benar-benar sultannya ya. Dia adalah yang memiliki babu-babu yang bekerja ini ya.
0: Bener sekali loh.
1: Cepat anak buahku.
0: Sedih banget aku loh.
1: Utoki.
0: Halo.
1: Bruno Mars. Caca. Apa itu alarm? Mata ini otomatis bangun antara jam 5 atau jam 6 pagi. Pernah nih pasang alarm mau ada acara pagi jam 4 atau jam 5 gitu kan. Malah keduluan bangun daripada alarmnya.
0: Kayak tidak ada harga dirinya ya alarm di matamu ya. Putu Oki.
1: Tapi berarti mekanisme ini mu bagus.
0: Iya dong.
1: Kayak udah tahu bangun jam 4, jam 4.
0: Iya, jadi sirkadian ini ya, bagus ya dia ya.
1: Sirkadian
0: bener namanya,
1: bahasanya.
0: Namanya itu adalah siklus sirkadian gitu kalau gak salah. Jadi dia kita sudah tahu kalau kita bangun jam 3 tiap hari, jam 3 kita bangun. Jam 4 atau jam 5, jam 5 kita bangun. Kayak gitu-gitu. Bagus banget berarti dia.
1: Bagus.
0: Ya kan Mbak Panca.
1: Hai.
0: Jadi dia ngepein kita itu habis dari jalanan, di jalanan. Mau lagi mengajak Jason anjingnya untuk jogging katanya. Soalnya badannya udah mulai obesitas. Kalau sekarang dia gak pernah pakai alarm. Karena jam berapapun aku tidur tetap aja bangunnya pagi, jam 6-an. Bahkan tadi aku sudah terbangun dari jam 5. Padahal tidurnya jam 12 lebih tadi malam. Mau tidur lagi setidaknya sampai jam 6 lah ya. Tapi gak bisa. Oh gitu ya, kalau aku kok bisa ya.
1: Iya sama.
0: Yang ada habis itu bablas deh.
1: Iya
0: kan. kayak enak banget gitu. Akhirnya jam 5.30 aku keluar jogging sama Jason.
1: Okay.
0: Jadi kalau penandanya itu ya kalau misalnya aku bangunnya keenakan, kesiangan dah gue situ. Kok bangunnya enak gitu kan.
1: Wah, ternyata terlalu siang ya.
0: Iya benar, ternyata aku kesiangan.
1: Ternyata Titin.
0: Halo Titin.
1: Titin kalau dulu bangun tuh yang penting ada jam tangan atau jam dinding. Jadi aku bisa lihat jam. Tapi semakin kesini kok semakin enak tuh bantal dan tempat tidur ya. Jadi aku lengkap dengan alarm. Tapi sayangnya walau udah ada alarm kadang kelewat. Efek ngantuk itu terlalu.
0: Iya sih, tapi emang mungkin karena kita doyan-doyan tidur kali Tin. Kayak aku kan doyan banget ya. Jadi ya bagaimana ya. Tapi aku gak punya jam dinding loh by the way.
1: Oh iya?
0: Kamu punya?
1: Punya.
0: Oh punya ya?
1: Punya, punya, punya. Cuma punya. Ada satu.
0: Oh udah berapa, ada berapa puluh tahun aku gak punya jam dinding.
1: Ada punya karena untuk ini memanipulasi waktu.
0: Oh gitu?
1: Jadi tak majuin 15 menit.
0: Tapi kan kamu gak ini, gak menghina kecerdasan tubuhmu sendiri. Ketika kita memajukan memajukan jam ya, tubuh kita sudah tahu kalau itu maju.
1: Tapi lebih
0: otak kita itu tahu kalau itu maju loh, Dik.
1: Tahu kok, ada ya menyadari kan? Maju dan tapi itu ngerasa lebih ke misalnya ada tuh harus pergi jam 6 gitu kan misalnya ya. Terus kan jamnya udah jam 6.15.
0: Iya, iya.
1: Ih, udah jam 6.15 nih, jam 6. Oh, udah, sekarang lebih cepat. Tapi tahu itu kayak kan itu tak majuin tapi ya lebih-lebih tenang aja.
0: Oh iya, bagus kalau begitu. Iya, karena seringkali itu tidak mempan.
1: Karena, oh enggak,
0: karena kita ini sudah tahu bahwa itu maju. Otak kita itu lebih pintar daripada detak-detak jam dinding itu.
1: Kalau dia enggak, jadi tetap kayak, oh udah lewat nih. Tetap hitungannya lewat.
0: Anda orangnya patuh sekali ya.
1: Patuh saya.
0: Dengan sebuah jadwal ya. Oke Rianto. Kalau aku tipe orang yang weekday tetap harus pakai alarm. Jaga-jaga biar enggak kebablasan. Namanya juga, namanya hari sial enggak ada yang tahu ya Wak katanya. Bener. Tapi kalau libur aku enggak pakai alarm. Tapi yang bikin kesel adalah udah niat bangun siang tapi jam 6 atau 7 sudah terbangun katanya. Tapi emang itu otomatis sih karena hal alarm kita misalnya jam 4 kayak jam 4 ya. Aku pagi kalau misalnya pas weekend gitu ya, ada aja pengen pipis jam 5, Dek.
1: Mekanisme tubuhnya udah berkata ya,
0: iya,
1: kebiasaan soalnya.
0: Akhirnya pipis doang, tidur lagi.
1: Iya kan?
0: Kalau bisa ya.
1: Sekalian request dong, Day on this Hill.
0: Alright.
1: Oke, ntar kita siapin. Terus Bunda Ayu tadi udah ya, sila on seven-nya buat kita katanya sehat selalu. Bangun pagi Bunda gak pakai alarm.
0: Oh baik. Okay.
1: Terus ada Bu Indra, lama halo, banget Indra. Tidak bersua Bu Indra. Kalau saya orangnya selalu pakai alarm ya. Kalau enggak kadang bisa enggak bangun nih. Lagunya Selena Grace dong, Sumpah Mati, buat anakku Indra Indira, buat suami sehat selalu, oh, buat mertua semoga cepat pulang dari rumah sakit katanya.
0: Wah, cepat sembuh maratua.
1: Cepat sembuh. Buat mertuanya Bu Indra.
0: Baiklah.
1: Terus ada Mbak Dek Sidman.
0: Halo Mbak Dek.
1: Aku enggak pernah pakai alarm.
0: Mantap.
1: Alarm
0: sekali.
1: Alami aku ya perutku. Begitu pengen ke belakang langsung bangun.
0: Lancar sekali ya Mbak. Ayolah, untuk ya usiamu sekarang ini ya.
1: Kita aja susah deh, kayaknya 2 hari belum deh.
0: Wah, bahaya deh kalau harus segera tuh.
1: BTS dong, Come Over.
0: Oke, ada lagunya.
1: Ada sibuk nyiapin kuningan, enggak.
0: Dia enggak nyiapin. Tapi nanti pas di hari H, dia baru mulai.
1: Iya, baru geruduk saya.
0: Geruda-geruduk tuh. Mbak Peri.
1: Eh Mbak Per.
0: Kalau aku tergantung sih, untuk keseharian aku tergantung pada alarm, biar enggak telat kerja. Tapi kalau ada event khusus kayak race lari atau pakai pesawat pagi, alarm enggak begitu berfungsi. Aku bangun sebelum alarm, bahkan gak bisa tidur tenang. Nyap gitu aku. Apalagi race ya, jam 2 pagi aku melek.
1: Mantap.
0: Bukannya kalau race kamu tuh perlu tidur ya Mbak ya.
1: Iya.
0: Iya kan, tapi sama ini fine-fine aja ya. Gak apa-apa juga sih. Iya kan.
1: Titin tadi dia bilang sama tuh, dia majuin ini juga menit jamnya. Aku sengaja Kak kasih jam dinding di kamar, ruang tamu dan dapur. Tapi yang di dapur udah mati.
0: Iya,
1: udah kamu mati. Udah ngisiin banyak jam dinding, mati.
0: Betul
1: lagi
0: sekali.
1: Woi, Tutu mengirimkan jam alarmnya dia.
0: Oh baik.
1: Mantap tuh.
0: Alright. Jam berapa dia bangun?
1: Wajib mulai bolam apa?
0: Bobok lama.
1: Bobok malam, Wak.
0: Bobok malam.
1: Bobok malam.
0: Bobok malam. Kirain.
1: Aduh, bohlam.
0: Bubuk lampor terus.
1: Terus tadi udah itu aja ya. Kita lihat detailnya apakah sudah ada yang nongol.
0: Ada sih, tadi ada Ari Mahadi.
1: Yey.
0: Mau dong lagunya Sedalam-dalam Cintamu Kepadaku.
1: Aku apa tuh?
0: Ada lagu itu. lagu yang rock banget. Sedalam-dalam cintamu kepadaku gitu lagi.
1: Wow, amazing.
0: Kamu enggak tahu lagu itu?
1: Enggak.
0: Itu lagu paling rock se-Indonesia. Sedalam-dalam cintamu kepadaku.
1: Kayak enggak gitu deh.
0: Gitu lagunya.
1: Ri, sehat Ri?
0: Sehat berarti dia kalau dia ngechat kita sehat
1: ya. Tidak kan? Sedang touring dia berarti.
0: Oh iya. Lagi happy dia. Ada Rian Putra juga. Lagunya Redong yang Where Is My Husband ya.
1: Iya.
0: Nanti kita siapin lagunya satu persatu. Anda tipe kalau orang yang tergantung sama alarm atau tidak, sahabat Luna FM ya?
1: Tergantung keberuntungan.
0: Atau tergantung takdir saja.
1: Takdir tidak.

0: Spesial buat Ari Mahadi nih, dia lagu Muni, Indra Lesmana dan juga Nania dengan Sedalam-dalam Cinta.
1: Ngawur.
0: Keselam, bey. Tapi seru dong kalau bisa liburan seru bareng keluarga, ya kan?
1: Iya.
0: Kita ke Toya Devasya aja, karena tiket masuk untuk WNI cuma Rp85.000 aja. Dan itu pun Anda bisa dapetin diskon untuk F&B dan juga water sport di Danau Batur loh.
1: Yes.
0: Pilihlah paket-paket istimewa yang tersedia di Toya Devasya.
1: Iya, ya, tentunya dong. Buat keluarga manfaatkan family fun package-nya hanya Rp340.000 aja. Anda bisa seru-seruan Toya Devasya untuk 2 orang 2 anak.
0: Mm-mm.
1: Di bawah 12 tahun ya, sambil nikmati satu loyang pizza gratis. Apalagi setiap jam 2 sore sampai 5 sore ada happy hour, itu Anda bisa dapatkan 2 gelas bir dingin dan satu loyang pizza hanya dengan Rp145.000 aja.
0: Yes, makanya apalagi memang sekarang tuh ada foam party loh di Toya Devasya. Setiap hari dari tanggal
1: yes.
0: 16 sampai dengan 30 Juni 2026 ada 2 sesi.
1: Mm-hmm.
0: Sesi pertama jam 11 siang, sesi kedua jam 14.30. Rasakan kegembiraan bermain hujan busa bersama keluarga.
1: Yes, tapi kalau yang mau memperkuat kekompakan tim kantor, ambilnya team building package aja. Rp335.000 aja kok per orang.
0: Mm-hmm.
1: Anda dapetin 3 ice breaking games, 5 games utama, makan siang dan akses penuh ke semua kolam dan juga water slide.
0: Nah, nongkrong aja di kawah Big and Bruce sahabat Tuna FM.
1: Wow.
0: Itu hanya dengan Rp55.000 aja Anda bisa mendapatkan paket kopi dan croissant yang lezat.
1: Mm-mm.
0: Plus voucher diskon 25% untuk masuk ke Toya Devasya.
1: Info lengkap langsung hubungi WhatsApp di 0818-0232-2888. Sekali lagi 0818-0232-2888 atau follow juga bisa di @toyadevasya.

0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea jus! Mau!
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea jus lemon.
6: Kalau aku mau tea jus madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel apel.
3: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
4: Asik!
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak!
7: Mau dong!
6: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget!
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi!
3: Mau tea juice lagi?
4: Mau!
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya!
6: Panas-panas enaknya minum tea juice!
7: Semua rasanya enak!
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice! Segernya gak nanggung-nanggung!
8: Dari Wings Food.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang. Dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa. Let's design the future.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

disutradarai Craig Gillespie. Supergirl menceritakan sepupu Superman, Kara Zor-El, yang diperankan Millie Alcock, yang harus menghadapi ancaman baru yang membahayakan orang-orang yang paling dekat dengannya. Ketika musuh misterius dan sangat berbahaya menyerang mereka yang dia sayangi, Kara dipaksa meninggalkan zona nyaman dan memulai perjalanan antar galaksi yang penuh resiko. Supergirl sudah tayang sejak 24 Juni 2026 di bioskop kesayangan Anda.

0: Do you know? I thought you were dead.
1: Aduh, baru mulai nonton, filmnya udah putus-putus aja.
2: Andin, pasti kamu gak pake Vigonet ya?
1: Iya nih, lemot banget. Kok kamu tahu sih?
2: Ya jelas tahu dong, soalnya kalau pake Vigonet itu beda banget. Koneksinya kenceng, stabil, tanpa FUP dan rasio upload-downloadnya simetris 1:1 lagi. Mau dipake streaming, kerja, atau main game, pasti lancar terus nih. Nah, kamu coba pake juga dong, Din.
1: Hah? Serius? Tapi pasti mahal ya? Terus aku harus bayar biaya pasang lagi dong?
2: Ya enggak dong, Din. Dibanding speed dan kualitas yang didapat, harganya ini murah banget loh. Udah gitu, dapat gratis pemasangan dan gratis alat lagi. Jadi, tunggu apa lagi, Din? Tinggal daftar aja, langsung dipasang, beres deh.
1: Wah, enak banget. Aku mau ganti juga deh.
2: Yaudah, Din. Langsung aja chat WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306. Sekali ya, WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306.
3: Vigonet, internet koneksi cepat dan stabil.
1: Dapatkan koneksi internet yang kencang dan stabil, yang sudah tanpa FUP dengan rasio upload dan download 1:1 hanya di Vigonet.
4: Vigonet, high speed internet, bikin hari-harimu makin lancar. Vigonet, solusi
5: internetmu. Bu Nana!
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wingscare.
9: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
10: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
9: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
10: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @ Stikom Bali.
11: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
12: ITB Stikom Bali. Always the first.
13: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Bingun FM Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang dari Shakira. Sahabat Bingun FM dengan Zoo. Ini spesial buat Dokter Diakanya. Selamat pagi. Yang pagi ini sarapan pakai pisang rebus sepertinya itu ya dok ya. Sama kopi hitam dek, sama seperti kita ternyata. Ya kan, dia lagi ngoi pagi-pagi. Lagi ngoi dia pagi-pagi. Tuh, dia sama deh pisang rebus sama kopi hitam yang ada ampasnya sepertinya itu. Halo. Oh, ini kenapa sih, Dek? Temanku agak aneh ya, guys, pagi hari ini. Tiba-tiba dia kayak kena infus loh dia, handphonenya. Kan aneh, Dek, masa aku gini? Ya udah enggak apa-apa juga sih, Dek. Kita lagi live satu nevel. Udah live berarti ya? Sudah live di TikTok sahabat Bun FM. Sini. Di TikTok pagi hari ini di @penguinfmbali ya. Silakan gabung di TikTok pagi hari ini. Ini agak sedikit repot ini ya. Karena handphonenya lagi di infus kayaknya ini. tidak di apa di charge ya, jadinya pagi hari ini pakai infus dulu. Mama Rose selamat pagi sudah join sama kita di TikTok pagi hari ini. Ada Ivan Dwi Payana juga selamat pagi, kemudian juga ada siapa lagi ini ya, ada Reni juga selamat pagi.
1: Dia kena prank guys, langsung kupasang
0: untuknya. Iya, pagi-pagi tiba-tiba udah live aja nih. Ada siapa lagi yang belum kita sapa? Tadi lagunya ada, Zoo juga buat Dokter Diakanya ya.
1: Iya, Dokter Diakanya tadi udah nyapa-nyapa kita, bilang selamat kuningan. Terima kasih Dokter Diakanya.
0: Yes. Kalau dia tuh, kalau kita ngomongin alarm ya, apakah Anda termasuk orang yang bergantung sama alarm tiap pagi sahabat Bun FM? Kalau Dokter Diakanya sih enggak ya. Enggak mesti, karena pasti bangun jam 6. Karena pasti bangun jam 6, Dek.
1: Mantap.
0: Kalau pengen bangun jam 5, karena waktu tidur saya kan 6 sampai 7 jam, ya tidur lebih awal.
1: Oh,
0: gitu. Baik. Ada jadi perhitungan. Begitu, iya, ya. Betul.
1: Good lah ya.
0: Yes.
1: Agus Ade.
0: Halo.
1: Agus Ade dia bilang kalau aku wajib setel alarm di HP.
0: Oh, baik.
1: Agar tidak terbiasa bangun kesiangan. Latinkah dong salah ini kalau enggak good morning everyone. Ntar coba kita lihat ya.
0: Bukan begitu caramu.
1: Diam.
0: Lagunya gitu.
1: Diam.
0: Halo Kak Sukma, selamat pagi Mbak Endang.
1: Halo.
0: Selamat pagi.
1: Mbak Endang juga tadi di WA nyapa kita, ngasih gambar itu loh. Selamat pagi dari titik nol Singaraja.
0: Oh iya benar, punya titik nol Singaraja no sekarang.
1: Aku jarang pakai alarm kata Mbak En. Otakku kayak otomatis aja ngeset jam bangun.
0: Oh baik.
1: Apalagi

0: sudah harus bangun lagi karena konsulan atau SC. Jadi alarm bukan cuma alat bantu, tapi udah jadi partner setia. Oh, biar enggak kebablasan tidur di tengah jadwal yang dinamis.
1: Yang sangat dinamis, tidak cuma dinamis, kayak sangat-sangat dinamis ya, Dok. Ya,
0: dinamika banget ya.
1: Dinamika para kedokteran, para kedokteran.
0: DNCE, ya.
1: Toothbrush. Halo, aku mau nyapa juga nih yang sudah join sama kita, ada Dek As. Selamat pagi, Andi Darussalam.
0: Iya.
1: Kau di is still learn ya. Kecil-kecil banget tulisannya. Nyoman Sugi, selamat pagi. Oh gitu.
0: Coba
1: ya.
0: Geser biar dia gede. Cuman tulisannya.
1: Kan enggak bisa lihat muka.
0: Enggak usah lihat muka kita, usah gitu-gitu doang muka kita.
1: Angka ini ada kamu mendapatkan 500.000 dalam 1 detik.
0: Amin.
1: No? Mana Dek? Enggak bisa, Dek.
0: Mana sih? Mm-mm. Aduh, mau popan emang.
1: Mana dia? Aku salah pencet ya. Mbak Meta, selamat pagi. Oh gitu. Mbak Meta, selamat pagi. Yuhu, katanya Alvira Nayaka.
0: Iya, Sukma.
1: Selamat pagi juga. Halo Kak Sukma.
0: Kak Sukma sampai ini lo bela-belain dia tetap nonton live-nya kita terus nge-capture iya. Alarmnya dia tuh.
1: Iya, no. Wow.
0: Jam 5, jam 4, jam 5, jam 6, iya. 6.15. 14.00 tuh iya, ngapain iya, kamu alarm apa jam 14.00?
1: Jam 2 siang.
0: Jam 2 siang banget.
1: Minum Sukma. Air kali.
0: Oh baik.
1: Iya kan, minum air es. Ada Pak Dewade katanya sekarang nonton Ade di dua tempat ya, TikTok dan TVRI katanya.
0: Asik.
1: Ya dong. Alvira Nayaka, halo. Ih, seneng banget ketemu lagi di Penguin. Halo. Halo.
0: Halo. Kalau kamu baru ketemu Wibi di Penguin berarti kita seangkatan ya. Angkatan 90-an.
1: Enggak
0: ya?
1: Dong, beda dia. Karena dulu suka banget sama Mas Bayu sama Mbak Chandra. Pagi-pagi. Jauh sebelum kita, wow. Ya kan?
0: Berarti Anda seangkatan masih, Wibi.
1: Iya, berarti kamu enggak, mungkin lebih tua lagi. Masih ada enggak ya? Masih orangnya, cuman enggak di sini, iya. Ya kan?
0: Anyway, yes. Merasa enggak sih kalau akhir-akhir ini tuh lagi jalanan udah pada lengang di Denpasar?
1: Iya, bener banget.
0: Iya kan? Kita mau coba cek juga sekarang nih, apakah jalanan masih lengang hari ini? Mm-hmm. Karena menjelang Kuningan kayak udah pada pulang kampung lebih awal ya?
1: Jangan-jangan Anda sudah pada siap-siap pulang kampung atau belum, sahabat Moon FM? Mm-hmm. Ya karena nanti Pak Komang udah pulang kampung.
0: Bener, udah kepupuan pagi-pagi malah ya.
2: Traffic light.
1: Mari kita lihat dulu di Banjar di Bangsal pagi hari ini.
0: Di Banjar banget
1: rame lancar. Rame lancar, Dek. Di Pasar Sembidi pagi hari ini padat kok, Dek.
0: Iya, tapi yang ini padat
1: toh. Iya, hari ini padat Pak di Pasar Sembidi di perempatan Lukluk pagi hari ini ya ramai lah ya. Kemudian sepanjang Cokro Aminoto pagi hari ini kecuali di Pasar Sembidi ya, lebih banyak landainya. Di Padang Luih pagi hari ini landai, bahkan pertigaan Perum Dalung Permai pun juga cukup landai, sahabat FM. Sepanjang Kerobokan pagi hari ini banyak landainya, tapi di perempatan Gunung Sanghyang ramai. Sepanjang Gunung Sanghyang ramai lancar. Sepanjang Gunung Agung pagi hari juga ramai lancar. Konsentrasi ramainya itu hanya di perempatan Gunung Agung dan juga Bulu Indah ya.
0: Okay.
1: Di Gatsu Barat pagi hari ini lebih banyak lengangnya, sahabat Bun FM. Ramai lancar lah ya. Kemudian di perempatan Ubung ya pagi hari ini ya seperti biasa itu padat sampai ke Taman Swakadharma. Sisanya di Gatsu Barat pagi hari ini lebih banyak lengangnya. Hanya di perempatan-perempatan aja, di traffic light aja yang kelihatan ada penumpukan kendaraan, itu pun sedikit ya.
0: Kalau kita lihat Ahmad Yani
1: Utara, Nangka Utara, kemudian Kemuda, Seroja, Trengguli, Kenyeri, Padma pagi hari ini lebih lengang kok.
0: Iya, pokoknya di traffic light aja kok yang macet. Bener. Ya kan sama bener. Kayak di daerah Gatsu, Batu Bulan juga lancar, Ngerebong, WR Supratman lancar, Waribang juga sama, tapi kalau udah di arah Titi Bande menuju Padang Gala agak padat. Oh, ini lumayan sih padatnya ya, dari pokoknya dari Hang Tuah ke arah Padang Gala.
1: Oh, padat nih.
0: Terus Padang Gala ke arah Sanur itu padat, kemudian di daerah Puputan masih lancar, Hayam Wuruk lancar, Cok Agung Tresna, Puputan, Pemuda, Tukat Balian, Tukat Badung masih lancar. Teku Umar itu juga lancar ternyata hari ini. PB Sudirman rame lancar, daerah Watu Renggong juga lancar. Sesetan lancar jaya, sampai ke arah tol juga lancar jaya. Pesanggaran Sanur yang agak macet sedikit ya. Sisanya di daerah Pemogan, Kepaon, Pulau Bungin, Pulau Kawe masih lancar. Teku Umar lancar, cuma Simpang Buagan Imam Bonjol macet, sahabat pengen
1: efek. Yes, benar-benar.
0: Mahendra Data, Gunung Soputan udah mulai ada tanda-tanda akan lebih macet lagi. Kemudian ke arah Imam Bonjol di Simpang Buagan macet. Tapi setelahnya landai, arah Sunset Road hanya di traffic light aja yang padat ya. Sisanya landai aja, Legian ya, kan? Juga landai.
1: Tapi

0: London.
1: Tapi memang lebih ramai dibandingkan kemarin.
0: Yes, kemarin ya, kan? Tuh lengang banget.
1: Ada apa ya? Kenapa ya?
0: Gak tahu lagi.
1: Iya, lengang sekali. Tapi hari ini lebih ramai dibandingkan kemarin. Hati-hati di jalan.
0: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas, berdayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Spesial buat Dokter Tama, ini dia di NCI dengan toothbrush. Jangan lupa Anda sikat gigi ya pagi hari ini.
1: Ih, kok gitu?
0: Sebelum berangkat kemana-mana loh.
1: Iya lagi. Makanya iya, kalau gak ada ini mouthwash tuh harus ready loh.
0: Iya, iya bener. Rumah. Buat dikumur-kumur ya.
1: Buat dikumur-kumur. Kalau iya, gak air garam lah.
0: Repot mbak.
1: Kenapa sih dulu orang-orang tuh katanya kalau misalnya lagi sakit gigi ya berarti kan kumurnya air garam.
0: Tapi itu benar loh, air garam itu iya, memang punya kemampuan untuk itu deh.
1: Kenapa kumur pakai air garam?
0: Air garam coba itu ya, bukannya dia antiseptik ya? Iya gak sih dokter?
1: Kenapa
0: Tama, dokter dia kanya.
1: Kumur pakai
0: air garam. Bukannya itu antiseptik alami ya?
1: Kumur air garam adalah metode perawatan rumahan yang sangat efektif untuk meredakan berbagai masalah mulut dan tenggorokan. Oh. Air garam bekerja sebagai antiseptik alami yang mampu membasmi bakteri, meredakan peradangan, dan mengeluarkan cairan berlebih dari jaringan yang bengkak. Ini dilansir dari Alo Dokter.
0: Nah itu dia kan, bener loh. Antiseptik alami deh.
1: Adi gak pernah
0: coba, tapi aku pernah sih mencoba itu ya. Cuma deg-degan aja deh ketika.
1: Kenapa deg-degan?
0: Ketelen. Kenapa? Langsung darah tinggi.
1: Enggak seketika langsung darah tinggi kali, Pak. Kayak baru ketelan.
0: Cuma,
1: berapa?